yang namanya amalan hati, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, kekhusyukan, tawakal, berharap, takut kepada Allah, gitu ya. Itu amalan hati. Nah, amalan hati ini bila semakin bersemi dalam jiwa, itu akan melahirkan amalan jawarih. Maka sesungguhnya ya, titik utama, sumber utama amalan jawarih ini adalah hati. Maka di sini tentu amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama. Kenapa? Karena itulah sumbernya sesungguhnya. Kecintaan amalan hati. Tawakal amalan hati. Ya. Dan kecintaan, bahkan kecintaan itu amalan hati. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, itulah sesungguhnya ya mesin penggerak yang menggerakkan jawarih anggota badan kita, fisik kita untuk beramal. Ya. Tatkala hati telah merasakan kecintaan, kedekatan kepada Allah, dengan ketenangan itu ada ya dalam membangun komunikasi dengan itulah amalan hati, itu keyakinan, itu amalannya. Maka dia mulai apa? Untuk melakukan amalan. Maka dia solat. Dia tatkala dalam hati cinta kepada Allah telah bersemi dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hatinya ada cinta kepada Allah. Bahkan beliau ya Allah pilih menjadi Khalilur Rahman sebagaimana Ibrahim. Kenapa? Kecintaan yang spesial itu melahirkan bahwa beliau hanya merasakan ketenangan telah membangun kedekatan kepada Allah. Maka dia beribadah bersungguh-sungguh. Lihat, tak kala beliau merasakan sedikit mungkin kegelisahan, ya ketidaknyamanan, beliau langsung katakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-salat. Ya Allah, ya Bilal, ya, dirikan salat, kumandangkan azan, arihna bis-salat. Ya, istirahatkan jiwa kami, tenangkan jiwa kami dengan salat. Wajulat qurratu aini bis-salat. Ketenangan jiwaku, ya kesejukan pandangan mataku, hanya dalam salat. Maka hati, amalan hati yang tentu lebih utama. Karena itulah landasannya, itulah landasan dan pusat ya pergerakan dan kehidupan dan aktivitas lahiriah kita. Nah, permasalahannya kita beribadah libanya hanya menunaikan, menggugurkan kewajiban. Kita hanya memperbaiki bagaimana tampilan zahirnya, ya, casingnya, tapi lupa kita menata hati. Padahal ada dua pakaian yang harus diperhatikan. Ada libas, pakaian yang menutup aurat kita, aurat jasad kita, dan menambah keindahan tampilan seseorang. Naam, ada libas taqwa yang menjadi pakaian hati kita. Nah, manusia sering memperhatikan tampilan zohirnya. Mayoritas memperhatikan tampilan zohir, tapi hatinya enggak diperhatikan. Pada itu sumber kebaikan. Amalan hati, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tawakal, ya, berharap, takut, khusyuk, itu semua amalan hati. Nah, semua itu akan melahirkan amalan jawarih. Jadi, ketiga itu tidak saya pisahkan, tapi kesimpulannya adalah amalan hati adalah merupakan landasan dan itu yang paling utama. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, perhatikan ya, jasad atau hati kita. Innallah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Lihat, qulub kemudian amal. Jadi hati dulu, hati akan melahirkan amalan, kemudian Allah akan melihat amalan kita. Bila hati baik, akan melahirkan amalan yang baik. Tapi bila hati rusak, sakit, tidak baik, juga akan melahirkan amalan yang tidak baik. Antara kedua, hati dan amalan zahir itu memiliki ya korelasi dan hubungan yang sangat erat sekali. Ya, semoga Allah memperbaiki hati kita dan amalan kita. Hati kita dengan ikhlas, amalan kita dengan mengikuti syariat. Suwarikum, la yanzuru ila suwarikum, laki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bagaimana hati yang baik? Ya berarti dengan ketulusan, kecintaan, tawakal. Bagaimana amalan yang baik? Mengikuti syariat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Allahu a'lam, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: وبركاته.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات،
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: آيات من القرآن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
7: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
6: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
7: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
6: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
7: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
6: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
7: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
6: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
7: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
4: Ayatun minal Qur'an.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, dan tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan dirinya. Dan tidaklah seseorang bersikap tawadu, rendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis Riwayat Muslim.

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sound. Buntai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatul Islam, telah kita simak beberapa kajian dan program acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu tilawah Al-Qur'an Karim barokah dan juga di awal perjumpaan tadi telah kita simak kajian rekaman bersama Ustaz Muhammad Nur Ihsan MA hafizallahu taala dari Tariqun Hijratain wa Babul Sa'datain berkaitan dengan kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikut ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Ali Musri Samjan Putra MA hafizallahu taala. Beliau berhalangan untuk melanjutkan pembahasan faedah-faedah secara Islam. Dan oleh karena itu kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau dari biografi Abu Hasan Al-Asari. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda guna kita merujah kembali selama 1,5 jam ke depan. Semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu serta kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnati ila midin. Pemirsa pendengar Raja TV dan juga Radio Roja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Serta kaum muslimin dimanapun antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kepada kita taufik dan inayahnya. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dari berbagai bentuk bahaya ataupun pengaruh-pengaruh negatif yang akan menggoncang keyakinan kita, merusak keimanan kita. Begitu banyak sekali fitnah-fitnah di akhir zaman yang akan timbul, maka sangat penting kiranya kita sangat waspada terhadap keyakinan dan iman kita. Jalan-jalan keburukan tidak terhitung banyaknya, ya, dan juga penyeru kepada kejelekan, kepada kerusakan itu juga tidak terhitung banyaknya mereka yang dengan berbagai program-program yang mereka buat. Namun kadang-kadang kita luput untuk waspada, karena memang persaingan dan pertempuran antara hak dengan yang batil akan berlangsung sampai hari kiamat, tidak akan pernah reda, ya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin perlu waspada. Waspada, hati-hati, baik secara keyakinan maupun cara hal lainnya, ya, kita perlu sangat waspada dengan kondisi-kondisi akhir-akhir ini, betapa banyak sekali hal-hal yang perlu kita waspadai. Baik yang musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Musuh yang dari dalam kita maksud adalah betapa banyak juga orang-orang yang merusak Islam dari dalam dengan memakai nama Islam itu sendiri. Maka ini juga perlu waspadai, perlu kita waspadai. Tentu adapun musuh yang dari luar juga tidak tanggung-tanggung, mereka dengan secara terang-terangan unjuk gigi untuk menghina dan melecehkan manusia yang paling agung yaitu Rasulullah SAW ini. Maka tentu segala keadaan kondisi kaum muslimin perlu mempersiapkan diri, baik mereka sebagai masyarakat umum maupun sebagai pemerintah. Mestinya mereka mewaspadai bahwa ancaman itu akan tetap ada dalam setiap saat. Maka baik secara masyarakat maupun secara pemerintahan, bangsa kita ini perlu waspada dari berbagai bahaya-bahaya yang akan merusak persatuan kita ataupun akan merusak ketenangan dan ketenangan kita di negara kita ini. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat penting kiranya kita membekali diri kita dengan berbagai ilmu agama agar kita terselamatkan dari berbagai bentuk pemikiran ataupun berbagai aliran paham yang dengan halus kadang-kadang menyelipkan pesan-pesan tanpa dirasa, ya, membawa kita ke arah yang tidak sesuai dengan aturan agama kita. Pemirsa dan pendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu salah seorang biografi ulama yang sangat fenomenal dan kontroversial adalah Syekh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang karena kita membahas ini karena memang pada pembahasan kita yang lalu berbicara tentang khilafah Ar-Radi Billah, yaitu yang berkuasa dari tahun 329, ya, berkuasa 322 sampai 239 Hijriah. Jadi Ar-Radi Billah salah seorang khalifah Bani Abbasiyah yang mana di kekuasaannya mulai tergoncang yang kekuatan-kekuasaan di secara khilafah yang saat itu sangat memiliki wilayah yang sangat luas, namun akhirnya sudah mulai tercabik-cabik dengan banyaknya timbul mamalik atau kekuasaan-kekuasaan kecil yang mencoba memisahkan diri dari kekuasaan induk, ya, dengan yang tentu mereka adalah paham-paham yang sangat menyimpang dari paham Ahlussunnah wal Jamaah, seperti kelompok Khawarij yang muncul di daerah Maghrib Maroko sana, dan kemudian yaitu yang ataupun Batiniyah yang Qaramithah yang dimulai dengan
kerajaan Al-Mahdi yang ada di Maghrib sana atau Maroko saat itu, kemudian juga kerajaan Batiniyah yang sudah berkuasa di sekitar daerah Basrah, Kufah, yang sudah menunjukkan kekuatan mereka. Kemudian di samping itu kekuasaan lain yang yaitu pecahan atau sisa atau pelanjut daripada kekuasaan Bani Umayyah di Andalus pun mereka sudah memiliki kekuasaan yang luas, sehingga saat itu kebesaran wilayah dan pengaruh itu hampir berbanding antara penguasa Abbasiyah yang ada di Baghdad dengan penguasa yang ada di Andalus dan juga yang dikuasai oleh kelompok Al-Batiniyah di Fatimiyah yang berkuasa mulai dari Maroko, yaitu Khilafah Al-Mahdi. Baik, di dalam peristiwa ini antara rentang waktu 322 Hijriah dan 329 Hijriah itu ada satu peristiwa yang kemarin kita bahas, yaitu pada tahun 324 Hijriah wafatnya Imam Abil Hasan Asyari, salah seorang tokoh ulama yang fenomenal, yang juga kontroversial, terjadinya perdebatan cukup sengit tentang hakikat akidah beliau. Maka pada kesempatan ini kita ingin mencoba apakah benar orang-orang yang hari ini mengaku sebagai mengikuti Abul Hasan Asyari benar-benar tepat mereka itu sesuai keyakinan dengan Abul Hasan Asyari. Nah, ini akan kita mencoba melihat biografi beliau dan bagaimana akidah beliau. Alhamdulillah kita sudah menghadirkan beberapa buku ya tentang yang bicara tentang akidah beliau. Baik, kita yaitu beliau meninggal di masa kekuasaan Ar-Radi Billah, itu tepatnya pada tahun 324 Hijriah. Ini masa wafatnya beliau, dan kemarin kita sudah sebutkan perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ya. Kita sudah menjelaskan Ibnu Katsir menyebutkan tentang bahwa di tahun 324 Hijriah itu wafat Imam Abil Hasan Asyari. Namun beliau tidak mengupas dalam kitab beliau Bina wa Nihaya tentang biografi beliau lebih detail pada tahun tersebut ya, tapi beliau memberikan literatur tentang tulisan beliau, yaitu tentang Tabaqat Syafi'iyah. Dan beliau menjelaskan bahwa tentang biografi Abul Hasan Asyari telah beliau bahas berpanjang lebar di dalam kitab beliau Tabaqat Syafi'iyah. Baik, kemudian para ulama-ulama yang telah menulis biografi beliau juga banyak, tapi kita tidak akan membahas secara lebih detail dan panjang ya. Cukup kita ringkas saja daripada sebagian dari sejarah kehidupan beliau ya, nama dan juga biografi beliau ya secara ringkas. Kemudian kita mencoba melihat akhir dari perjalanan akidah beliau ya, yang mana beliau secara umum memiliki tiga fase sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama-ulama yang membahas tentang biografi beliau. Pertama, kita akan jelaskan dulu bahwa kondisi masyarakat ya, tentu sisi politik kita sudah gambarkan sekilas tadi, dalam kondisi politik yang sangat sedang tidak normal gitu ya, terjadi di berbagai wilayah-wilayah kekuatan-kekuatan yang mencoba memisahkan diri dari kekuasaan induk itu Khilafah Abbasiyah. Kemudian di dalam Khilafah Abbasiyah pun terjadi semacam kekisruhan dalam masalah adanya perebutan daripada menteri atau tokoh-tokoh besar dari mereka ingin mendapatkan kedudukan. Dan secara agama ya, di saat itu adalah tentu banyak timbul juga kegaduhan ataupun semacam aliran-aliran, terutama adalah aliran Mu'tazilah yang tetap eksis ya setelah masa Ma'mun, saat ini masih eksis walaupun sempat setelah reda dipadamkan apinya ataupun berkurang pengaruh mereka di masa khalifah berikutnya, namun mereka tetap memiliki wujud ya, artinya bentuknya seperti Ali Al-Juba'i sebagai bapak tiri dari Abul Hasan Asyari itu masih tetap eksis menjalankan, menyebarkan pahamnya ya, sehingga Abul Hasan Asyari adalah salah satu muridnya yang dididik oleh dia, jadi Al-Juba'i ini. Baik, kita akan mencoba melihat biografi beliau ya secara ringkas. Ini saya mengambil dari buku dari kitab Risalah Al-Sawar, di mana di awalnya disebutkan sekilas tentang biografi beliau dan juga mengupas dan jawab tentang tanggapan sebagian orang yang mengatakan Abul Hasan Asyari itu tidak pernah memiliki tiga fase. Dan kini akan di sini akan dibuktikan bahwa mengatakan itu bukan hanya yang mereka cap sebagai Wahabi ya, mereka selalu mengambil
itu hanya pendapat orang Wahabi. Nah, di sini akan kita jelaskan nanti bahwa siapa ulama-ulama yang dari kalangan yang bermadzhab Asy'ariyah sendiri, yang mereka menisbahkan di Asy'ariyah ini, mengakui bahwa Abul Hasan Asy'ari memang memiliki tiga fase dalam perjalanan pemahaman agamanya. Baik. Kita mulai dari nama beliau adalah Ali bin Ismail bin Abi Bishrin, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa al-Ash'ari. Jadi kunia beliau ada Abul Hasan, nasab beliau sampai ke ada Musa al-Ash'ari. Ya, Musa al-Ash'ari ini adalah nisbah Ash'ar, salah satu kabilah di Yaman. Satu kabilah di Yaman, ya. Jadi keturunan Abul Hasan Asy'ari sampai kepada garis keturunan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana Abu Musa Al-Asy'ari diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, Khalifah Umar Amirul Mukminin bin Khattab, di masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab menjadi gubernur di Basrah dan Kufah, ya. Menjadi gubernur di Basrah atau Kufah, ya. Kemudian di sanalah beliau hidup, tentu akhir hidup beliau di sana. Ya. Di sana beliau hidup, dan termasuk beliau adalah sampai masa Ali bin Abi Thalib, termasuk beliau salah satu juru runding yang terjadinya perdamaian antara dalam masalah tahkim, perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Baik, jadi beliau di sanalah, jadi Abu Hasan Asy'ari ini tentu karena cicit-cicit dari Abu Musa Asy'ari ini, ya, keturunannya dari Abu Musa Asy'ari tinggal di Basrah. Ya, karena sebelumnya kakeknya ini Abu Hasan Asy'ari, tepung kakeknya, ya, ada kakeknya memang ada 3-4 garis keturunan, ya, baru sampai kepada Abu Hasan Asy'ari. Baik, ada yang mencoba mengingkari hal ini, ya. Hal ini disebutkan oleh Sam'ani tentu dalam kitabnya Al-Ansab, bahwa kebenaran tentang silsilah Abu Hasan Asy'ari ini adalah sampai kepada Musa Al-Asy'ari. Kemudian ada yang mencoba menafikan tentang Abul Hasan Asy'ari ini kebenaran nisbahnya kepada Abu Musa Al-Asy'ari, yaitu kakeknya Musa Al-Asy'ari. Oleh sebab itu, Ibnu Asakir telah menulis kitabnya Tabiin Kadzib Muftari, yaitu salah seorang yang menyebut namanya Al-Ahwazi, ya, mengingkari, ya, mencelah keturunan itu, namanya Al-Hasan bin Ali Ibrahim Al-Ahwazi, yaitu malah menulis kitab yaitu Masalib Ibn Abi Bishr. Ya, jadi dia ini menulis kitab yang mencela Abu Hasan Asy'ari. Ya. Nah, kemudian dibantah kitab ini oleh Ibn Asakir dalam kitab Tabiin Kadzib Al-Muftari. Ya. Karena Al-Ahwazi dalam kitab itu tersebut menyebutkan sebuah hikayat, ya, dan mengatakan bahwa Abu Hasan Asy'ari ini kakeknya adalah orang Yahudi, lalu masuk Islam. Jadi di melalui para da'i, ya, dari kelompok Asy'ariyin. Jadi mualah artinya di sini. Jadi bukan dia berasal dari kabilah Asy'ari, tetapi dia katakan menurut Al-Hawazi ini adalah dia itu Islamnya masuk lewat orang-orang Asy'ariyin, ya. Orang Asy'ariyin maksudnya Asy'ariyin ini bukan akidah Asy'ari, ya, tapi dari kalangan kabilah, ya, keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi maka ini adalah hikayat yang dibuat-buat, ya. Tidak ada seorang pun hukiya an ahadan nafahu an Abi Musa Al-Asy'ari ghair hadzal jahil al-mutahamil muftari, ya, tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Abu Musa Al-Asy'ari itu masuk keturunan dari Abul Hasan Asy'ari adalah termasuk keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nah, oleh sebab itu ditulislah sebuah kitab oleh Al-Mu'asakir yang judulnya Tabiin Kadzib Al-Muftari. Baik. Setelah itu ini kita sebutkan wal Asy'ari nisbah ila Asy'ar wa hiya qabilah masyhurah bil Yaman, itu kabilah yang sangat masyhur di daerah Yaman. Auladus Sabah, yaitu dari anak-anak keturunan negara Sabah, ya, kerajaan Sabah yang masyhur, ya. Baik. Ini sedikit saja, ya, tentang biografi beliau, asal usul beliau, ya. Kemudian adapun tempat lahir beliau dan tanggal lahir beliau, yani, ini adalah hikayat yang dibuat-buat, ya. Tidak ada seorang pun hukiya an ahadan nafahu an Abi Musa Al-Asy'ari ghair hadzal jahil al-mutahamil muftari. Ya, tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa Abu Musa Al-Asy'ari itu masuk keturunan dari Abul Hasan Asy'ari adalah termasuk keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari, ya. Nah, oleh sebab itu ditulislah sebuah kitab oleh Al-Mu'asakir yang judulnya Tabiin Kadzib Al-Muftari. Baik. Setelah itu ini kita sebutkan wal Asy'ari nisbah ila Asy'ar.

qabila masyhura bil Yaman, itu kabilah yang sangat masyhur di daerah Yaman. Auladus Saba, iaitu dari anak-anak keturunan negara Saba, ya, kerajaan Saba yang masyhur, ya. Baik. Ini sedikit saja, ya, tentang biografi beliau, asal usul beliau, ya. Kemudian adapun tempat lahir beliau dan tanggal lahir beliau, yakni sepakat dari masadir ataupun kitab-kitab menulis tentang biografi beliau tentang Abul Hasan Asy'ari bahwa beliau lahir di kota Basrah. Kota Basrah. Kemudian setelah itu beliau pindah ke Baghdad setelah beliau meninggalkan paham Mu'tazilah. Jadi beliau dari Basrah, setelah meninggalkan kota Basrah, tobat itu, beliau setelah itu pindah ke Baghdad, ya. Ini disebutkan oleh para penulis biografi beliau, termasuk diantaranya seperti Khatib Baghdadi menjelaskan hal ini. Ya. Kemudian, adapun tahun kelahiran beliau hampir juga sepakat, ya. Walaupun ada perbedaan, sebagian yang menyatakan beliau lahir 200, yang sepakat itu menyebutkan, ya, kebanyakan atau secara umum hampir sepakatlah biografi kitab menulis biografi beliau bahwa beliau lahir pada tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah, ya. Beliau Ibnu Asakir malah mengomentari hal ini, aku tidak tahu ada pendapat lain selain tentang tahun kelahiran beliau itu pada tanggal pada tahun 260 Hijriah. Baik. Kemudian setelah itu beliau tidak mendapatkan ada perbedaan yang secara khusus dalam menulis biografi beliau dalam kitab beliau Tabi'in Kadzibul Muftari. Baik. Bila hakikah, jadi sebenarnya perbedaan tahun lahir beliau ini tidak suatu perbedaan yang mendasar, karena masdar-masdar ataupun literasi-literasi terjemah beliau yang sebelumnya, sebelum disebutkan perbedaan itu, sudah sepakat mengatakan bahwa beliau lahir 260 Hijriah. Maka itu yang masyhur adalah para ulama mengatakan bahwa Abul Hasan Asy'ari lahir pada 260 Hijriah. 260 Hijriah. Baik. Kemudian hal yang sama juga dirajikan oleh Murtada Zubaidi dalam terjemahnya Abul Hasan Asy'ari, yaitu dalam kitab beliau Ithafus Sada Al-Muttaqin, ya, menyebutkan faqala wulida sanata 60 wa 200. Jadi beliau Abul Hasan Asy'ari lahir pada 260 Hijriah. Kemudian juga ada pendapat mengatakan 270 wal awal ashar, dan ini pendapat yang pertama lebih masyhur kata beliau. Syaminam juga para penulis-penulis biografi lain atau mentahkik dari kitab-kitab beliau juga merujukkan bahwa beliau lahir pada 260 Hijriah. Itu tentang tahun kelahiran beliau. Beliau sangat terkenal dengan seseorang yang zuhud, ya. Diceritakan dari Bandar bin Hasan, yang diriwayatkan oleh Khatib Baghdadi, beliau pernah menjadi pembantu Abul Hasan Asy'ari. Kan Abul Hasan yakul min ghillati di'atin waqafaha jadduhu. Jadi dia, Abul Hasan Asy'ari ini adalah biaya hidupnya itu dari wakaf. Wakaf dari kakeknya, Bilal bin Abi Barda bin Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Wa kana nafaqatuhu fi kulli sana 17 dirhaman. Setiap tahun itu hanya menghabiskan sekitar 17 dirham. Ya. Ini di antara bagaimana kehidupan beliau yang sangat sederhana. Itu yang digambarkan di sini. Kemudian juga Az-Zahabi juga menyebutkan tentang sifat tawaduk beliau, zuhud beliau, qani'an muta'afifan. Ya, orang sangat qana'ah, kemudian juga muta'afifan, tidak sangat menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Baik. Itu di antara tentang kezuhudan beliau. Sekarang bagaimana keluarganya beliau dan juga pengaruh pendidikan keluarga, kondisi keluarga beliau yang dalam membentuk kepribadian beliau. Beliau ini sebetulnya orang tuanya ada Ahlussunnah Wal Jamaah. Namun setelah setelah ayahnya meninggal, sebapak beliau meninggal, ibunya menikah dengan Ali Al-Jubai, seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, ini juga suatu pelajaran, ya, bagi para akhwat, ya, yang menjanda perlu juga ketika memilih suami yang bukan asal ingin dapat pasangan saja, tetapi coba lihat Abul Hasan Asy'ari ini, dia sebetulnya orang tuanya adalah seorang Ahlussunnah Wal Jamaah. Namun ketika ibunya menikah dengan seorang tokoh Mu'tazilah, ia terpengaruh dengan didikan daripada bapak tirinya tersebut. Jadi

dijelaskan ya. Wakakana Ali Abi Musalla wa Afan di sini disebutkan sekilas di mana keturunan Abu Musalla Asy'ari yang beliau adalah Abu Hasan Asy'ari keturunan Abu Musalla memiliki pengaruh yang besar dan juga tokoh-tokoh ya, menjadi tokoh, selalu menjadi tokoh di tengah masyarakat dalam bidang agama tentunya ya. Kemudian disebutkan sini disebutkan Ali Bakar Nufaurah, ini murid dari Nufaurah dan Asy'ari, kana Abu Zuniya Sunian Jama'iyan Hadisian. Jadi bapaknya Abu Hasan Asy'ari ini sebelumnya adalah seorang ahlu sunnah, ahli hadis ya. Dan dia mewasiatkan Abu Hasan Asy'ari ketika wafatnya kepada Zakaria bin Yahya As-Saji. Zakaria bin Yahya As-Saji seorang ulama ahlu sunnah jamaah. Dan itu imam ahli fikih dan juga ahli hadis, yaitu Zakaria bin Yahya As-Saji termasyhur. Nah, maka ini menunjukkan bahwa orang tua Abu Hasan Asy'ari adalah seorang ahlu sunnah jamaah. Ya, bahkan dari kalangan ahli hadis ya. Dan ini wayadhallana hirsu wa tamasuku bi madzhab, dan ini terlihat bagaimana dia sungguh-sungguhnya memegang madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dia ketika wafat mewasiatkan anaknya untuk dididik oleh Zakaria bin Yahya As-Saji. Jadi siapa yang akan menjadi guru anaknya? Nah, yang mana Abu Zakaria bin Yahya As-Saji ini seorang ulama hadis yang masyhur di Basrah ya. Kemudian Wanadz fi dzalika yaqul bi anna al-Asy'ari sayanhaju nahja abihi wa ustadhi muhaddis 'ala dawam. Jadi orang sudah memprediksi bahwa Abu Musa al-Asy'ari akan tumbuh mengikuti perkembangan atau manhaj daripada orang tuanya dan juga gurunya itu ya Zakaria bin Yahya Az-Zaji. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal bapaknya ya, dan dia waktu itu masih kecil ya, yaitu maka yang pelajaran pertama diambil adalah juga tidak disebutkan ya tahun berapa bapaknya wafat dan juga umur berapanya Abu Hasan Asy'ari. Yang penting dia dalam usia masih belum sampai tingkat baligh ya. Nah, ketika bapaknya meninggal, ibunya menikah dengan seseorang di kibar Rijal Mu'tazil, seseorang tokoh orang Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jibai. Terkena Abu Ali Al-Jibai ya. Namanya ada Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jibai. Jadi namanya juga Muhammad bin Abdul Wahab nih. Ya, ini mungkin juga bisa ini untuk dipelintirkan oleh orang-orang yang anti dengan Syekh Muhammad Wahab ya, tentang Ali Al-Jubai ini ya, karena namanya mirip nih, Muhammad bin Wahab bin Salam Al-Ma'ruf Al-Jubai. Jadi namanya itu Muhammad bin Wahab Al-Jubai ini terkenal dengan Abu Ali Al-Jubai. Nah, kemudian tentu karena Abu Asy'ari hidup di tengah keluarganya yang juga bapak tirinya adalah seorang tokoh Mu'tazilah, sehingga selama 40 tahun dia berada dalam keyakinan Mu'tazilah tersebut. Wa naha Mu'tazilah fi umur i'tiqadiyah bal bara'a fiha. Bahkan Abu Hasan Asy'ari menjadi orang yang ahli dalam permasalahan perdebatan-perdebatan akidah Mu'tazilah. Ya. Yaitu sebagai gurunya tentu adalah suami dari ibunya Al-Jubai. Ya. Wa kana yunibuhu anhu fil majalis wa durus. Jadi bapak tirinya ini kadang-kadang menjadikan dia sebagai pengganti kalau dia tidak bisa hadir menghadiri majlis memberikan pelajaran, dia suruhlah anak tirinya itu Abu Musa al-Asy'ari ini. Nah, dari sinilah Abu Musa al-Asy'ari dari mudahnya sampai umur ya sekitar umur berapa disebutkan 40 atau 50 tahun lebih ya, dia bahkan beliau menyebutkan 40 tahun beliau berada dalam paham Mu'tazilah. Kemudian sampai akhirnya beliau diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala ya, dengan kisah taubatnya meninggalkan setelah dia sering berdebat dengan juga berdiskusi dengan gurunya Al-Jubai sekaligus bapak tirinya, dan juga melihat ya secara nyata merasakan sendiri bahwa Mu'tazilah ini adalah banyak sekali kekeliruannya. Nah, pada akhirnya beliau meninggalkan paham tersebut. Baik. Kemudian, ini tentu banyak tirinya ini kadang-kadang menjadikan dia sebagai pengganti kalau dia tidak bisa hadir menghadiri majlis memberikan pelajaran, dia suruh anak tirinya itu Abu Musa al-Asy'ari ini. Nah, dari sinilah Abu Musa al-Asy'ari dari mudahnya sampai ya, sekitar umur berapa disebutkan 40 atau 50 tahun lebih, ya, dia bahkan beliau menyebutkan 40 paham Mu'tazilah.

Kemudian sampai akhirnya beliau diberi petunjuk oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan kisah taubatnya meninggalkan setelah dia sering berdebat dengan, juga berdiskusi dengan guru Jubai sekaligus bapak tirinya, dan juga melihat, ya, secara nyata merasakan sendiri paham Mu'tazilah ini adalah banyak sekali kekeliruannya. Nah, pada akhirnya beliau meninggalkan paham tersebut. Baik. Kemudian ini tentu banyak pujian-pujian ulama tetap beliau, tetap Abul Hasan Asy'ari, karena beliau termasuk orang yang sangat getol dalam mendebat para pelaku bid'ah. Saya itu khususnya Mu'tazilah, ya, setelah beliau keluarlah. Dan sebelumnya beliau ada orang Mu'tazilah. Maka beliau tentu tahu kelemahan-kelemahan dari Mu'tazilah, yang sehingga itu beliau meninggalkan paham Mu'tazilah tersebut. Beliau taubat, beliau melakukan perdebatan-perdebatan untuk mendiskusikan dan membantah paham Mu'tazilah tersebut. Khatib Baghdadi menyebutkan tentang Abul Hasan Asy'ari mutakallim sahibu kutub wa tasanif fi radi ala mulhidah. Jadi beliau banyak membantah juga paham ateis, ya, dan lain dari paham Mu'tazilah, Rafidhah, Jahmiyah, ya, dan juga Khawarij dan lain berbagai kelompok-kelompok Mu'tazilah. Jadi karena itu beliau membantah-bantah berbagai paham-paham yang menyimpang tersebut. Ya. Disebutkan oleh Abu Bakar Syirafi, dia berkata, kanat Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah sebelum qad rafa'u ru'usahum hatta adzallahu asy'atum fi aqma'is samsami. Jadi di sini kata disebutkan sebelumnya orang Mu'tazilah merasa congkak sampai Allah menjadikan untuk membuat mereka takluk dan tidak mampu menjawab berbagai tanggapan terhadap pendapat mereka, yaitu dengan debatan daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Itu pujian para ulama. Berkata pula Ibn Imad, mimma bayyada bihi wujuh al-sunnah wal-nabawiyah wa sawada bihi bayatul al-i'tizal wal-jahmiyah. Di Ibn Imad menyebutkan, di antara hal yang Allah membuatkan cerahnya wajah al-sunnah wal-jamaah, al-sunnah wal-nabawiyah, ka orang-orang i'tizal dan jahmiyah, fa'aba nabi wajah al-haqi ablaj, di mana Allah menunjukkan kebenaran, ya, Mu'tazilah ini, kebenaran al-sunnah dalam membantah i'tizal, paham jamiah dan paham i'tizal ini. Sudur al-iman wal-irfaratihi ma'a syekhihi al-jubai. Yaitu bagaimana ketika al-sunnah merasa tenang dengan merasa mendapat ketenangan ketika melihat bayang perdebatan Abu Sa'al Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari dengan syekh gurunya, yaitu al-jubai. Kemudian itu sekilas tentang putma tetap Abul Hasan Asy'ari. Beliau memiliki karangan sekitar 33 kitab, ya. Ya, menunjukkan tentang bagaimana beliau memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu sebetulnya, ya. Dan beliau juga memiliki berbagai kitab-kitab, ya, yang di hampir sekitar 55, ya. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa beliau memiliki sekitar 35 kitab, 55 kitab yang beliau tulis. Nah. Kemudian di antara kitab-kitab yang tulis, tentu di antara sini kitab yang sangat masyhur adalah, ya, ada sekitar yang ditulis oleh mu'alif di sini ada jadi berbagai kitab-kitab yang tulis, baik dalam hukum usul fikih, ya, kitab fil ahkam, al-qiyas ya khusus zahir al-Quran, ya, kemudian juga Jawab Al-Khurasaniyah, kitab ini banyak sekali kitab-kitab beliau di sini yang kita akan, yang namun yang dapat kita lihat tidak seberapa yang sampai pada kita, ya, cuman kitab-kitab dapat kita lihat nanti akan kita sebutkan di sini. Juga ada kitab Fi Af'ali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kira kitab Imamah, itu bantahan terhadap Syiah Rafi'ah, Fi Bayan Madhab Nasara, ya, kitab Taju ala Ibn Rawandi, ini bahkan ada orang seorang sindik, ya, Ibn Rawandi. Kemudian juga Hikayat Madhab Mujassima wa ma yahtaju nabihi, kemudian juga membantah madhab orang Mujassima, ya, dan yang jadi hujah-hujah mereka. Nah, kemudian beberapa kitab-kitab yang lain, di antara juga adalah Inuwah, beliau menulis juga. Nah, di antara yang disebutkan oleh Ibn Fawrak itu ada 94 yang disebutkan Ibn Fawrak di sini, ya. Kemudian dinukil oleh

Ibnu Asakir dalam kitab Al-Mufari. Nah, kemudian ada kitab yang tidak disebutkan di sini oleh terdapat apa namanya? Itu Al-Ibana. Ya. Di antaranya kitab Al-Ibana, ya. Kemudian Ibnu Asakir menambahkan kitab-kitab yang tidak disebutkan oleh Ibnu Fawrak, di antaranya kitab Al-Sagar. Ya, Risalah Al-Sagar itu yang ini kita sebutkan nanti, Risalah Al-Sagar itu disebutkan di situ. Kemudian juga dalam kitab beliau Tamyizul Zubur memang tidak secara tegas menyebutkan tata karang, tapi beliau menulis menukil banyak sekali Asakir dalam kitabnya Tamyizul Zubur tadi, kitab Usul Al-Ibad, ya. Kemudian ya ada di kitab yang telah disebutkan itu, di antaranya dua kitab tadi, Tabi'in Kazibul dalam kitab Tabi'in Muftari karangan Ibnu Asakir itu Risalah Al-Sagar, kemudian juga kitab beliau tentang apa Al-Ibana. Baik. Kemudian di antara kitab beliau tadi kita sebutkan Maqalat Islamiyin, ya, An Usuliyana, ini ada kitabnya. Kemudian juga Al-Luma fi Radi, kitab Al-Luma fi Radi ala Al-Zayy wal Bid'ah. Nah, dan kitab Ibn Asakir itu tetapi tidak menyebutkan secara jelas apa yang dia penyebutan Ibn Fawrak dalam karangan dari Ibn Asakir, tapi beliau menambah berapa kitab sebetulnya, di antaranya kitab Al-Ibana Al-Sudiana dan juga Risalah Al-Iskar. Bahkan Ibn Asakir menjadikan kitab Al-Ibana dasar pondasi tentang menjelaskan akidah Abul Hasan Asy'ari. Akidah Abul Hasan Asy'ari, ya. Jadi kenapa ini kita jelaskan? Karena hari ini berusaha mengatakan bahwa kitab Ibn itu tidak benar nisbahnya kepada apa namanya Abul Hasan Asy'ari. Mereka mengingkari. Hal ini terjadi karena mereka melihat bahwa apa yang terdapat dalam kitab Ibn itu tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, maka mengingkari hal itu. Tetapi apa yang terdapat dalam kitab Ibn itu, ya, mereka mengatakan bahwa kitab Ibn terjadi distorsi atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang mana yang tidak dirubah? Bisakah mereka menunjukkan? Bahkan isi Al-Ibana itu dinukil sebagian besar oleh Ibnu Asakir dan kita. Nah, ini kita akan menyebutkan nanti, ya. Cuplikan-cuplikan akidah Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibana, dan ini kitab Al-Kazib Butari yang dinukil oleh Ibnu Asakir, sehingga tidak bisa mereka mengelak-ngelak lagi bahwa itu sebagai hal yang ditambah-tambahkan. Memang di dalam kitab yang sudah ditahqiq ada berapa versi sebetulnya, tapi penambah perbedaan itu bukan berubah isi inti daripada kandungan kitab tersebut. Hanya perbedaan-perbedaan dari umpamanya. Itu memang lazimnya terjadi dalam kitab ulama begitu. Karena memang para pentahqiq atau para penulis yang menulis kitab itu memperbanyaknya, kadang nasikh itu ada kesalahan. Kadang-kadang di dalam sebuah nuskhah digunakan kalimat al-ujub di antaranya, kalimat lain digunakan al-ain. Tetapi inti maksudnya sama. Ya, itu perbedaan-perbedaan yang tidak merubah substansi yang kitab tersebut. Maka oleh sebab itu saya tidak akan menukilkan kitab Akidah Abul Hasan Asy'ari disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tayyin Kazibul Muftari ini. Dengan waktu mata kita, itu sedikit tentang kitab-kitab beliau, di antara Maqalat Islamiyyin. Nanti juga kita akan tentang hakikat akidah beliau yang beliau jelaskan tentang usulnya dalam Maqalat Islamiyyin. Kemudian merahil fase-fase yang dilewati oleh Abul Hasan Asy'ari, ya. Abul Hasan Asy'ari melewati beberapa fase, ya. Di antaranya tadi sudah jelaskan, pertama beliau hidup dalam akidah Mu'tazilah, kemudian Allah menunjukkan beliau ke madzhab Ahlussunnah Jamaah. Ya. Yang pertama membuat terjemah Abul Hasan Asy'ari adalah Ibnu Nadim. Wafat pada tahun 385. Beliau menulis, ya, tentang jamaah. Ya kana awal Mu'tazilian. Ibnu Nadim menyebutkan bahwa awalnya Mu'tazilah, kemudian taubat dari perkataan bil adil wa khalqil Quran, dari perkataan mengingkari takdir, dan juga adil itu maksudnya akidah Mu'tazilah yang mengingkari tentang takdir dan mengatakan Quran itu adalah makhluk, ya. Beliau taubat di Masjid Basrah, Masjid Jami, Masjid Umum Masjid Basrah pada hari Jumat, ya. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Nadim ini adalah para penulis biografi beliau, baik yang klasik maupun yang kontemporer, ya. Kemudian ada juga

نحو ذاك منهم وأهل الفقه والعلم بعقيدة السلف ذكروا أنه تنقل في أطوار المعتزلين. Dan kemudian ada ulama-ulama yang lebih merinci lagi tentang perjalanan akidah Abu Al-Ash'ari hari ini adalah bahwa pertamanya Mu'tazilah, kemudian masuk kepada akidah antara Mu'tazilah dengan Al-Sunnah disebut yang kudah akidah Kullabiyah. Kemudian terakhir itu masuk ke dalam akidah As-Salaf atau akidah Al-Sunnah Jamaah. Jadi ada akidah Mu'tazilah, kemudian dari akidah Mu'tazilah beliau berpindah ke akidah Kullabiyah, kemudian dari akidah Kullabiyah beliau baru sempurna masuk ke dalam Al-Sunnah Jamaah. Nah, tiga fase yang dilalui Abu Al-Ash'ari ini, ya, pertama adalah Mu'tazilah, berakidah Mu'tazilah, ya, sampai beliau menjadi tokoh Mu'tazilah yang terkenal di zaman waktu itu. Kemudian kedua adalah keluar dari masuk pada mazhab yang kedua, yaitu Tariqah Abdullah bin Sa'id bin Kullab, ya, itu yang condong kepada akidah Al-Jamaah. Karena di antara mazhab Al-Kalam yang terdekat kepada Al-Sunnah Jamaah itu adalah Al-Kulabiyah. Baik. Kemudian kitab yang menjelaskan ini dalam masa beliau berakidah Al-Kulabiyah itu adalah kitab beliau Kitabul Luma. Kitabul Luma fi raddi ala ahli al-azai wal bidah. Nah ini. Ya, dzalika Asy'ari yuhajim fi Mu'tazilah syadidan. Dalam kitab Al-Luma ini beliau sangat menyerang Mu'tazilah dengan habis-habisan. Ya, wa yadkhul ma'hum fi munaqashat jadal. Jadi sampai masuk ke dalam perdebatan-perdebatan yang sangat sengit sekali, ya. Dari sini beliau menunjukkan bahwa beliau bersih dari mazhab Mu'tazilah. Kemudian wa hadza najid annahu lam yatuka Imam Ahmad. Nah, di sini nah beliau di sini tidak pernah menyebutkan tentang Imam Ahmad. Jawaban-jawabannya tidak pernah menyebut tentang Imam Ahmad. Nah, berbeda dengan kitab Al-Ibana, di mana secara tegas menyebutkan bahwa beliau dalam kitab Ibana itu adalah berakidah sesuai dengan kitab Imam Ahmad. Nah, dan juga di dalam kitab Luma ini beliau tidak menyebutkan mendukung Imam Ahmad. Berbeda dengan kitab Al-Ibana, ya. Dan kitab Ibana beliau jelas-jelas mengatakan bahwa beliau adalah mendukung akidah Imam Ahmad. Nah, kemudian juga dalam kitab Al-Luma ini beliau tidak membahas kebanyakan dari sifat sunnah yang diimani oleh salaf dalam kitab Al-Ibana ataupun kitab beliau di Sugar. Jadi beliau tidak membahas banyak dalam masalah ini sifat yang diimani oleh beliau, yang diimani oleh salaf, sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ibana dan kitab beliau Risalah Al-Sugar. Di sana beliau rinci menjelaskan i'tiqad beliau. Makanya ketika beliau memulai kitabnya Al-Ibana, ketika dia menjelaskan antum telah kartum qaulal mu'tazilah wal khawad, dengan makna begitu kan kau telah perkataan berbagai aliran-aliran, tolong tunjukkan kepada kami apa yang kau yakinkan. Maka dia menyebutkan setiap keyakinan secara jelas. Baik. Maka dari setelah dapat dari Mu'tazilah masuk ke akidah Kullabiyah. Nah, ini di antara beliau madhab beliau yang saat berposisi saat itu berada antara Mu'tazilah dan akidah tsalaf, yaitu imam yang seperti Imam Ahmad. Hal ini disebabkan oleh banyak para ulama tentang hal ini, ya. Seperti juga disebutkan Abu Hasan Syekh Islam Taimiyah menjelaskan Abu Hasan lama raja'an madhab Mu'tazilah salah ke tariqa Ibn Kulab. Abu Hasan Asy'ari takala dia ke madhab Mu'tazilah, dia masuk ke menempuh jalan akidah Ibn Kulab yang sangat condong kepada akidah Al-Hadis, ya, Al-Sunnah Wal-Hadis. Kemudian setelah itu wantasawa ila Imam Ahmad, setelah itu, ya, menisbahkan diri kepada Ahmad, yaitu pada kitabnya Al-Ibana dan kitab Al-Mujiz dan kitab Maqalat Ghairiyah. Jadi beliau di dalam Al-Ibana ada kitabnya Al-Mujiz dan juga ada kitabnya Maqalat Islamiyin, itu beliau jelas-jelas bahkan diri beliau untuk mengikuti akidah Imam Ahmad. Kemudian Ibnu Katsir lebih menjelaskan juga, ya, dan ini dinukil oleh Az-Zubaidi dalam kitabnya Ittihab As-Sa'dah. Ya, ini juga ada salah orang-orang yang ngel tentang meningkari tentang hal ini juga dinukil oleh bukan hanya orang Wahabi yang mereka katakan, ya, biasa mereka cap Wahabi, tapi ini juga di orang-orang yang dijadi rujukan orang Asy'ari di negeri ini, yaitu di antaranya Qatadah Zubaidi. Dia menukil perkataan Ibnu Katsir, ya, zakaru li Syekh Abdul Hasan Asy'ari salasa ahwal. Mereka menyebutkan bahwa itu melewati tiga fase. Pertama adalah fase i'tizal, kemudian keluar dari paham i'tizal, kemudian kedua adalah menetapkan sifat-sifat akli sab'iyah, menetapkan tujuh sifat yang ditetapkan dengan akal, yaitu haya, ilmu, al-qudrah, wal-irada, wasata, wal-kalam, dan mentakwil sifat-sifat khabariyah seperti wajah, wal-yadin, wal-qadam, wasaq, wa nawih dhalik.

Jadi beliau keluar dari paham Mu'tazilah, masih masuk paham Kullabiyah. Di mana secara umum beliau mentakwil di sini kata Ibn Katsir dan juga yang dinukil oleh Zubaidi, Murtada Zubaidi, dia belum mengimani masalah sifat-sifat yang lain, sifat yang tujuh itu. Ini sebenarnya yang jelas oleh Zubaidi. Di sini nukil dari Ibn Katsir. Jadi dia masih mentakwil sifat al-khabariyah. Seperti wajah al-yadin, wal-qadam, was-saq. Nah, kemudian yang ketiga adalah pertanyaan ketiga adalah menyatakan sifat-sifat semua menggairi takyif. Tak bicarakan tentang takyif sifat itu, hakikat sifat itu. Walau tashbih tanpa menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Jarian ala min wali salaf, berjalan di atas suatu jalannya salaf. Yaitu tariqatu fil ibana alitisana fa akhiran. Itulah yang beliau tetapkan jalan beliau atau manhaj beliau dan beliau ibana yang terakhir beliau, beliau tulis. Hal yang sama juga disebutkan oleh Maghrizi. Bahwa Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah dan mengambil, membantah untuk orang paham Mu'tazilah. Kemudian masuk ke dalam paham Abu Muhammad, Abdullah Muhammad bin Kulab. Ya. Kemudian wabana ala qawaidihi, kemudian beliau membangun teorinya, ya. Kemudian setelah itu beliau baru secara total mengimani madhab salaf. Dan disebutkan juga beliau ketika beliau telah bertemu dengan Al-Barbahari, dari situ beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Karena ketika bertemu Al-Barbahari setelah pindah Baghdad, bertemu Al-Barbahari menyebutkan saya sudah membantah berbagai paham-paham yang menyimpang, ya, seperti mungkin dimaksud dalam penjelasan beliau kitab Luma Al-Islimiyin. Di sini beliau mengupas berbagai paham di situ. Nah, ini yang menjelaskan bahwa setelah itu beliau menulis kitab beliau Al-Ibana. Nah, hal yang sama juga dijelaskan oleh Muhibbuddin Al-Khatib dalam ta'liknya, dalam catatan kakinya tentang dalam kitab Muntaqa Minhajul I'tidal. Abu Hasan Asy'ari, yaitu mingkibar a'immatil kalam, tokoh ulama kalam yang senior di dalam Islam ini. Dan pertama beliau i'tizal, kemudian belajar di gurunya itu Ali Jubai. Setelah itu Allah memberikan petunjuk untuk masuk, ya, keluar dari paham Mu'tazilah tersebut. Kemudian mengumumkan taubatnya dari akidah Mu'tazilah itu dari masjid secara terang-terangan. Kemudian menulis kitab-kitab bantahan terhadap Mu'tazilah. Ya, tetapi beliau masih menggunakan jadali, ya, tariqah jadal, ya, masih menggunakan jalan cara takwil dalam bantah. Kemudian setelah itu summa madha tariqatuhu, ya, tariqatihi sahulillah biruju al-kami ila tariqatis salaf. Ya, kemudian setelah itu terakhir baru setelah itu beliau kembali kepada tariqah jalan salaf dalam menyatakan semua sifat-sifat dengan dalil-dalil, ya. Dan seterusnya menjelaskan tentang wa kataba bidzalika kitab, dan kemudian beliau menulis kitab yang terakhir di antara kitab yang tersebar di tengah kaum muslim seperti kitab Al-Ibana. Nah, ini jelas-jelas, ya, bagaimana sebagian besar para ulama-ulama mengatakan bahwa beliau memang beransur-ansur dalam mengikuti setelah dari Mu'tazilah ke akidah Kullabiyah, kemudian dari akidah Kullabiyah beliau meyakini akidah seperti mana yang diyakini oleh Imam Ahmad, mengimani semua sifat tanpa mentakwilnya. Nah, baik, kemudian yang terakhir tadi kita jelaskan bahwa pengumuman beliau meyakini sebagai akidah salaf, yaitu akidah Imam Ahmad. Sebenarnya kitab beliau Muqaddimah, kitab beliau Ibana, secara jelas beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa beliau adalah meyakini akidah Ahlussunnah Jamaah, itu Imam Ahmad. Baik, maka di dalam kitab tersebut banyak sekali perkara-perkara nanti akan bertentangan dengan akidah yang yakin sebahkan diri kepada madhab Abul Hasan Asy'ari secara akidah pada hari ini. Baik. Baik, kita akan masuk ke terang sekarang adalah perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang yang menisbahkan dirinya pada hari ini kepada Abu Musa baina perbedaan antara akidah Imam Abul Asy'ari dengan orang-orang yang mengaku mengikuti beliau pada hari ini dengan menyebut akidah mereka akidah Asy'ariyah. Ini di sini dalam kitab Al-Ibana itu Abul Asy'ari meyakini beberapa sifat-sifat ingkari atau oleh kelompok Asy'ariyah hari ini. Nah, ini yang kita akan lihatkan di sini. Bahkan pemahaman Asy'ariyah ini beliau katakan itu adalah paham Mu'tazilah. Kitab Tabi'in Katsirul Futari karya Ibnu Asakir Ibnu Asakir, ya. Bukan cetak di negeri Wahabi juga, ya. Ini dari Beirut, Lebanon, dicetak pada tahun 1984 Hijriah.

suka cukup lama ya. Saya nukilkan di sini. Biar terokan adanya tipu-tipuan ya dalam masalah ini, maka kita ambil dari kitab yang menjadi pegangan mereka sendiri. Yaitu kitab Tabligh Kazum Futari. Nah, di sini Ibn Asakir memulai menyebutkan bab wa ma'u sifa min murti, yaitu bab menjelaskan tentang menukil dari kitab Abul Asakir menjauhi al-bid'ah ya, dan perjuangan beliau untuk mengingkar al-bid'ah. Setelah itu di sini beliau menyebutkan akidah-akidah berbagai bentuk pemahaman ya. Di antaranya beliau memulai dari berbagai paham-paham Mu'tazilah. Nah, kemudian beliau merinci tentang berbagai juga sekte yang terbagi di Mu'tazilah. Waqt Najariyah. Najariyah ini bagian daripada kelompok Mu'tazilah. An-Nabari subhanahu wa kulli makan. Yang pertama, bahwa orang Najariyah meyakini Allah berada di setiap tempat, minggari hululin, ya, tanpa bercampur wala jihad. Tidak pula punya ya, menafikan jihad. Waqal Hasyawi al-Mujassimah, lalu menyebutkan orang Hasyawi al-Mujassimah menyatakan bahwa subhanahu wa ta'ala yaitu halin fil arsh, yaitu apa namanya, bertempat di aras. Wa anal arsh makanu lahu, bahwa arsh adalah tempatnya di sana. Wa jalisu alaihi, dan duduk di atas aras itu. Pasala qatikan bainahuma, faqala kana wala makan. Nah, kemudian menurut apa namanya Anwar Asakir, bahwa Abu Asyari menyempuh jalan di antara keduanya. Jadi Allah itu ada wala makan, tidak cepatkan arasy wal kursi, dan Allah tidak butuh kepada makan ya. Wa huwa ba'da khalqil makan kama kana qabla khalq. Nah, ini disebutkan di sini paham Mu'tazilah ini, Najariyah ini belum mengatakan bahwa menurut Ibnu Asakir ya, Abu Asy'ari ini menempuh jalan antara madhabnya orang Mu'tazilah dengan madhab Syafi'iyah. Setelah itu ya, menyebutkan setelah itu walam tajilamkan wabada khalqil makan kama kana qabla khalqi, dia berada di sebelum di tempat sebelum dia menciptakan makhluk ini, itu menurutnya. Kemudian setelah itu di halaman 152 menukil fisyati aqidah fi usulid diyana pasma ma zakaru fi awal kitab alladhi samau bil ibad. Dalam 152 Ibnu Asakir menjelaskan tentang kesahihan akidah beliau dalam usul diyana, dalam pokok-pokok agama, maka dengan awal kitab beliau alladhi samau bil ibana, yang beliau namakan ibana, yani kitab ibana yang beliau. Fa innahu qala alhamdulillahil ahad wal wahil azkam qadima di sini. Nah, sampai menukilkan ungkapan yang cukup panjang nih, mengimani semua di sini sifat-sifat yang diimani oleh ahlus sunnah jamaah, beliau menukil dari kitab al ibana ini. Sampai pada menyebutkan tentang berbagai aliran ya. Kemudian setelah menyebutkan berbagai aliran tersebut, wazamu anna man dakhala an-nar, ini mazhab orang Mu'tazilah akan sesuai dengan mazhab orang Khawarij ya. Jadi meminta semua paham Mu'tazilah di sini terlebih dahulu ya, belum menyebutkan sini keyakinan Ahlus Sunnah di sini ya. Ya, saya nukilkan di sini beliau menyebutkan tentang sukut panjang sekali menukilkan tentang akidah, menyebutkan paham yang mensyai. Jadi orang Mu'tazilah itu kata beliau di sini wadafa'u ayakuna lillahi wajhun. Ya. Mereka mengingkari bahwa tidak punya tangan. Nah, ini di antara paham yang disebutkan oleh beliau tentang paham Mu'tazilah. Wa ma'quli wa yabdzul jalali wa ikram, sedangkan Allah menyebutkan dalam firman-Nya dan kekallah wajah Rabb-mu yang maha agung lagi maha mulia. Ya. Wa angkara yakuna lillahi, mengingkari bahwa Allah itu punya kedua tangan. Ya. Kemudian ma'qawlihi, sedangkan Allah berfirman biyadaiya, ya, ketika berkata kepada Iblis, ya Iblis, kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk bukan dengan kedua tanganku. Dan mereka juga mengingkari bahwa yani ayakuna lahu aynun, mereka juga mengingkari Allah tidak punya mata, sedangkan Allah menyebut firman tajri bi aina, bahwa kapal Nuh itu berlayar di bawah pengawasan mata kami. Ya. Dan kemudian menyebutkan sini sifat-sifatnya. Kemudian wa inna dzakir dzalika insyaallah baban. Ya, kemudian akan kita kembali sampai di sini wanafu maru an rasulullah, mereka juga mengkari apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di mana pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallahu bil sama'i dunya, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa ana dzakir dzalika insyaallah akan baban wa bil auna wa ta'id minhu wa taufiq. Kemudian saya akan jelaskan persatu persatu bab demi bab kata beliau. Semoga Allah memberikan dorongan kekuatan dan taufik.

Fa'in qala qa'ilun, nah ini. Qad angkartum qawla al-Mu'tazila. Engkau telah mengingkari perkataan Mu'tazila. Wal Qadariyah dan Qadariyah. Wal Jahmiyah. Wal Harfiyah. Wal Rafidah. Wal Murjiah. Fa'arifuna. Maka beritahulah kami. Qaulakum alladhi bihi taqulun. Yaitu pendapatmu yang kamu. Dianatukum lati. Wadianatakum lati bihi tadinun. Agama yang kamu pegang. Qila lahu qawlun alladhi. Maka tanya orang tersebut. Kata beliau. Perkataan kami dengannya adalah yang kami yakini adalah. Dan agama yang kami pegang adalah. At-tamasuk bi kitabillahi wa sunnah nabihi. Berpegang dengan Allah dan sunnah nabi. Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa mawriyani sahabat. Dan apa yang diriwayatkan dari sahabat. Dan tabi'in. Dan ulama-ulama hadis. Wa anum bidhah. Dan itulah yang kami pegang. Wa mimakana li Ahmad bin Hanbal. Dan apa yang berada di atasnya Ahmad bin Hanbal. Nadarallahu wajahu. Semoga Allah wa rafa'a darajatahu, semoga Allah meninggikan derajatnya, wa jazala musabbatahu, semoga Allah meninggikan pahala, membesarkan pahalanya, qailu, itu yang pegang kata beliau. Waliman khafa qaulahu, orang yang menyelisih pendapat beliau, ya. Qaulahu qaulu muyajin, itulah pendapat yang menyelisih, ya, yang kami jauhi. Li'annahu imam al-fadil wa ra'isul kamil, dia adalah imam yang sangat mulia, ya, ra'isul kamil maksudnya apa namanya? Qudwah yang paling sempurna, yang sempurna. Alladhi banallahu bihi al-haqqa, Allah telah menerangkan kebenaran melaluinya. Inda zuhir dalal, ketika jelasnya telah munculnya kesesatan. Nah, kemudian di akhir satu panjang kan, kemudian beliau menyebut wa anallahu istawa ala arsyhi. Ini beliau ini dalam kitab Kazmul Tarikh, bahwa Allah dinukil oleh isi kitab Ibnu Asakir dan kitab Taim Kazmul Tarikh, bahwa Allah itu istiwa di atas arasnya. Kama qala, sebenarnya Allah berkata, Ar-Rabb istawa, wa anna lahu wajhan, wa Allah memiliki wajah. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Rabb-mu yang maha agung dan mulia. Wa anna lahu yadan, bahwa Allah memiliki tangan. Itu menafikan sifat tapi menafikan ilmu dengan kaifiat hakikat bentuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah berkali-kali kita jelaskan ketika Allah memiliki sifat-sifat tersebut, bukan berarti mereka mengimani sifat tersebut jadi sifat yang pada makhluk. Maka oleh sebab itu nafikan kaifiyahnya, yaitu kaifiyahnya itu tidak sama dengan sifat makhluk. Ya, sebenarnya kita pada makhluk saja tidak sama kaifiyah sifatnya, apalagi antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Terakhir panjang sekali dinukil di sini sampai wa nusadiku bi jami' riwayat lati ya sabataha alul naql minan nuzul ila sama dua percaya dengan semua ayat yang dinukil oleh para ulama-ulama hadis dengan turunnya Allah ke langit dunia. Ya, wa narab yaqul. Ya, di mana Allah turun itu berkata, hal min sa'il al min mustaghfirin, siapakah yang mohon meminta, siapakah yang mohon ampun. Wa sa'iru ma naqaluhu wa asbatuhu khilafan bima qala al-Zaghi. Dan semua yang dinukil oleh ulama-ulama hadis dan mereka tetapkan, ya, menyelisih apa yang dikatakan al-Zaghi, orang yang melenceng, wa tadwil yang sesat. Wa na'ulu fi ma ikhtalafna fihi ala kitabillah. Dan kita kembali dalam persoalan kita kepada kitab Allah wa sunnah nabihi wa ijma'al muslimin. Ya, sunnah nabinya dan ijma'al kaum muslimin. Baik. Wa ma'ana fi ma'nahu. Dan apa yang berada pada mana? Wa lanab tadi' fi dinillah bid'atan. Kita tidak melakukan bid'ah dalam agama Allah. Satu pun bid'ah. Lam ya'zan bihillah. Dan tidak semua ta'ala. Wa nala kula Allah ma'la na'lam. Kita tidak berkata, tidak bicara tentang Allah. Sesuatu yang kita tidak tahu. Wa naqulu inna Allah ta'ala ajiw yawmal qiyam. Meyakini bahwa Allah datang pada hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa ja'a rabbuka wa la malaku safan safa." Datanglah Rabb-mu dan malaikat dalam keadaan berbaris. Nah, ini banyak sekali dinukil ya, pandangan-pandangan yang dijelaskan di sini ya. Bahwa inilah keyakinan Imam Abdul Asy'ari yang disebutkan dalam kitab beliau Al-Ibana dinukil oleh apa namanya? Ibnu Asakir dan kita apa namanya? Tabi'in Kazibul Muhtari. Saya sengaja tidak membawa kitab Al-Ibana, walaupun kitab Al-Ibana ada secara efek juga, ada di rumah juga ada. Saya ingin menunjukkan bahwa asli isi kitab Al-Ibana itu ada perkukilan kitab Al-Ibana. Kemudian, ya, nah ini berapa penjelasan dalam kitab Tabi'in Kazibul Muhtari tentang akidah. Maka di dalam kitab beliau Maqal Islamiyin juga beliau menyebutkan di sini. Maqal Islamiyin beliau menyebutkan juga di sini. Nah, tentang akidah-akidah yang menyimpang di sini. Ya. Menjelaskan ya, bab ikhtilaf fil bab makan. Nah, beliau menjelaskan di sini pendapat orang-orang yang mengingkari apakah Allah itu berada di tempat atau bukan? Tidak punya tempat. Bukan, ya. Apakah Allah itu di situ tempat, tidak di tempat atau dia tidak punya tempat? Au fi kulli makan atau di setiap tempat? Au tahmil hamala ataukah dia ada yang memikul ya? Ada yang memikulnya? Am yahmilu ars ataukah ars memikulnya? Nah, setelah perkataan orang-orang dalam makalah ini, pendapat-pendapat.

qaul munkiri annahu fi makan. Pendapat orang yang mengingkari bahwa Allah itu berada. Ikhtal fi dzalika ala 16 maqalatan. Dalam hal ini ada 17 pendapat, kata beliau. Nah, waqad zakarna qaula man yumtan min dzalika. Dan kita telah menyebutkan pendapat orang yang mengingkari hal itu. Innahu fi kulli makan. Ya, wa qala innahu fi kulli makan halun. Dan mengatakan Allah berada di setiap tempat. Wa qaul man qala la nihayata lah. Yaitu orang mengatakan bahwa nihaya bagi Allah. Wa nahataini firqataini ankarata al-qaul innahu fi makan duna makan. Jadi dua kelompok ini mengingkari bahwa Allah itu ya mengingkari pendapat bahwa Allah itu di tempat tidak pada satu tempat. Ini maksudnya Allah berada di mana-mana. Innahu fi makan duna makan. Ya. Artinya Allah berada tidak ada tempat yang yang Allah tidak ada di sana, itu maksudnya. Kemudian pendapat mengingkari makan. Sekarang tempat perkataan akwal musbiti anu

istilah dari Al-Kalam, bahwa Allah berada di tempat. Ya. Nah, lalu menyebutkan tentang mazhab mujassima yang keluar dari jismun kharij min jami' sifatil jism. Ya, Allah memiliki jism yang keluar dari semua sifat-sifat jism. Laisa bitawil. Nah, ini sifat-sifat orang mujassima mengamalkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala berada di suatu tempat, ya. Mereka mengatakan laisa bitawil wala arid wala amik wala yusab bilaun wala ta'man wala majasama wala syai'a min sifatil ajsam. Dia menafikan berbagai sifat-sifat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala laisa fil asya, bahwa Allah tidak berada di satu pun. Wala alal arsy. Yani bukan di atas aras. Illa alamana nahu fawqahu ghairu muwasilahu. Kecuali alamana dia berada di atasnya tidak menyentuh baginya. Wa anfaqal asya wa faqal arsy, bahwa Allah berada di atas segala hal dan di atas aras. Ini yang menyebabkan madhab ini adalah orang mengatakan Allah di mana-mana juga di atas. Walaysa bainu bainal asya aksar min annahu fawqahu. Yang tiada adalah perbedaan antaranya dengan sesuatu makhluk ini kecuali dia lebih Allah Maha tinggi di atasnya. Kemudian menyebutkan Hisham Ibn al-Hakam, ini madhab Hishamiyah al-Jawaliki, bahwa Rabbnya inna Rabbahu fi makan duna makan, bahwa Rabbnya ada di tempat bukan pada tempat. Ini ya, di tempat bukan pada tempat. Jadi artinya ada dua pemaham di sini mengatakan memahami mereka mengatakan Allah di tempat tapi tidak di tempat makhluk, ya, fi makanan duna makan. Wa inna makanu wal arsy. Kemudian juga mengatakan Allah berada di tempat tidak di semua tempat, bahwa tempatnya adalah aras. Wa inna masul li arsy, bahwa Allah menyentuh aras. Wa na arsy qad hawahu, dan aras telah mengungkungnya. Wa haddahu, dan meliputinya. Nah, kemudian juga qala ashabu innal bari qad malal arsy, dan juga ada mengatakan Allah mengatakan telah memenuhi arasy, ya. Terakhir setelah itu, ya, ada juga pendapat menyebutkan innal arsy lam tali bihi. Ada pendapat lagi yang menyebutkan bahwa arsy tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih tersisa tempat di sana. Setelah itu baru menyebutkan perkataan Ahlussunnah. Wa qala Ahlussunnah wa ashabul hadis. Nah, ini coba lihat. Setelah beliau menyebutkan dari pendapat-pendapat yang simpang siur tentang apakah Allah itu bertempat atau tidak bertempat, ya, baik mazhabnya orang Al-Kalam atau mazhab musyabbiha, berkata Ahlussunnah wa ashabul hadis, pendapat Ahlussunnah wa ashabul hadis adalah laisa bijism. Allah itu bukan memiliki jism. Wala syibul asya, tidak ada mirip sesuatu pun. Wa innahu 'alal arsy, bahwa Allah berada di atas arsy. Kama qala azza wa jalla, sebenarnya Allah berfirmankan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman ashistawa, Allah beristiwa atas arsy. Walan waqaddim baina yadayllah fil qaul, maka kita tidak menulungi di hadapan Allah dalam bentuk ungkapan apapun. Bal naqulu, tapi kita mengatakan istawa bila kaifa, Allah istiwa di atas arsy tanpa diketahui bagaimana istiwanya Allah di atas arsy itu. Wa in nurun kama qala ta'ala, bahwa Allah memiliki sifat nur. Allah nurus samawati wal ard, ya. Wa inna lahu wajhan, bahwa Allah memiliki wajah kama qala ta'ala. Ini mirip dengan sifat yang beliau sebutkan dalam kitab Ibana tadi, ya. Sifat al-maji, sifat terus disebutkan sini. Kemudian beliau menyebutkan wa qalat mu'tazilah. Ini poin yang keenam beliau sebutkan. Orang mu'tazilah mengatakan innallaha istawa 'ala arsyi bimana istaula. Orang mu'tazilah mengatakan istiwa 'ala arsyi itu bimana istaula, ya. Wa qala ba'dun nas istiwa al-qu'ud wa tamakkun. Ada sebagian manusia mengatakan istiwa itu berartinya duduk dan menetap, ya. Nah, inilah pandangan beliau menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah Jamaah dalam kitab beliau Maqalat Islamiyyin, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan perkataan masih membahas masalah makan juga, ya. Yang mana al-qawlu fil makan, ikhtilafu fil makan. Ini banyak beliau menyebutkan tentang berbagai pandangan-pandangan yang simpang siur tentang apakah Allah tentu al-makan, yang dimaksud pembahasan tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala di sini. Waqtalafatil Mu'tazilah fi zalika, ya. Ini menyebutkan tentang pandangan apa namanya? Orang Mu'tazilah dalam tentang al-makan. Innallahu bikulli makan. Ya, orang Mu'tazilah mengatakan Allah di semua tempat dengan arti bahwa Allah mengatur semua tempat. Ya. Mudabbir likulli makan. Ada pula Mu'tazilah waqala qailun, dan pula mengatakan al-bari la fil makan. Allah tidak berada di tempat. Bal huwa 'ala ma lam yazal 'alaihi. Tapi dia berada di atas apa yang ada dia sebelum menciptakan makhluk itu lagi kira, ya. Nah, ini pandangan yang selama ini dipromosikan, yang diajarkan oleh sebagian orang-orang menisbahkan diri mereka kepada madhab Abil Hasan Asy'ari. Padahal Abil Hasan Asy'ari menyebutkan akidah ini adalah akidah Mu'tazilah. Al-bari la pemakan, Allah tidak ada di tempat. Bal huwa 'ala ma lam yazal 'alaihi. Tapi dia berada di atas apa yang telah ada di atasnya. Nah,

0: pendapat yang lain disebutkan oleh beliau sini adalah al-bari fi kulli makan bimana anu hafizun li al-makin wa zatuhu ma'adhalika mawjudatun bi kulli makan. Nah, ini madhab hululiyah. Wa Allah dikatakan di setiap tempat, arti bahwa Allah menjaga semua tempat dan zatnya bersama ma'adhalika mawjudah bi kulli makan. Mengakui bahwa Allah ada di mana-mana. Baik, ini di antara madhab-madhab yang beliau jelaskan. Tadi sudah beliau jelaskan bahwa Mu'tazilah mentafsirkan istiwa dengan istaula dengan Muqallid Islamiyin ini, halaman 285, jilid yang pertama, ya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan pendapat Mu'tazilah mengatakan Allah la fi makan bal huwa ala ma lam yazal alaihi, yang menafikan tempat bagi Allah SWT adalah madhabnya orang Mu'tazilah juga, yang beliau sebutkan dalam halaman 286 dari Muqallid Islamiyin jilid yang ke jilid yang pertama. Taib. Dan kemudian juga beliau dalam kitab beliau ya apa namanya? Risalah Al-Ishar juga menjelaskan hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah. Hal yang sama tentang akidah Ahlussunnah Jamaah seperti umpamanya dalam halaman ya 130 Risalah Al-Ishar, Risalah ila Al-Ishar ya menyebutkan ajmu anna azza yarda ani ta'in, ya, bahwa Allah sepakat para ulama Allah meridai orang-orang berbataan kepadanya, ya, wa an yaradahu anhu iradatu li na'imihi, ya, kerana Allah SWT ingin iradahnya untuk memberikan nikmat kepada mereka. Nah, ini di antara pentakwilan apa namanya makna yang disebutkan oleh sebagian orang Asy'ariyah tentang makna ridha, ya. Kemudian wa an wajibu tawabin, bahwa Allah mencintai orang-orang bertaubat dan wa yasqatu al kafirin wa yaghdhabu alaihim, bahwa Allah SWT membenci orang-orang yang kafir dan Allah marah kepada mereka dan marahnya Allah adalah idratu azabihim, itu keinginan untuk mengazab mereka. Di sini dalam madhab ini beliau menampakkan bahwa beliau menafsirkan sifat al-mahabba dan ridha wal sakat itu adalah dengan penafsiran-penafsiran yang dipahami oleh ahlul kalam. Kemudian dalam sifat-sifat tafsir lain beliau menjelaskan wa anna fawqa samawati ala arsyi duna ardihi, bahwa Allah SWT di atas langitnya, di atas arasnya, bukan di bumi. Sebenarnya ditunjukkan oleh pemimpin Allah SWT, amin tu mampis sama. Sebenarnya pemimpin Allah SWT, apakah kalian beriman dengan zat yang ada di langit? Ayyak sifabikum al-aut, bahwa dia menggelamkan kalian ke bumi. Dan juga pemimpin Allah SWT, beliau menukil, ilayyas anu kalimut taib, kepada Allah lah diangkatnya kalimat-kalimat yang baik. Wal amal soleh, dan amal yang soleh yarfa'uhu, diangkatnya. Qala ta'ala, dan ini dalil-dalil yang disebutkan itu sifat arasy, ya, sifat dengan pokok samawati, dengan sifat, apa namanya, tentang sifat istiwa di atas aras, ar-rahman istawa, Allah beristiwa di atas aras, laisa istiwa ala arsy istila, maka istiwanya Allah di atas aras bukanlah istila, kama qala ahlul qadar, ya, ahlul qadar maksudnya orang Mu'tazilah, bagaimana ditafsirkan oleh ahlul Mu'tazilah, li'anu azza wa jal lam yazal mustawliyan ala kulli syai', karena Allah SWT senantiasa menguasai segala hal. Nah, inilah di antara penjelasan beliau tentang sifat istiwa dan ulu. Kemudian juga banyak lagi ijma' beliau tentang sifat-sifat yang lainnya. Ya, ijma' yang beliau nukil dalam kitab beliau ini. Ya. Kemudian juga beliau menukilkan ijma' yang kelima di sini, halaman 122. Para ulama bersepakat ajmu ala anna sifatahu azza wa jalla tushbu sifatul muhdatsin. Ya. Bahwa sifat Allah SWT tidak menyerupai sifat makhluk. Ya, tiba-tiba muhdats itu sifat makhluk. Kama anna nafsahu la tushbihu amsal makhlukin. Sebenarnya ya dirinya Allah SWT tidak menyerupai diri para makhluknya. Wastadu ala dhalika man law lam yakul lahu azza wa jalla hadhihi sifat. Kemudian beliau menyebutkan dalil ulama dalam menyarankan hal itu adalah kalau seandainya Allah SWT tidak memiliki sifat ini, tentulah tidak memiliki sifat dengan sedikit pun bisyai'in minha fil haqiqah. Berarti Allah tidak memiliki sifat apa-apa secara hakiki. Ya, sebelum dia ya min qabla anna man laysa lahu haya la takun hayyan. Karena Allah memiliki sifat maha hidup. Kalau dia tidak memiliki sifat haya, la yakunu hayyan. Ya, tidaklah disebut dia itu maha hidup. Ini maka ini belum menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bernama Hayy, bernama Basir, Sami', menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa nama-nama dan sifat. Nah, nama itu menunjukkan tentang sifatnya. Maka Allah tidak beri nama, ya. Kalau dia mengkau nama Allah itu tidaklah. Apa namanya? Kalau seandainya tidak menunjukkan sifat, tentu tidak bisa Allah itu disebut dengan namanya Hayy. Al-Alim, Al-Qadir, kalau dia tidak memiliki sifat Al-Qudra dan ilmu. Nah, ini bantahan terhadap risalah Fidhabi Abi Asal Ash'ari yang ditulis oleh Abdul Qasim Abdul Malik bin Isa bin Ibn Bas yang membahas tentang pengingkaran orang terhadap kitab Al-Ibana yang dikisahkan oleh beliau sebuah kejadian di Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Dan beliau menuliskan tentang, menjelaskan adanya orang yang mengingkari tentang nisbah kitab Al-Ibana kepada Abdul Hasan Ash'ari, dan beliau menuliskan di sini tanggapan para ulama tentang ungkapan seorang alim tersebut. Ketika beliau menjelaskan ada seorang ulama di sana ditanya tentang kitab Abdul Hasan Ash'ari, Al-Ibana, beliau mengingkari, lalu dijawab oleh beliau tentang penjelasan ulama tentang kitab Al-Ibana karya Abdul Hasan Ash'ari. Itulah beberapa penjelasan yang dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Semoga hal ini menunjukkan bahwa Imam Abdul Hasan Ash'ari dalam tiga risalah beliau sangat jelas mendukung dan memberikan penjelasan bahwa akidah Ahlussunnah Jamaah itu adalah beriman dengan segala sifat-sifat Allah dan tanpa menyerupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Ya, intinya sebenarnya kita mengatakan Allah punya zat, makhluk juga punya zat, zat Allah tidak seperti zat makhluk. Sebenarnya juga di antara semua makhluk juga memiliki sifat yang sama nama, bukan berarti sama bentuk dan hakikatnya. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita mendengar nama-nama sifat Allah lalu terbayang seperti sifat makhluk. Karena sama sifat makhluk saja sama nama, tidak sama bentuknya. Sebenarnya telah sering kita jelaskan. Ya, antara mata saja, ya makhluk punya mata yang berbeda-beda walaupun sebut namanya mata. Mata kucing beda dengan mata manusia, mata elang, mata kerbau, mata gajah, berbeda-beda. Mata elang dengan jarak yang sangat jauh dia dapat melihat. Mata kucing malam hari tidak perlu pakai cahaya, dia bisa berjalan. Nah, ini walaupun nama, hakikatnya berbeda. Ya, hakikatnya berbeda, sesama makhluk saja sama nama sifat, ya, tidak sama hakikatnya. Apalagi antara sifat sang khalik yang maha sempurna dengan sifat makhluknya. Tentu pasti tidak akan ada kesamaannya. Jadi, yang jadi persoalan kadang-kadang bagi banyak orang adalah ketika disebut nama sama, berarti sama bentuk. Ini suatu penafsiran yang sangat keliru. Ketika Allah menyebutkan nama-nama yang ada di dalam surga, nama-nama nikmat, bukan berarti nikmat tersebut seperti yang ada di dunia ini, cuma sama saja namanya. Sebenarnya ungkapan Ibnu Abbas, "Laisa fid dunya mimma fil jannah illa asma." Tidak adalah nikmat yang di surga itu dunia ini kecuali hanya kesamaan nama saja. Hakikatnya berbeda. Jadi oleh sebab itu, cara mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut, tetapi kaifiyahnya, rupa dan bentuk hakikatnya tidaklah seperti sifat makhluk. Sebenarnya Allah sebutkan dalam kunci kaidahnya, teorinya adalah Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada yang mirip sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha mendengar lagi ya melihat. Jadi sifat Allah tidak mirip sifat makhluk, tapi Allah punya sifat, iya. Allah mendengar, Allah juga melihat, tapi bukan berarti penglihatan Allah, pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Dan begitu kita iman semua sifat Allah Subhanahu wa taala, baik istiwanya, nuzulnya, apapun saja sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat tapi tidak seperti hakikat sifat makhluk. Itu yang penting. Sifat Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan adanya kesamaan antara khalik dan makhluk. Sesama makhluk saja tidak ada kesamaan dalam sisi sifat mereka. Walaupun sama penyebutannya. Sebenarnya kita katakan tadi, tangan saja kan berbeda. Manusia punya tangan, kursi punya tangan, ya kan, pintu punya tangan juga, tangan pintu, ataupun kera punya tangan, kerbau juga punya tangan, disebut tangan kerbau. Tapi kan tidak sama bentuknya. Berbeda. Walaupun namanya sama. Maka oleh sebab itu ulama membuatkan al-ittifaqu fil asma la yalzamu tamasul musamma. Samanya nama bukan berarti sama hakikat sesuatu itu. Ya, banyak saja ada orang yang namanya sama, ya memiliki nama sama tapi belum tentu sama bentuknya, kan enggak. Ini namanya Ahmad, ini Ahmad, ini Ahmad, ada 10 orang, 10 orang satu orang namanya Ahmad. Apakah sama hakikatnya? Enggak sama. Ya. Juga orang bernama Fatimah juga banyak, tapi berarti sama hakikatnya, enggak sama. Ada yang ini lebih tinggi, yang ini lebih pendek, ini lebih cantik, ini kurang cantik, dan seterusnya. Jadi yang persoalan sebetulnya bagi orang-orang yang telah termakan, terinfeksi virus ahlul kalam itu adalah yang sulit mereka memahami adalah ketika ada penyebutan sifat Allah sama dengan penyebutan sifat makhluk, itu berarti sama. Nah ini lalu ketika mereka memahami sama, lalu mereka mencoba lari dari makna zahir itu untuk mentakwilnya. Tetapi cara mereka mentakwil pun, sifat itu yang diberi takwil pun ada pada makhluk. Ketika mereka mengatakan makna istiwa adalah istilah, makna istilah juga ada pada makhluk. Lalu gimana nanti? Ya kan, kemana lagi diputar maknanya nih? Apapun makna yang ditafsirkan, akan ada sifat itu pada makhluk juga. Nama yang sama juga ada pada makhluk. Istilah, makhluk juga memiliki sifat istilah. Sebenarnya makhluk merebut-rebut. Kekuasaan itu istilah namanya. ya. Oleh sebab itu, jalan yang selamat adalah mengimani sebagaimana para ulama kita mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tersebut tanpa ditafsir dalam bentuk kaifiyah, tetapi meyakini maknanya adalah hak, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah seandainya ayat-ayat tentang sifat itu adalah ayat-ayat yang masalah, pastilah orang kafir Quraisy yang pertama mempersalahkan ayat-ayat tersebut. Kalau maknanya adalah makna yang salah, memahami makna tasbih, tentu orang kafir Quraisy yang pertama akan mendebat ayat tersebut, ya, karena mereka adalah orang yang anti dengan Al-Quran, tentu mereka akan berusaha menjatuhkan, mencari kelemahan-kelemahan ajaran Islam. Demikian pula orang kafir Quraisy, demikian pula orang Yahudi Nasrani dahulu, mereka akan menjadikan ayat-ayat itu sebagai landasan untuk menolak ajaran Islam. Tetapi karena ayat itu memang tidak bermasalah dalam pemahaminya, ya, tidak ada di antara mereka mengatakan hal demikian. Karena ketika suatu sifat dinisbahkan kepada pembahasan kita kali ini, semoga apa yang telah kita jelaskan dapat kita ambil faedahnya. Terakhir adalah Imam Abu Hasan Asy'ari wafat pada tahun 324 Hijriah. Ini yang pendapat yang lebih menjelaskan hal ini, ya, bahwa beliau wafat yang roji adalah pada tahun 324 Hijriah. Nah, di masa kekuasaan Radibillah, ya, dari pada khilafah Bani Abbasiyah. Di masa khilafahan Bani Abbasiyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio 2 Cilengsi.
1: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Ustaz Dr. Ali Musri Samjan Putra MA Hafizullah Ta'ala mengenai pembahasan biografi Abu Hasan Al-As'ari. Semoga dapat menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dalam kita menteladani beliau di dalam semangatnya menuntut ilmu dan pada akhirnya menemukan kebenaran dan banyak perubahan-perubahan yang beliau lakukan dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi setiap kita yang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran, Allah tunjuki kebenaran tersebut dan dimudahkan untuk mengamalkannya juga, menyampaikannya pada orang yang kita cintai, orang terdekat. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian ilmiah yang selanjutnya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
2: نور من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
5: داري أنس رضي الله عنه dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita insyaallah taala akan mendengarkan beberapa wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitab beliau Makarimu Al Akhlaq. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wal khuluqu kama yaqulu ahlul ilm huwa suratul insan al batinah. Akhlak itu sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dia adalah perwujudan batin dari seseorang. Karena manusia memiliki dua wujud. Yang pertama adalah suratun zahirah, wujud secara zahir, wahia syaklun khilqatuhu atau syaklu khilqatihi allati ja'alahullahu albadan alaih, yaitu bentuk penampilan badan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama na'lamu jami'an wa anna hadhihi surah adh-dhahirah minha ma huwa jamilun hasanun wa minha ma huwa qabihun sayyi'un wa minha ma baina dzalika. Dan ini sudah kita ketahui bersama, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasanya penampilan badan ada yang baik, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang buruk, dan ada yang di antara keduanya. Wa kadzalika tanqasimu suratul batinah ila suratin hasanah wa ila suratin sayyi'ah. Demikian juga penampilan batin. Dan inilah yang disebut dengan akhlak. Akhlak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kata beliau. Wa hadza ma yu'abbaru anhu bil khuluq, inilah yang disebut dengan akhlak. Fal khuluqu idzan huwa suratul batinah allati tubi'al insanu 'alaiha. Maka akhlak itu adalah penampilan batin yang manusia diciptakan di atasnya, yang difitrahkan di atasnya. Sekarang timbul pertanyaan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa halil akhlaqu jibillatun am iktisabun? Apakah akhlak itu adalah sesuatu yang sudah difitrahkan manusia, manusia diciptakan di atasnya, ataukah sesuatu yang bisa dilatih dan bisa diusahakan? Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, wal jawab annal akhlaqa minha jibillah wa minha iktisab, bila syak. Bahwasanya akhlak itu ada sesuatu yang sudah difitrahkan, manusia memang diciptakan di atas akhlak tersebut, dan ada akhlak yang memang bisa diusahakan, dan ini tidak diragukan lagi. Ya, fakama yakunul khuluqu tabi'atan fa innahu qad yakunu kasban. Sebagaimana akhlak itu adalah sesuatu yang sudah ditabiatkan, digariskan manusia di atasnya, diciptakan manusia dengan akhlak tersebut, maka akhlak tersebut juga bisa diusahakan dan bisa dilatih. Bima ana annal insan kama yakunu madduan alal khuluqil hasan aljamil faqad yahsulu alal khuluqi an tariqil kasbi wat tamrin. Artinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, manusia selain dia memiliki akhlak bawaan, maka dia juga memiliki akhlak yang bisa dihasilkan dari latihan. Ya. Walidzalika qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Asyaj Abdul Qais, ya, beliau mengatakan, inna fika khullatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anah, yaitu hilm, ketenangan atau kasih sayang, al-hilm kesabaran dan juga ketenangan. Qala Rasulullah, qala berkata Al-Asyad, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihi ma amillahu jabalani. Ya. Apakah saya itu memang bisa berakhlak dengan akhlak itu, saya berlatih dengan akhlak itu, saya harus berlatih dengan akhlak itu, ataukah Allah sudah menciptakan akhlak itu pada diri saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balillahu jabalaka alaihima. Bahkan Allah lah yang telah menjadikan engkau memiliki akhlak dengan dua akhlak tersebut. Maka berkata Al-Asyad, qal alhamdulillahilladzi jabalani ala khullatain yuhibbuhumallahu wa rasuluhu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya memiliki akhlak dua akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang terpuji terkadang adalah sesuatu yang telah diciptakan Allah pada diri seorang manusia. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang bisa berakhlak atau mendapatkan sebuah akhlak dengan latihan. Oleh sebab itu kaum muslimin, para pemirsa Yufi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan akhlak pada diri kita, dan kita juga berlatih untuk mendapatkan akhlak sehingga kita menjadi seorang kaum muslimin yang sempurna yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini beliau menyinggung bahwasanya manusia terbagi menjadi empat. Beliau mengatakan al-aqsamu al-arba'ah. Manusia terbagi menjadi empat dalam masalah akhlak al-karimah. Di antaranya adalah yang pertama, man hurima husnul khuluq. Yaitu orang yang tidak, sama sekali tidak memiliki akhlak yang baik. Wal-iyadu billah. Ya. Adapun yang kedua adalah man jubila alaihi walakinahu iktasara al-jibillah. Orang yang diciptakan oleh Allah di dalam dirinya telah memiliki beberapa akhlak yang baik, akan tapi dia hanya berakhlak dengan akhlak tersebut dan tidak menambahkannya. Ya, sebagaimana misalnya seorang yang penyabar, maka dia hanya berakhlak dengan sabarnya saja. Atau seorang yang misalnya memiliki sikap yang tenang, tidak tergesa-gesa, maka dia hanya berakhlak dengan sikap itu saja dan tidak berusaha untuk menambahnya. Ini adalah kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man jubila alaihi wa zada dzalika bitakassub. Ya, orang yang telah ada pada dirinya, difitrahkan pada dirinya, diciptakan oleh Allah pada dirinya akhlak-akhlak yang baik, dan dia senantiasa berusaha menambah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Adapun yang keempat adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa man lam yujbal walakinahu akhadahu bitakassub. Orang yang memang pada dirinya tidak diciptakan akhlak yang baik pada dirinya oleh Allah, tapi dia mendapatkannya dengan takassub, dengan berusaha, dengan susah payah dia latih dirinya. Dasarnya pemarah, ya. Akan tapi dia berusaha latih dirinya menjadi seorang yang penyabar. Dasarnya dia orang yang tergesa-gesa, tapi dia latih dirinya menjadi orang yang tenang. Ya. Dasarnya mungkin dia itu adalah orang yang membenci kepada kebaikan, tapi dia latih dirinya sehingga dia cinta kepada kebaikan. Timbul permasalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Beliau mengatakan, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? Rajulun jubila ala khuluqin hamidin, apakah seorang yang memiliki akhlak yang majbul yang telah diciptakan pada dirinya itu lebih afdal, ataukah rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluq bihi, fa ayyuhuma ala manzilatin fa ayyuhuma a'la manzilatin wa a'zamu ajran, ataukah seorang yang dia berusaha melatih dirinya untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, mana yang lebih utama? Apakah orang yang diciptakan oleh Allah pada dirinya ada akhlak yang baik tanpa dia berlatih, ataukah orang yang dia berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, wa naqulu jawaban ala hadhil mas'alah, maka kita katakan, kata beliau, innahu la syakka annalladhi jubila alal khuluqi akmalu min haitsu takhalluquhi bidzalika. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang memang diciptakan pada dirinya akhlak-akhlak yang baik itu lebih utama. Ya, lebih utama ketika dia berakhlak dengan akhlak tersebut. Au min haitsu wujudil khuluqi minhu. Dan dia juga lebih utama dilihat dari bahwasanya akhlak itu memang sudah ada pada diri orang tersebut. Ya. Ya, ini dia menggunakan akhlak tersebut, diciptakan oleh Allah dengan akhlak tersebut, dan dia gunakan akhlak tersebut. Wa li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqah, karena dia tidak kesulitan untuk mengungkapkan akhlaknya, menggunakan akhlaknya, tidak kesulitan untuk memunculkan akhlaknya. Wala yafutuhu fi ba'dil mawatin wal amakin, dan akhlak ini tidak pernah terpisah dari dia. Kata beliau, id anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tab'un, karena akhlak yang baik pada dirinya sudah menjadi sebuah tabiat. tidak bisa dipisahkan darinya. Fahuwa fi ayyi waqtin talaqahu tajidhu hasanal khuluq. Maka kapan saja kamu dapatkan dia, dia senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Wa fi ayyi makanin talqahu tajidhu hasanal khuluqi. Dan dimanapun kau dapatkan dia, maka niscaya dia juga dalam kondisi akhlak yang melakukan akhlak yang baik. Wa ala ayyi halin talqahu tajidhu hasanal khuluqi. Fahuwa min hadhihi an-nahya akmal bila syak. Maka kapanpun dan dalam kondisi apapun kamu dapatkan beliau, engkau dapatkan dia dalam keadaan berakhlak yang baik. Adapun akhlak yang dicari dengan cara berlatih, maka seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fal insanu yu'jaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi. Kan seseorang itu akan tetap mendapatkan pahala karena dia berusaha melatih dirinya untuk mendapatkan akhlak yang baik. Lakinnahu, akan tapi ingat, kata Syekh rahimahullah, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi anqasu bikatsir min al-qismi al-awwal. Akan tapi kalau dilihat dari segi kesempurnaan, maka orang yang berusaha melatih dirinya pada dasarnya tidak ada akhlak yang baik, tapi dia berusaha berlatih, ini kesempurnaannya jauh dari orang yang memang pada dirinya ada akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, wasiat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau membahas tentang aspek-aspek tempat-tempat dan kesempatan-kesempatan di mana kita berakhlak mulia. Kata beliau, inna katsiran minan nas yadhhabu fahmuhu ila anna husnal khuluqi khas bi muamalatil khalqi duna muamalatil khaliq. Beliau mengatakan bahwasanya banyak dari kalangan manusia, banyak dari umat manusia berpendapat bahwasanya yang namanya akhlak yang baik itu adalah bagaimana dia menjalin hubungan antara sesama manusia, dan dia tidak peduli dengan hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita dapatkan terkadang seorang muslim, ya, ketika dia dikatakan untuk melakukan satu ibadah tertentu misalnya, maka dia mengatakan yang penting saya tidak berbuat buruk dengan tetangga saya, yang penting ya, saya tidak berbuat buruk dengan teman-teman saya, yang penting saya tidak berbuat buruk kepada keluarga saya. Ini terkadang sebagian manusia berpendapat seperti itu, yaitu bahwa yang namanya akhlak yang baik adalah bagaimana seorang itu menjaga hubungan dia dengan sesama manusia saja, tanpa memikirkan bahwasanya ternyata akhlak yang baik ya, adalah di antara akhlak yang baik adalah bagaimana seorang menjaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, fa inna husnal khuluqi kama yakunu fi muamalatil khalqi yakunu aidan fi muamalatil khaliqi. Maka husnul khuluq, akhlak yang baik, sebagaimana hal itu harus kita terapkan kepada makhluk, maka kita juga harus terapkan akhlak yang baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa mawdu'u husnul khuluqi idan muamalatul khaliq jalla wa ala wa muamalatul khalqi aidan. Ya, maka pembahasan husnul khuluq itu mencakup adalah bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan penciptanya, dan bagaimana seorang hamba berakhlak yang baik dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau mengatakan al-awwalu, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah husnul khuluq fi muamalatil khaliq jalla wa ala. Bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan husnul khuluqi fi muamalatil khaliqi yajma'u thalathatu umur. Seorang atau akhlak yang baik, akhlak seseorang ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala terkandung di dalamnya tiga perkara. Ya, harus terkandung di dalamnya tiga perkara. Yang pertama adalah talaqi akhbarillahi taala bitasdiq, menerima dan membenarkan semua berita dari Allah Subhanahu wa taala. semua kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, bagaimana seorang muslim berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu dalam Al-Quran, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sesuatu melewati lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah kita benarkan. Ya, kita benarkan dan kita terima. Adapun yang kedua, talaqqi ahkamihi bitanfidhi wa tatbiq, menerima hukum-hukum yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita laksanakan. Ya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang ketiga adalah talaqqi aqdarihi bisabri war ridha. Yani menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima segala musibah-musibah, keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan ridha. Ini adalah tiga unsur yang harus ada di dalam akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi 'ilma سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود والترمذي.
2: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yeah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده وبعد. إخواني الإسلام رحمني ورحمكم الله mendengar di rojan manapun Anda berada. Telah kita lewati beberapa program acara ke ruang dengar Anda, salah satunya tilawah Al-Quran Karim Mubarakah bersama Qari Syekh Syari Rashid Al-Afasi dari pembacaan surat Al-Fatir ayat ke-15 hingga ayat ke-40. Semoga dapat memberikan ketenangan dan kesejukan di ruang dengar Anda semuanya. Berikut ini kami akan hadirkan kembali kajian serta bimbingan ilmiah. Una kita murojaah dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar bersama Ustaz Ali Nur Hafizullah Ta'ala. Berkaitan dengan ringkasan dari kitab ini, ringkasan menuju negeri abadi, bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Billahi min syururi anfusuna wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian yang kedua dalam ringkasan dari kajian kita menuju negeri abadi. Sebagaimana yang sudah kita infokan di kajian lalu, bahwasanya kajian kita menuju negeri abadi kita ambil dari dua kitab, yaitu kitab Qiyamatul Kubro dan kitab Al-Jannatu Wan-Nar, yang kedua-duanya ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqar rahimahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, di kajian lalu kita sudah ringkas sebagian daripada kitab Qiyamatul Kubro, dan kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat? Ikhwah, dahsyatnya hari kiamat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dahsyat atau hari yang sangat agung, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Mutaffifin ayat 4-6. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dengan hari ar-ra'bu wal faz'u. Artinya hari di mana para hamba-hamba Allah pada waktu itu dirundung dengan ketakutan yang sangat luar biasa dan kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 2. Lantas ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan dengan al-inqita'u 'ala al-ansab fi yaumil qiyamah, di mana di hari tersebut terputusnya hubungan ansab, hubungan nasab antara satu dengan yang lain, karena di waktu itu orang-orang lebih mementingkan dirinya ketimbang keluarga-keluarganya. Pada waktu itu mereka sudah melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara, yang siap untuk membakar habis orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, maka Di sana jika ada yang menzalimi yang lainnya, maukah ibu, apakah ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, terhadap saudara dan lain-lainnya, maka pada waktu itu tidak ada lagi manfaat sedikitpun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia hubungan nasab antara satu dengan yang lain, karena di waktu itu orang-orang lebih mementingkan dirinya ketimbang keluarga-keluarganya. Pada waktu itu mereka sudah melihat bagaimana neraka yang menyala-nyala, yang mengeluarkan suara, yang siap untuk membakar habis orang-orang yang durhaka. Oleh karena itu, maka di sana jika ada yang menzalimi yang lainnya, maukah ibu, apakah ibu terhadap anaknya, anak terhadap ibunya, terhadap saudara dan lain-lainnya, maka pada waktu itu tidak ada lagi manfaat sedikitpun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia orang yang kurang mampu, maka dikarenakan ada hubungan kekeluargaannya masih bisa dinilailah

pun hubungan kekeluargaan. Tidak ada lagi hubungan privilege sebagaimana yang pernah terjadi di semasa mereka di dunia. Di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya hubungan persaudaraan, hubungan nasab. Ya, karena memang hubungan nasab itu bermanfaat jika kita berada di dunia. Kalau dia orang yang kurang mampu, maka dikarenakan ada hubungan kekeluargaan, ya masih bisa dinilailah. Tapi nanti di hari akhirat, maka tidak ada yang bisa menaikkan penilaian kecuali hanya amalan-amalannya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah katakan, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya sedikit, enggak akan bisa diperbanyak ataupun dipercepat oleh nasabnya. Kemudian yang keempat ikhwah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang isti'dadul kuffar fi yaumil fiyomiddin, artinya orang-orang kafir punya persiapan. Maksudnya dia punya mau persiapkan untuk menebus. Untuk menebus adab yang mereka tahu akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Jadi hari itu orang-orang kafir seandainya dia diberikan seluruh yang ada di muka bumi ini, atau dia diberi wewenang untuk menebus azab tersebut dengan memberikan orang-orang yang terdekat dia, bahkan dengan menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan melakukannya. Yang penting mereka bebas dari api neraka. Ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan soal Ma'arij ayat 11 sampai 15 bahwasanya orang-orang kafir pada waktu itu mereka akan sangat rela, ya, mereka akan sangat tega untuk mengorbankan orang-orang terdekatnya, bahkan orang-orang yang pernah melindunginya, bahkan kalau bisa, kalau bolehlah, kalau mereka dibolehkan untuk menebus dosa mereka, untuk menebus azab mereka dengan seluruh yang ada di muka bumi ini, itu mereka pasti akan lakukan. Begitulah dahsyatnya di hari kiamat. Sampai seorang kalau di dunia sekarang mungkin dikatakan udah gak ada hati lagi ikhwah. Wah, nanti waktu itu gak ada cerita hati-hati. Yang ada adalah yang penting aku selamat. Siapapun jika memungkinkan untuk dikorbankan, dikorbankan demi dia selamat dari api neraka. Begitulah panik, takut, dahsyatnya hari kiamat di waktu itu. Kemudian ikhwah yang kelima, ya, menunjukkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat, yaitu tentang lamanya. Tentang lamanya. Dalam soal Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ta'arujul malaikatu waruhu ilahi fi yaumin kana miqdaruhu khamsah. Pada waktu itu, malaikat dan malaikat Jibril naik menuju Allah Subhanahu wa taala di hari di mana perbandingannya dengan hari sekarang yaitu 1050 alfasanah, 50.000 tahun. Jadi satu hari di sana sebanding dengan 50.000 tahun di sini. Begitulah dahsyatnya lamanya nanti di hari kiamat. Makanya saat kita membahas ini, ya, kita sudah singgung bahwasanya sungguh sangat rugi orang-orang yang mengorbankan waktu yang jauh lebih lama demi untuk dunia yang kalau dibandingkan hanya tidak sampai 1 jam atau 1 jam setengah. Jika dibandingkan dengan dunia yang nanti di hari akhirat, kalau dibanding-bandingkan, intinya dunia yang tempat kita tinggal sekarang ini itu sangat sebentar sekali jika dibandingkan dengan hari akhirat yang akan kita jalani nanti. Sangat sebentar sekali. Usia kita, apalagi usia kita, usia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalla ma yajuzu dzalik. Umur usia umatku itu hanya 60 sampai 70, sedikit yang melewati 70. Itu ikhwah. Beda dengan umur usia umat-umat yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri usianya Alfusanatin ila khamsina ama, usianya 1000 tahun kurangi 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu usia Nabi Nuh alaihi salam. Usia umat Nabi SAW 60 ke 70. Itu dia usia idealnya.

0: Coba bayangkan betapa singkatnya kita di dunia jika kita bandingkan dengan hari-hari yang akan kita jalani nanti di hari kiamat. Coba bayangkan apakah kita sehat akal kita mengorbankan hari yang demikian panjang, yang demikian lama, hanya dengan beberapa menit, hanya dengan beberapa jam kita di dunia. Demi untuk beberapa jam kita korbankan dengan hari yang cukup panjang, cukup lama, bahkan selamanya di sana. Itu menunjukkan kedahsyatan hari kiamat. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat ya, kita lihat lagi bagaimana pula jagat semesta atau alam semesta atau jagat raya pada waktu itu, pada waktu hari kiamat terjadi. Ikhwah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut qabdul ardi wa tayis sama. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dan menggulung langit. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Zumar ayat 67 dan beberapa hadis yang lainnya. Kemudian ikhwah rahimallahu, Allah juga menyebutkan tentang hari kiamat, dakul ard wa nasful jibal, di mana bumi diguncangkan dan gunung diluluh lantahkan. Bumi diguncang seguncang-guncangnya. Ikhwah, semua kita saya yakin pernah mengalami, merasakan di saat gempa. Gempa yang hanya 7 skala Richter atau 8 skala Richter itu sudah sangat luar biasa kita rasakan, ikhwah. Dan pada waktu kiamat tak seperti itu. Itu bumi diguncang seguncang-guncangnya, wa nasful jibal, dan bumi dihancurkan sehancur-hancurnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam soal Qariyah ayat 5, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan pada waktu itu gunung itu berhamburan bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Artinya bukan gunungnya berhamburan, gunungnya hancur dan berhamburan bagaikan kapas. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian bagaimana lagi jagat raya yang lain? Bagaimana dengan lautan? Bumi sudah, kemudian gunung sudah, kemudian bumi, langit, gunung, kemudian bagaimana dengan lautan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tafjirul bihar wa tasjiruha. Ya. Dan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam At-Takwir, Al-Infitar ayat 3 dan Takwir ayat 6. Di mana di situ bumi, lautan tafjir, artinya diledakkan. Diledakkan. Wa tasjir, dipanaskan. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Kalau kita bisa membayangkan, misalnya kita ambil minyak lampu atau yang sekarang adalah pertalit misalnya, atau pertamax, kita tuangkan di lantai, kemudian kita bakar, itu gimana? Apa yang terjadi? Marak. Coba bayangkan kalau lautan itu berubah jadi pertamax, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kira-kira di muka bumi ini? Kita tahu bahwasanya bumi ini ya, mayoritas yang ada itu adalah lautan bukan daratan. Coba bayangkan seluruh lautan itu terbakar menyala-nyala, itu jadi tafjir, dia meledak bagaikan pertalit yang disiramkan. Jadi air laut itu berubah menjadi pertalit, kemudian terbakar. Bagaimana? Apalah yang terjadi dengan bumi ini? Begitulah dahsyatnya pada waktu itu. Demikian. Dan dipanaskan ya. Ketika dibakar itu terpanaskan dia, ikhwan, menggelegak, kemudian terpanaskan. Itulah yang terjadi. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di mana pada waktu itu ternyata lautan bisa berubah menjadi bahan yang bisa menyala. Kemudian mauron sama wal infitar wa infitaruha, yaitu terguncangnya langit dan terbelahnya langit. Ini disebutkan dalam surat At-Tur ayat 9. Kemudian takwiru syams wa khusuful qamar wa tanathuri al-nujum. Yaitu berguncangnya, digulungnya matahari, ditenggelamkannya bulan, dan bintang pun berjatuhan. Bayangkan ikhwah, ketika sekarang ini bintang, bulan, matahari, bumi itu berjalan sesuai dengan orbitnya. Tidak ada satupun yang pernah benturan. Sangat rapi, sangat luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya. Nanti di hari kiamat, semuanya akan tak lagi beraturan. Bumi, matahari, bintang berjatuhan. Ya, itulah fenomena ataupun kondisi yang terjadi pada waktu itu. Ikhwah azallahu wa iyyakum, itulah mengenai jagat raya. Ya, mengenai jagat raya. Dalam sesi kedua ini, kita baca, kita sebutkan bagaimana kondisi, bagaimana Allah mengungkapkan dahsyatnya hari kiamat, ya, dengan beberapa ungkapan. Kemudian Allah menceritakan kepada kita tentang kondisi jagat raya pada hari kiamat. Kemudian ikhwah, kita bacakan lagi, kita sekarang bagaimana pula dengan kondisi orangnya. Ya, bagaimana pula dengan kondisi orangnya. Orangnya bagaimana jadinya? Ya, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di hari kiamat nanti, ya tentunya ada tiga golongan besar. Yang pertama yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang kedua yaitu orang-orang mukmin yang pendosa, orang-orang muslim yang berdosa, dan orang-orang yang bertakwa. Mereka ini akan mengalami kondisi yang berbeda tentunya. Sekarang kita bahas terkait dengan kondisi orang kafir gimana nanti di hari kiamat. Tentang kondisi orang kafir di hari kiamat, ikhwah, penulis menyebutkan tentang bagaimana kondisi orang kafir. Bagaimana ikhwah? Pertama, yaitu mereka akan keluar dari kuburan mereka dengan cepat lalu bergegas menuju suara panggilan. Bergegas dengan menuju panggilan. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka akan segera menuju. Menuju tempat di mana panggilan, di mata mereka dipanggil. Bergegas mereka ini menuju suara yang memanggil mereka, itu seperti mereka ketika dahulu waktu di dunia, mereka dalam menuju kuil tempat berhala mereka itu juga mereka agak cepat jalannya. Demikian juga seperti itu ikhwah. Di saat mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mereka langsung menuju suara yang memanggil mereka. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaikan belalang. Sebutkan surat Qamar ayat 7-8. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka itu bagaikan belalang yang bertebaran. Jadi kalau kita lihat ada hama belalang itu kan ikhwah berterbangan menuju satu arah. Begitulah kondisi orang-orang kafir di hari kiamat kelak. Kemudian ikhwah, dan mereka pada saat itu mendoakan celakanya diri mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka katakan, celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kita dari kami, dari tempat, dari tidur kami, maksudnya dari kematian kami. Ikhwah, sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya ketika seorang itu berada di dalam kuburan mereka, mereka sudah tahu bagaimana nasib mereka nanti di hari kiamat. Ya, bagaimana nasib mereka di hari kiamat. Ketika seorang mukmin telah berhasil melewati ujian, yaitu fitnatul qabur, ujian, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat nungkar nangkir, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri dia nikmat kubur. Allah bukakan pintu surga dan dia bisa melihat surganya walau mereka belum bisa masuk. Kemudian ikhwah, mereka berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan terjadi hari kiamat. Beda halnya dengan orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat nungkar nangkir. Mereka akan diazab habis-habisan, ya. Sebagaimana yang juga pernah kita bahas kitab Qiyamatus Sughra sebelumnya, sebelum kitab ini, ikhwah, bahwasanya mereka azab kubur itu pernah Rasulullah SAW dibawa oleh seseorang, dia adalah malaikat, melihat bagaimana azab kubur. Ada yang azab tersebut digancu mulutnya, digancu kemudian tarik, putus. Kemudian gancu sebelah kiri, yang sebelah kanan yang sudah digancu tadi itu, gancu ini apa ya, pengait, besi pengait yang gini, biasanya untuk ngambil apa, mengkait daging gitu kan. Ketika digancu lagi mulutnya sampai tembus, robek, yang sebelah kanan sudah utuh. Gancu lagi sebelah kanan, sebelah kiri utuh. Begitu seterusnya, hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW dibawa ke tempat seorang yang dia itu tidur, sementara yang satu lagi ambil batu dan menghempaskan batu ini ke kepala si orang tersebut. Hancurlah kepala orang itu. Kemudian batu tadi pun menggelinding. Ketika orang yang berdiri tadi mengambil batu, maka kepala orang yang sudah hancur tadi itu kembali utuh. Kemudian dihancurkan lagi, gelinding kembali batunya, diambil lagi. Ketika diambil, si orang yang berdiri mengambil batu, yang tidur ini sudah utuh lagi. Begitu seterusnya. Ada yang mereka dibakar dalam tanur. Setiap kali mereka berhasil mau keluar, dibakar, kemudian jatuh lagi ke dalam tanurnya. Ada lagi mereka yang, ikhwah, azallahu iyyakum, mereka yang berenang-renang di sungai darah. Ya, di sungai darah. Sementara di tepi itu ada seorang yang pegang batu. Apabila orang ini sudah berada di pinggir, dilempar, sehingga dia kembali tercampak, kembali dia terpelanting ke dalam, ke tengah sungai tersebut. Begitu seterusnya hingga hari kiamat. Begitu seterusnya, yuf'alu bihi ila yaumil kiamah. Diperlakukan mereka seperti itu hingga hari kiamat. Inilah menunjukkan bahwasanya ini kisah azab ini bukan kisah azab yang ada di alam, di hari kiamat atau di neraka. Ini azab yang terjadi di dalam, di alam kubur. Ikhwah. Karena di akhir hadis sebutkan, dan mereka diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Makanya mereka yang mendapatkan azab kubur, apa doa mereka? Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu, di saat itu, walaupun mereka sedang disiksa, pintu neraka sudah dibukakan untuk mereka. Sehingga mereka merasakan bagaimana panasnya neraka, bagaimana racun-racun neraka menerpa diri mereka. Mereka sudah lihat bagaimana dahsyatnya azab neraka tersebut. Makanya mereka katakan doanya, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis kalau mereka nanti hari kiamat, mereka akan mendapatkan azab lebih dahsyat ketimbang azab yang sedang mereka derita di alam kubur. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah, dalam masalah ini orang-orang kafir yang sudah kita bacakan tadi, bahwasanya mereka akan mendapatkan, mereka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum akan keluar, ya, mereka akan keluar. Dan mereka katakan, keluar dari kuburan, mereka katakan, ya wailana, mamba'athana min markodina. Ya wahai, celakalah kita, siapa yang telah membangunkan kami dari kuburan kami. Karena dia tahu persis, kenapa dia katakan celaka. Bukankah dia terbebas dari azab kubur? Betul. Ketika mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka terbebas dari azab kubur, tapi ada azab yang jauh lebih dahsyat yang sedang menanti mereka. Makanya mereka doanya, wahai celakalah kami. Gitu. Itu doanya orang kafir. Kemudian ikhwah, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ketika mereka dibangkitkan dari kuburan mereka, mata mereka terbelalak dan hati mereka kosong. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim 42 dan 43. La yartaddu ila tarhum afidatum hawa. Mata mereka terbelalak, hati mereka kosong. Kosong di sini maksudnya ikhwah, tak tahu mau berbuat apa. Bingung berbuat apa. Karena saking dahsyatnya apa yang sedang mereka lihat. Di luar dari apa yang jauh, terlalu jauh dari apa yang pernah mereka pikirkan. Ternyata apa yang mereka sangka-sangka dahulu itu itu yang mereka hadapi jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang telah mereka pikirkan. Makanya mata terbelalak, terkejut, kemudian hati kosong, gak ngerti mau buat apa. Karena terkejut, takut, panik, dan seterusnya. Kemudian, yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Ini disebutkan dalam surat Ghafir ayat 18. Ya, nafas mereka itu sampai ke kerongkongan. Karena takutnya, bingungnya, paniknya, ya, ditambah dengan doa-doanya, doa-doa celaka mereka sendiri, ya, nafas mereka itu hanya sampai kerongkongan. Betapa sesaknya dada mereka pada waktu itu. Betapa luar biasanya ketakutan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan pada kita sekarang ini, ya, tentang orang-orang yang terjadi pada waktu itu. Kemudian ikhwah, yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya orang-orang ini akan dipakaikan. Dipakaikan pakaian yang terbuat dari tir atau pakaian yang terbuat dari tembaga panas. Disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 48 sampai 50. Muqarranina fil asfad, sarabiluh min qatiran, dan seterusnya. Yang ketujuh ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, Allah menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang matahari pada waktu itu, ya, tentang matahari pada waktu itu, matahari itu jaraknya hanya 1 mil dari atas kepala manusia pada waktu itu. Kita ketahui ikhwah, matahari yang sekarang saja ribuan kilometer kita sudah rasakan panasnya. Bagaimana kalau jaraknya hanya 1 mil? Dan manusia akan kepanasan tapi tak mati. Beda kalau kita sekarang. Kalau di dunia kalau terlalu panas dia nggak tahan, dia bisa mati. Tapi nanti di hari akhirat tidak ada lagi yang namanya kematian. Panas-panaslah, ya. Berpanas-panaslah dan tidak ada yang namanya kematian. Yang ada hanya siksaan. Ya, yang mana? Hanya siksaan. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi di hari tersebut. Seperti Allah lindungi dengan naungannya. Saba'atun yudhilluhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri naungan di hari akhirat nanti. Di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir, ya, bagaimana orang-orang kafir itu menyesal dengan sesesal-sesalnya. Disebutkan dalam surat Maryam ayat 39. Kemudian yang kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang bagaimana pupusnya harapan mereka untuk mendapatkan keampunan. Disebutkan dalam surat Rum ayat 12. Yauma taqumu sa'ah yublisul mujrimun. Pada hari terjadinya hari kiamat, yublisul mujrimun. Tidak ada lagi harapan bagi orang-orang pendusta, bagi orang-orang pelaku dosa pada hari kiamat. Artinya tidak ada lagi harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke-10 ikhwah, orang-orang kafir tersebut, dia akan berharap Allah jadikan dia menjadi tanah. Mengapa mereka minta jadi tanah ikhwah? Karena di hari kiamat nanti, seperti yang sudah kita bahas di kajian lalu, di review yang lalu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membangkitkan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membangkitkan hewan-hewan sehingga mereka itu bisa saling membalas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan mereka saling mengkisos. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, hewan yang dahulu pernah ditanduk, pernah menanduk hewan yang tak bertanduk, nanti di hari kiamat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas. Ya, membalas ke hewan yang bertanduk. tanduk. Kalau sudah selesai semua pembalasan tersebut, ikhwah, ya, maka Allah katakan kepada hewan-hewan ini, kuni turoba, jadilah kalian semua itu menjadi tanah. Itulah yang dilihat orang-orang kafir. Sehingga mereka berdoa, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku juga menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Karena mereka tahu persis bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ya. Kalaupun mereka sudah dikisos, bukan berarti sudah selesai ceritanya. Masih ada yang menanti dia, imma surga jannatun na'im atau neraka jahannamu jahim. Itu dia enggak bisa selesai sampai di padang mahsyar saja. Hewan-hewan tadi sudah selesai di padang mahsyar. Mereka sudah saling kisos, Allah katakan jadilah dia tanah. Itulah sebabnya makanya orang-orang kafir, wa yaqulul kafir, berkata orang kafir, ya laitani, wahai seandainya aku juga ikut jadi tanah. Tentunya itu enggak akan terjadi untuk manusia. Perjalanan yang masih ada setelah itu. Karena waktu itu masih ada yang namanya hisab, masih ada yang namanya sirat, masih ada yang surga dan neraka. Demikianlah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Di antara kondisi mereka adalah amalan kebaikan mereka itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilai sama sekali. Ya, tidak ada nilai sama sekali. Amalan orang kafir itu ikhwah ada dua. Amalan orang kafir itu ada dua. Yang pertama yaitu perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, kerusakan yang mereka lakukan di muka bumi Allah ini, ya, itu ya Allah sebutkan tentang amalan yang seperti ini, sudah dia kafir, melakukan kejahatan. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, yaitu kegelapan dilapisi oleh kegelapan-kegelapan berikutnya. Dia sudah kafir, berbuat onar, berbuat rusuh, berbuat dosa, menzalimi orang, zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Allah menyebutkan orang yang seperti ini, dosanya, kegelapannya di atas kegelapan yang lain, jadi berlapis-lapis. Sampai Allah mengungkapkan, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, bahkan saking gelapnya, saking parahnya dosa orang ini, sudahlah kafir, buat onar, buat dosa dan lainnya, sampai-sampai kalau seandainya mereka mengeluarkan tangannya, tangannya pun enggak kelihatan. Begitulah Allah mengungkapkan dosa-dosa orang-orang kafir yang berbuat onar, buat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua yaitu amalan kebaikan mereka. Karena ikhwah, bagaimanapun manusia itu pastilah ada berbuat baik. Ya. Iblis pun ada pernah berbuat baik. Dia pernah ajarkan kepada Abu Hurairah doa ataupun ayat yang bisa membuat setan menjadi takut. Diajarkan baca ayat kursi. Artinya ikhwah, seburuk-buruk makhluk tetaplah ada kebaikannya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Ya. Orang kafir juga memiliki kebaikan. Tapi ikhwah, kebaikan ini Allah umpamakan bagaikan sarob. Sarob itu ikhwah fata morgana. Artinya ketika seorang melihat di tempat kejauhan itu ada bagaikan air yang sedang tergenang. Namun ketika didatangkan ternyata tidak ada air sama sekali. Jadi orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya kebaikan-kebaikan dia semasa di dunia itu ada manfaatnya di hari akhirat. Mereka menganggap, ah kami kan punya kebaikan juga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai habaan manzuro, sebagai amalan yang tidak ada gunanya sama sekali. Ternyata sesuatu yang mereka harapkan, yang mereka jadikan bekal untuk menyelamatkan mereka dari siksaan, ternyata tidak ada sama sekali. Itu bagaikan fata morgana. Yang tadinya terlihat air yang sangat banyak, kemudian didatangi, ternyata itu bukan air, hanya fata morgana. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, mengumpamakan bagaikan tumbuhan yang diterpa angin yang sangat kencang, angin dingin, sehingga tumbuhan yang tadinya hijau berubah menjadi kuning dan akhirnya hancur. Itu disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 111. Dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bagaikan pasir yang berada di atas batu. Kemudian pasir ini dihembus, diterpa dengan angin yang sangat kencang. Dan akhirnya pasir ini tidak ada, pasir yang ada di atas batu ini sudah pupus sama sekali. Batu itu tidak ada pasirnya sama sekali. Jadi pasir itu ibarat perbuatan baik mereka. Ketika datang angin, pasir pun berhamburan. Kemudian batu pun menjadi bersih dari pasir. Jadi pasir itu adalah ibarat amalan mereka. Karena dia kafir, amalan mereka tidak ada guna sama sekali. Tadinya ada, ketika dihembus angin, hilang sama sekali. Itulah tiga permisalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan kepada kita, yaitu permisalan kebaikan-kebaikan orang kafir, alias yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian ikhwah, azallahu wa'alaikum. Selanjutnya yaitu bagaimana pertengkaran pada waktu itu. Ya, bagaimana pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi ikhwah, saling tuding yang terjadi, pertama yaitu al-mukhasamatu al-abidin al-ma'bubin, yaitu pertengkaran tuding-tudingan antara yang menyembah dengan yang disembah. Penyembah dengan yang disembah. Ya, disebutkan Allah Subhanahu wa taala surat Syuara ayat 91 sampai 99. Di mana yang menyembah, penyembah akan menuding-nuding yang dia sembah. Ada pertengkaran yang sangat luar biasa. Ya tentunya yang disembah tidak akan menerima hal itu. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang disembah, tentunya pertengkaran ini ya antara penyembah dengan yang disembah, karena mereka sama-sama akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tentunya mereka adalah, kalau dia berbentuk manusia, artinya manusia-manusia yang memang dia itu ridho untuk disembah, seperti Fir'aun, Nimrud, itu nanti akan saling tuding-tudingan dengan orang yang pernah menyembah dia. Katanya, ini ya Allah, ini yang pernah menyuruh-nyuruh kami untuk menyembah dia. Dia gak akan diam. Aku kan hanya menyuruh, siapa maksa kalian? Nah, demikian ikhwah. Atau dipaksa. Dipaksa, kenapa kalian mau? Jadi intinya terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa. Yaitu antara yang menyembah dengan yang disembah. Namun kalau yang disembah itu berupa batu, ya ngikut gitu sajalah ikhwah. Ya. Bagaimana kalau berupa malaikat? Malaikat gak akan terima dia disembah. Karena mereka gak pernah mengajarkan mereka untuk disembah. Termasuk juga Nabi Isa alaihissalam. Ketika mereka mengatakan bahwa kami menyembah Nabi Isa, pasti Nabi Isa alaihissalam akan mengingkari itu semua. Karena Nabi Isa tidak ridho dengan sesembahan itu. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian at-takhasum al-atba' ma'qadati dholal min ashabil fitn. Yaitu pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Pengikut dengan yang diikut. Terkadang ikhwah kan seorang ustadz, kiai, habib, apalagi. Atau pimpinan, para pemimpin penasihat spiritual. Kadang dia banyak pengikutnya. Tapi yang dia ajarkan adalah kesesatan demi kesesatan. Maka nanti di hari akhirat pengikutnya akan komplain, ya Allah, dia yang telah mengajarkan kami kesesatan itu, ya Allah. Begitu. Pertengkaran terjadi. Mereka juga enggak akan mau ambil diam, enggak mau diam saja, pasti mereka juga pakai alasan untuk melepaskan diri mereka dari pengikut-pengikut setia mereka. Jadi nanti di hari kiamat tak ada lagi pengikut-pengikut setia. Mereka akan saling tuding antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga ikhwah, yaitu al-mukhasamatu bainad du'afa li sa'adati, yaitu pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpin yang mereka ikut. Dengan pemimpin-pemimpin yang mereka ikut. Yang lemah mengikuti yang sombong. Mereka akan ngikutin dan mereka akan bertengkar. Seperti rakyat akan bertengkar saling tuding dengan rajanya. Di saat rajanya itu mengajak pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ikhwah, terjadi pertengkaran yaitu, bentar, baik, ada tiga, ya, saya ulangi. Pertama antara pertengkaran pertengkaran antara penyembah dengan yang disembah. Yang kedua, pertengkaran antara pengikut dengan yang diikut. Yang ketiga, pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpinan mereka. Yang keempat, ikhwah, al-khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarinu syaitan. Pertengkaran antara orang kafir dengan temannya setan. Jadi setan nanti akan dituding-tuding oleh orang kafir. Ini oleh setan ini pernah ngajak-ngajak kami agar jadi kafir. Disitulah ikhwa'azallahu wa'iyyakum. Setan gak akan diam diri. Ya, tetap membela diri. Bagaimana yang Allah subhanahu wa sebutkan. Ya, dalam surat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Di mana. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum ba'dal haqqi wa'adtukum fa'akhlaftukum. Berkata syaitan, Allah itu kan telah memberikan kalian janji. Dan janji Allah itu betul. Aku juga kasih janji. Tapi janjiku itu ece-ece. Nah, itu bahasa Medannya gitu, ikhwah. Tapi janjiku itu adalah janji yang bohong-bohongan. Wa makana liya alaikum sultan. Kata syaitan, aku gak pernah pasah-pasah kalian loh. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak-ngajak kalian. Ternyata kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Makanya jangan sesali aku, sesali diri kalian sendiri. Ma'ana bi musrikikum wa ma'antum bi musriki. Aku gak bisa menyelamatkan kalian. Sebagaimana kalian gak bisa menyelamatkan aku. Tuding-tudingan, ikhwah. Ya. Tuding-tudingan antara orang-orang kafir dengan teman mereka, yaitu dengan syaitan-syaitan. Itu ikhwah. Rahimunallah wa iyyakum. Kemudian ikhwah, pertengkaran apa lagi yang terjadi? Yaitu antara, ini lebih dahsyat ikhwah, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Jangan. Ya. Si manusia mengatakan dari kiamat, lima syahid. Wa qalu li juludihim mimma syahidtum 'alaina. Mereka katakan, kenapa kalian tuh wahai kulit bersaksi kepada kami? Bersaksi atas perbuatan kami. Kata si kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Kata si kulit, Allah telah membuat kami bisa berbicara, Allah maha berkuasa membuat segala sesuatu bisa bicara. Kulit bersaksi atas perbuatan manusia. Demikian juga dalam surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami bungkam mulut mereka dan akan berbicara tangan-tangan mereka, kaki mereka juga akan jadi saksi atas apa yang pernah mereka lakukan. Pertengkaran, ya, pertengkaran antara manusia dengan anggota badannya. Karena anggota badannya akan memberikan persaksian yang benar atas apa yang pernah dilakukannya semasa di dunia. Ikhwah, tangan kita ini merupakan pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh diri kita ini pinjaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang itu meninggal dunia, ucapannya inna lillahi, kita itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dipinjamkan, tangan dipinjamkan, mata dipinjamkan. Makanya gunakan untuk perkara yang memang Allah subhanahu wa ta'ala senangi, cintai. Kalau tidak, nanti dia akan berbicara. Dia akan bersaksi. Kaki bersaksi. Tangan bersaksi. Ya. Mata bersaksi. Telinga bersaksi. Ikhwah rahimunallahu wa iyyakum. Itulah pertengkaran yang terjadi. Kemudian, ikhwah, apalagi yang terakhir, yaitu pertengkaran antara badan, jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. La haula wa la quwata illa billah. Si jasad mengatakan, ya, si ruh mengatakan, kamu yang buat jahat, kamu yang buat dosa. Kata si jasad ini, jadi si ruh berkata kepada jasad, ruh berkata jasad, kamu yang buat dosa, kata ruh kepada jasad. Kata jasad, loh, kalau kamu nggak nyuruh saya mana lakukan apa-apa. Begitu ikhwah, saling salah menyalahkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala datangkan seseorang yang bisa, yaitu malaikat yang menyelesaikan urusan mereka. Lantas si malaikat ini pun menceritakan antara roh dengan jasad itu memang kerjasama. Tidak bisa beban kesalahan itu hanya pada jasad saja dan tidak bisa juga pada roh saja. Karena memang yang berbuat itu adalah jasad, tapi perintahnya perintah roh. Jadi antara roh dengan jasad sudah bekerja sama untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ikhwah, yang dahsyatnya itu sampai bertengkar. Ini kan menunjukkan pertengkaran, ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya yang telah dia lihat di hari kiamat nanti. Begitulah. Gak tanggung-tanggung. Antara roh dengan jasad bertengkar, saling tuding siapa yang salah. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Waktu kita sudah habis sepertinya. Terima ikhwah, ke depan kita akan bahas tadi kan kondisi orang kafir, ya, kondisi orang kafir. Insyaallah kapan akan datang bagaimana juga kondisi orang-orang mukmin. Tadi telah kita sebutkan manusia itu sebutkan bahwasanya sudah kita bahas bagaimana kondisi jagat raya, kemudian kita masuk bagaimana kondisi manusianya. Adapun manusianya telah kita bagi pada kondisi orang kafir, orang muslim yang durhaka dan orang muslim yang bertakwa. Orang kafir dan musyrik sudah kita bahas. Insyaallah kedepannya kita akan bahas tentang orang yang kafir, orang muslim yang berdosa dengan orang muslim yang bertakwa. Dan kalau masih ada waktu kita lanjutkan lagi sampai selesai. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat dari Umu Salma di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal itu mengetahui kalau keluarga yang ditinggalkannya di dunia mendoakannya? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
0: Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, tentang apakah mereka mengetahuinya, kalau kita lihat dari sebuah hadis ya, di mana nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil sepasang suami istri yang dia merupakan orang tua dari beberapa anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan dia untuk menempati surga yang tinggi. Lantas sepasang suami istri ini mengatakan, "Ya Allah, mengapa kami bisa mendapatkan tempat yang tinggi seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Bistighfari waladika waladuka lak." Ini dikarenakan permohonan ampun anakmu, ya, permohonan ampun dari anakmu untuk kalian. Dari dialog ini Allahu a'lam bissawab, ya, berarti kan orang tua tidak tahu apakah anaknya itu memohonkan ampun untuknya ataukah tidak. Karena dia ternyata enggak tahu sebab mengapa diangkatnya tempat dia dari tempat tersebut. Dari tempat yang rendah kita tempatkan tempat yang tinggi. Demikian ikhwah. Zahirnya seperti itu. Atau bisa jadi diketahui, ya, artinya dia tahu kalau anaknya mendoakan untuk dia, tapi dia enggak tahu kalau hasil doa itu dapat mengangkat derajatnya di hari kiamat. Allahu a'lam bissawab. Intinya adalah ikhwah, ya, intinya adalah kita ajarkan anak kita semaksimal mungkin menjadi anak yang soleh dan solehah. Mengenai hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bertugas untuk berbuat, berusaha dengan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Pengajaran yang terbaik, akhlak yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua yang terbaik. yang kita mampu. Harapannya agar anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, itu yang terpenting semasa kita hidup sekarang ini. Ya, adapun nanti, apakah nanti kita sudah, di saat kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tahu atau tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Namun, ikhwah sekali lagi, yang terpenting adalah sekarang. Sekarang kita ajarkan mereka dengan pengajaran yang maksimal. Allahu a'lam bishawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita menasehati seseorang yang terlalu takut terhadap neraka sampai merasa dirinya tidak mungkin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Terkadang dia kehilangan harapan dan akhirnya malas beribadah karena merasa dosa-dosanya sudah terlalu banyak dan dia menganggap dirinya sudah terlalu kotor. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
0: Salah satu jebakan syaitan, salah satu perangkap syaitan, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas sekali mengatakan, "Wala tai'asu mir rauhillah." Jangan kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang bisa, tidak ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ingat, kecuali orang-orang kafir. Hanya orang kafir saja yang putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, seorang yang muslim dia tidak akan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berbuat dosa sebesar apapun dosanya, kalau dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk tobat, tobat nasuha, Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Bacakan kepada dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis kudusi, ya bena Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, lau anna dzunubaka balagat ananas sama, seandainya dosamu sampai ke langit, summastaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku akan ampuni semuanya, wala ubali, dan aku enggak peduli hal itu. Artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Allah menuntut kita untuk taubat. Untuk taubat. Fatubu ilallahi jami'an, wahai kalian semua bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya perasaan terlalu banyak dosa, sudah bergelimang dosa, enggak layak untuk diampuni, itu berarti dia tidak meyakini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak meyakini Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika dia mau tobat, ingat Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Tawwab, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu penerima tobat, wa ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ingatkan kepada dia. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat ingin hamba-hambanya itu mereka yang bertaubat. Allah Rasulullah juga sudah sebutkan, kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Ikhwah, kalau sudah salah dikaitkan dengan taubat, berarti salah yang dimaksud adalah dosa. Berarti kita bisa artikan semua anak Adam itu berdosa. Tidak ada anak Adam yang tak berdosa. Semua berdosa. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala maksumkan. Sisanya semua berdosa. Apakah orang semua berdosa ini adalah orang-orang ahli neraka? Belum ikhwah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwah, manusia enggak akan terlepas dari dosa, tapi Allah tuntut kita, kalau kalian tahu kalian berdosa, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa yang terjadi itu dosa berupa syirik, dosa kekufuran. Setan itu merupakan, setan memiliki prioritas pertama dalam godaannya, gimana caranya agar manusia itu kafir, mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik, sehingga dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada orang-orang yang kepingin untuk taubat, niat taubat, dia akan pakai senjata taswif. Senjata taswif ini khusus senjata nantilah, belum kuat, nantilah, belum selesai, nantilah, belum ini, nantilah, belum itu. Inginnya dia ini, orang ini belum sempat taubat, meninggal belum sempat taubat, itu yang diinginkan oleh setan. Makanya ikhwah rahimahullah, sebanyak apapun dosa kita, ikhwah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha menerima taubat, diampunkan semuanya. Apa ada di antara kita yang dosanya sampai ke langit? Tapi kan hadis kudusi tadi menyebutkan, kalaupun dosa kalian sampai langit, Allah akan hapuskan semuanya dan Allah enggak peduli. Itu ikhwah. Jadi wala ta'asu mir rahillah. Janganlah kalian itu berputus asa atas rahmat Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa atas rahmat Allah, putus asa atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, putus asa atas keampunan Allah illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Para pemirsa, azinallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القرآن

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Demikian ikhwah dal Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah edisi siang. Mengantarkan kita sampai pada pukul 10:58 waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Ali Nur Hafidhullah Ta'ala, kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ringkasan dari pelajaran-pelajaran yang telah beliau sampaikan berkaitan dengan jalan menuju negeri abadi. Dan ini merupakan ringkasan yang kedua. InsyaAllah akan disampaikan pula untuk ringkasan yang ketiga di kesempatan yang akan datang. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah mudahkan jalan kehidupan kita di dunia ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kesabaran menghadapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang mengabaikan kita, yang mereka merasa dirinya lebih tinggi dari kita. Hendaklah kita senantiasa bersabar di dalam menghadapi mereka. Dan kita selalu memohon kepada Allah kemudahan dalam setiap urusan, dijauhkan dari mara bahaya, dijaga dari perkara-perkara yang bisa menggelincirkan kita dalam perbuatan zalim terhadap diri kita, terhadap orang lain, di mana kita sering tidak sadar akan hal itu. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya. Khawatir Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kembali jeda dan tilawah Al-Quran Karimun Burkah ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم.
0: Dari عياض بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawfi al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa'inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu 'aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias. Dijadikanlah para wanita senang untuk mengubar aurat mereka. Dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini itu kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para laki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para laki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya, wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya, ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya, sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh.

0: pengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalqatil abwaba wa qalat hayta lak." Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwa'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab. Kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytala. Kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi. Dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya. Menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama. Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina. Kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya, tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang maka dia lebih berani. Yang kedua di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanitalah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja, permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi, karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat bahwasanya kenikmatan ya yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan berhubungan-hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diazab di alam kubur sebelum diazab di neraka jahannam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki. Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang, maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumar rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang empat, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, Jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat, ya karena mereka beragama tanpa dalil. Ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran. Dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Bar mengatakan, al-isnadu minad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari, tunjukkan. Di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu, bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil. Supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja. Antum lihat dalilnya. Supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka? Padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil, nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun-temurun. Ini kan sudah adat istiadat, ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya, enggak bisa. Ini kita beragama, kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan, bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman, di ayat 21 Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asyaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga, padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia pahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan itiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, Yusuf syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang.
0: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah berkata, tidaklah aku mengucapkan satu perkataan pun dan tidaklah aku melakukan suatu perbuatan pun kecuali aku siapkan jawabannya di hadapan Allah kelak.

Adapun orang-orang yang kafir, maka akan kusiksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong.

0: يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.

0: نحمده ونستعينه ونستغفره.
1: جزاكم الله خير.
2: رجاء تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Ikhwatal Islam, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada bekal terbaik bagi orang-orang beriman selain bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian semua, sesungguhnya sebaik-baik berbekalan bagi orang-orang beriman adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang Allah muliakan, kita hidup di sebuah zaman di mana manusia berlomba-lomba untuk berinvestasi dalam perkara-perkara dunia. Sebagian kita berinvestasi dalam usahanya, sebagian kita berinvestasi dengan tanah dan propertinya, sebagian kita berinvestasi dengan emas ataupun sarana yang lainnya. Namun seringkali banyak di antara kita yang melupakan investasi untuk kehidupan setelah kematiannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan orang-orang beriman tentang pentingnya nilai investasi setelah kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap jiwa hendaknya melihat apa yang telah dia investasikan untuk hari esoknya, untuk kehidupan setelah kematiannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti atas apa yang telah kalian lakukan. Saudaraku yang Allah muliakan, berinvestasi dalam perkara dunia selama kita tempuh dengan cara yang halal bukan perkara yang terlarang di dalam agama kita. Namun tidak patut bagi seorang muslim ketika dia bersungguh-sungguh untuk mencari kemaslahatan dunianya, namun di sisi yang bersamaan dia melalaikan investasi untuk kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan akhirat bagi orang-orang beriman jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang kita rasakan. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kehidupan kita sangat terbatas. Kesempatan beramal saleh sangat terbatas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabarkan
tentang jatah umur mayoritas umat beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih dari itu, maka jumlahnya sangat sedikit. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kesempatan untuk beramal saleh dalam kehidupan dunia kita sangat terbatas dan sangat singkat. Namun Rabbuna Azza wa Jal memiliki rahmat yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas, di mana di sana ada amalan-amalan yang kalau seandainya dimasuki oleh seorang mukmin, diamalkan oleh orang beriman, maka akan menjadi sumber investasi terbaik untuk kehidupan akhiratnya. Dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya seluruh amalannya. Terputus salat kita, terputus zakat kita, terputus puasa kita, terputus haji kita. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amalan yang kalau seandainya diupayakan oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, maka akan senantiasa mengalirkan pahala bagi dirinya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min shadaqatin jariyatin. Di antara amalan yang akan terus mengalirkan pahala bagi seorang hamba setelah kematiannya adalah bersedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah amalan yang manfaatnya terus berjalan dalam waktu yang sangat panjang, seperti berwakaf, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, membangun lembaga-lembaga pendidikan, mewakafkan mushaf Al-Quranul Karim, yang selama masjid yang kita bangun dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk amal-amal kebaikan, untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk salat berjamaah, untuk salat Jumat, untuk kajian-kajian ilmu. Maka selama itu pahala mengalir kepada orang yang membangunnya. Demikian pula mushaf Al-Quran yang kita wakafkan. Kita beli satu mushaf Al-Quran yang mungkin harganya 100 ribuan, kita berikan kepada calon penghafal Al-Quran. Maka selama Al-Quran yang kita wakafkan, yang kita hadiahkan, dibaca oleh penghafal Al-Quran, maka setiap huruf yang dia baca akan mengembalikan pahala kepada orang yang mewakafkannya. Demikian pula ketika kita mengalirkan air, membangun sumur yang bermanfaat bagi kaum muslimin, maka selama sumur tersebut mengalirkan air yang memberikan manfaat bagi manusia, bahkan kepada binatang sekalipun, maka nilai pahalanya kembali kepada yang mewakafkannya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Maka di antara seafdal-afdal sedekah adalah mencari sedekah-sedekah jariah yang dengannya sekalipun fisik kita tidak lagi mampu beramal, sekalipun lisan kita tidak lagi mampu beramal, maka kita masih mendapatkan pundi-pundi pahala jariah yang akan sampai kepada kita sekalipun kita ada dalam liang lahat kita. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang akan menjadi sumber pahala jariah bagi seorang hamba adalah au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang sekadar mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang terkenal di tengah-tengah manusia. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya sebatas ilmu yang menjadikan seseorang terpandang di hadapan manusia, dihormati di hadapan manusia. Tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang melahirkan khasyiatullah,
rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadi motor penggerak bagi seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah, untuk bersemangat di atas amal-amal kebaikan, sekaligus ilmu yang menjadi benteng bagi seorang hamba dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang belajar menuntut ilmu syar'i, kemudian ilmu tersebut melahirkan amal kebaikan, maka kewajiban berikutnya adalah dia berusaha untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika kita belajar surat Al-Fatihah dengan baik dan benar, maka ajarkan kepada orang lain, minimal kepada anggota keluarga kita, minimal kepada anak-anak kita. Setiap orang yang membaca Al-Fatihah dengan ilmu yang kita ajarkan kepadanya, maka pahalanya mengalir sampai kepada kita, meskipun kita tidak lagi mampu membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita mengajarkan nilai-nilai tauhid yang benar, mengajarkan al-akhlaqul karimah, mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap ilmu yang kita sampaikan kepada manusia yang membuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, sekecil apapun ilmu tersebut yang kita ajarkan, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu hadis, maka akan menjadi sumber pahala jariah bagi orang yang mengajarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Seseorang yang menuntun manusia kepada jalan kebaikan dengan ilmunya, maka baginya pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut. Maka jangan bakhil dengan ilmu yang kita miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun hanya sebatas satu ayat. Karena satu ayat yang kita ajarkan kepada manusia dan diamalkan oleh orang yang kita ajarkan tersebut, bahkan diajarkan kepada orang lain, maka akan menjadi sumber pahala jariah bagi kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khathiatin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله di antara amal kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan yang akan menjadi sumber pahala jariah bagi seorang hamba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaladun salihun yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Seorang anak yang saleh, dia tahu kewajibannya, tanggung jawabnya, dia akan tahu hak-hak orang tuanya. Maka tidak mungkin seorang anak akan menjadi anak yang berbakti dengan perbaktian yang benar kecuali ketika dia menjadi anak yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya perkara yang wajib diperhatikan oleh setiap orang tua, jangan hanya kita mengharapkan dari anak kita kebaikan dalam urusan dunia mereka. Terkadang sebagian kita memiliki cita-cita anak kita menjadi anak yang sukses dalam perkara dunianya, memiliki harta yang melimpah, memiliki jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Namun saudaraku yang Allah muliakan, sebatas kekayaan yang dimiliki oleh anak kita tidak mampu untuk menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebatas jabatan yang tinggi yang dimiliki oleh anak-anak kita, ketika mereka jauh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali harta dan jabatan tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi orang tuanya. Maka cita-cita tertinggi seorang muslim dari anak-anaknya adalah melihat anak-anaknya menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena ketika seorang anak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tahu bagaimana caranya untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tuanya. Maka hendaknya setiap kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan anak keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penyejuk pandangan mata kita dan menjadi sumber pahala jariah di saat kita tidak lagi mampu beramal dengan fisik-fisik kita. Inilah tiga perkara saudaraku yang Allah muliakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan menjadi sumber pahala jariah bagi seseorang ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat fisiknya tidak lagi mampu beramal. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, yang mampu memanfaatkan kesempatan yang sangat singkat dalam kehidupan dunia dengan amal-amal kebaikan terbaik, dengan investasi akhirat terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan kebaikan untuk akhirat-akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa nabiyyika Muhammadin warda 'an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an sa'iri sahabati Rasulillahi ajma'in wa 'anna ma'hum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih walata umuril muslimin. Allahumma aslih walata umuril muslimin. Allahumma aslih walata umuril muslimin. Allahumma aslih shababal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma khudh bi nawasina ila albirri wa taqwa ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت. أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: استووا ترصوا واعتدلوا. أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Atimus safal awal fal awal. Diluruskan, dirapatkan safnya. Sempurnakan saf-saf terdepan sebelum saf yang berikutnya. Allahu Akbar. Allahumma Rabbana Tabaraka Subhanaka wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.

سبحانك اللهم ربنا تبارك اسمك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Raja Bogor 100.1 FM, Radio Raja Majalengka 93.1 FM, Radio Raja Palu 101.8 FM, dan Radio Raja Bandung 104.3 FM. Menyebar. Cahaya Sunnah.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
0: رجا تي في saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
3: Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam ilmiah di Roja TV.
4: Nurun minal Qur'an.
5: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Yasin.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
1: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ
0: Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka. Mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka.
1: Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun.
0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: مَسَّنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya.

Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam ya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasannya, orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka.
1: وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ.
0: Dan setiap mereka, semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

0: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
1: Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

0: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.
1: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ.
1: Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.
0: وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.
1: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
0: وَإِنَّ شَأْنُ رِقَهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ.
1: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
0: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
1: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
1: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'ad.

0: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم.
1: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
0: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?
0: هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
1: Inilah jahannam yang dahulu kamu diancam dengannya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.
0: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?
1: Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un.
0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada, maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: sesungguhnya perintahnya. Apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: 100.1 FM. Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Anas radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Muttafaqun alaih.
2: Mutiara Salaf.
5: Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib wa hifdhan.

0: Anibet.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru.

ثاقب untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat,

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, "Ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata."

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain berbantah-bantahan.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricu undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kades berlangsung.
2: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Negara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
3: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara. Sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
1: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
4: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU. Dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
5: Ruangan NICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis, kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri. Boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, belajar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
4: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
1: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
6: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
7: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak ada yang menyatakan Gibran di jasa. Ya kita ada malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Kita misalkan sosok seorang Wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan jasa. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
8: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
8: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
9: Acara mulai jam 7 pagi ya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
10: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan.
1: Aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
10: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
11: Terduga

0: lain. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan, berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
1: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
3: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan, mengatakan beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Balai Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini BPBD tengah melakukan sosialisasi secara intensif di lokasi yang rawan bencana alam. Sosialisasi diberikan terkait dengan potensi dan penguatan pemahaman risiko bencana alam. Selain itu, BPBD juga sudah menyebarkan surat terkait peringatan dini potensi bencana hidrometeorologi pada musim hujan. Surat tersebut diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau OPD, camat, dan kepala desa atau lurah.
4: Kepada masyarakat pengetahuan mempersiapkan diri dalam cuaca yang saat ini akan memasuki musim penghujan. Dan kita sebagai BPBD juga mengedukasi ke masyarakat seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
2: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
5: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
5: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now, yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita akan dinul Islam, memperdalam pemahaman kita di dalam mengenal Allah dan mengikuti Nabi-Nya, Nabi Muhammad SAW, dan beramal saleh dengan ilmu tersebut. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi siang bersama Ustaz Afif Abdul Wadud Hafidhullah Ta'ala. Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Kami mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa ala hibrahim wa ala khuatihi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa TV Roja, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan min sifati al-nar, di antara sifat-sifat para penduduk neraka. Di antara yang diancam dengan yaitu jahanam adalah orang mereka memiliki beberapa karakter yang menjauhkan mereka dari surga dan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu ar-rajul mal'un. Laki-laki yang berkata laknat. Semuanya juga mal'un wa mal'una. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Apabila melakukan perbuatan tersebut juga mereka atau mereka termasuk tergolong orang-orang yang mereka telaknat. Seorang muslim adalah kehidupannya adalah kehidupan yang menginginkan, kehidupan yang marhumah, kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari sifat-sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah katakan, inna rahmati qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatku dekat dengan orang mereka berbuat ihsan. Seorang mukmin ada orang mereka berusaha untuk senantiasa melakukan berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Ihsan kepada Allah, ini beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sampai dia berusaha untuk sampai pada tingkatan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Ta'ala. Ihsan. Orang mereka berbuat ihsan kepada Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah. Bahkan sampai pada tingkatan seakan dia melihat Allah Ta'ala. Dia menikmati ibadah dengan ini hatinya. Ada kelezatan ibadah dalam hatinya. Demikian pula hamba Allah. Ini para makhluk. Sehingga dia bagaimana berbuat baik kepada para makhluk. Menyuruh orang mereka mewujudkan akhlakul karimah. Orang seperti ini akan dekat dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebaliknya, secara umum, bahwa orang-orang yang mereka semakin menjauh dari amal-amal yang akan mendekatkan pada rahmat Allah Ta'ala, lalu bahkan masuk pada amal-amal yang bertentangan dengan amaliyah yang Allah telah ajarkan, maka bisa masuk kerana orang-orang mereka mal'un wa mal'unah. Orang mereka telaknat dan laki-laki perempuan yang dilaknat oleh Allah SWT. Di antara yang disebutkan oleh Nabi Allah Alaihi Wasallam, yaitu mereka yang telaknat itu, yang pertama, alladhi yatbahu li ghairillah. Orang yang mereka menyembelih, yang diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Orang yang mereka menyembelih, yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang bertauhid, menyembelih itu merupakan bagian ibadah dan wajib dia persembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. menyembelih itu ada menyembelih ibadah, menyembelih dalam rangka untuk takarruban, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dia niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, mewujudkan perintah Allah Ta'ala, yang disertai dengan sifat ketunduk patuan. Dia sebagai seorang hamba, karena Allah memerintahkan dia tunduk patuh. Dia menghinakan diri kepada Allah dengan mempersembahkan amaliyah ubudiahnya kepada Allah SWT. Amaliyah penyembelihan untuk takarupan seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala. Penyembelihan seperti ini diberikan kepada selain Allah, maka kita masuknya dalam perbuatan yaitu menyekutukan Allah Ta'ala dan yang dilaknat oleh Allah SWT. Seperti antaranya yang disebutkan dalam ayat yang Allah ingatkan tentang hal ini, ada pun menyembelih yang berkaitan dengan perkara yang mubah, timbangannya menyembelih dalam rangka untuk dagang. Dia sembelih ayam, dia sembelih sapi, kerbau, dia sembelih kambing. Ini adalah penyembelihan yang boleh. Ini untuk aktivitas perdagangan, yaitu tijarah. Tijariah. Atau untuk senang-senang. Artinya untuk menikmati. Beli kambing untuk dia makan, dia buat sate, dia buat tongseng, dia buat gulai, dan semisalnya. Ini untuk menikmati, itu sesuatu yang boleh. Selama dipenuhi penyembelihannya itu dengan menyebut nama Allah SWT. Dan niatnya adalah untuk menikmati rezeki yang Allah ini halalkan, Allah bolehkan. Ada penyembelihan yang muharramah, penyembelihan syirik, penyembelihan yang dia tujukan kepada selain Allah SWT, atau penyembelihan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini. Yang kita bahas adalah penyembelihan yang menjadikan dia dilaknat oleh Allah SWT. Di antaranya Allah berfirman di dalam ini ayatnya, fasalli li rabbik wanhar. Salatlah engkau untuk Rabbmu, jadikan salat anda semata-mata untuk Allah Ta'ala, sehingga mengikhlaskan amalia dan amalia ibadah salatnya hanya untuk Allah Ta'ala. Wanhar, demikian pula sembelihlah untuk Rabbmu. Ini mengikhlaskan sembelihannya untuk Allah Ta'ala, yang sampai dia melakukan penyembelihan yang diharamkan Allah Ta'ala. Di antaranya lah penyembelihan yang dia tujukan kepada selain Allah SWT. Di mana serukan seorang mukmin itu, kaum muslimin rahimahullah ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, hidup dan matiku, kemana kita arahkan? Lillahi Rabbil Alamin. Kita arahkan ini semuanya kepada Allah SWT, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Bagaimana kita menjadikan kehidupan kita yang 24 jam. Dengan semua aktivitas kita itu kita arahkan, ini tertuju kepada Allah Ta'ala. Sampai dalam perkara mubah-mubah itu bagaimana kita lakukan semaya karena kita berusaha untuk menikmati. Ya sehingga karena Allah Ta'ala ada zikirnya kepada Allah Ta'ala. Menikmati makan kita dengan mengingat nikmat Allah Ta'ala untuk menguatkan badan, untuk menyehatkan badan, untuk bisa beribadah dengan bagus, fresh. Maka mengarahkan semua kehidupan kita ke arah Allah Ta'ala. Bagaimana kita senantiasa dalam keridhaan Allah SWT. Sehingga selalu menghindari hal-hal yang justru akan membuat murkanya Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Ta'ala, Bapak Ibu sekalian, menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah Ta'ala adalah praktek yang banyak banget terjadi di negeri kita ini. Larungan, di pantai selatan, kemudian yang menyembelih untuk sajen-sajen di tempat-tempat keramat, menyembelih untuk yaitu melakukan proyek, mengawali proyek, bangun jembatan, bangun rumah, bangun apalagi, bangun hotel, ditanam kepala kerbau, kepala kambing, kepala sapi, kemudian untuk persembahan, demit-demit, di pojok-pojok tempat keramat, di gunung, dan seterusnya. Ini tetap penyembelian, praktek penyembelian yang banyak banget terjadi di negeri kita. Banyak muslimin yang melakukan praktek-praktek seperti itu. Maka yang perlu diketahui bahwasanya menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah itu, dia telah berbuat jahat pada dirinya sendiri. Yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kenapa? Yang pertama, orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, dia telah yaitu mengantarkan dirinya itu untuk dilaknat oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la'anallahu man la'ana walidah. Allah melaknat orang yang melaknat, yaitu orang tuanya. Melaknat orang tuanya itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung itu ya langsung. Dia semprot orang tuanya dengan kalimat-kalimat laknat. Melaknat orang tuanya. Dan kayak gini di zaman kita banyak banget. Banyak banget. Orang-orang mereka itu tidak punya adab kepada kedua orang tua. Apalagi orang tuanya sudah mulai tua. Di dunia yang mereka tahunya hanya materialis. Dunia materialistik. Semuanya diukur dengan harta. Maka orang tua yang sudah tua kayak gitu itu, sudah gak produktif, kayak mesin itu gak produktif. Itu disingkirkan. Atau ada sebagian orang sengaja menaruh orang tuanya itu ya di panti jompo. Karena dia sudah tidak mau ngurus orang tuanya. Sudah gak produktif, gak ada yang dipenas lagi dari orang tuanya. Singkirkan aja, kayak mesin melangkrak itu, sudah disingkirkan. Maka berbahagialah orang tua yang mereka memiliki anak yang saleh dan salihah. Yang tahu tentang kewajiban dari orang tua, Masya Allah. Yang agamanya mengajarkan semakin tua, maka semakin wajib lebih perhatian. Dia lebih perhatian. Karena orang yang semakin tua itu kayak kembali seperti jadi bayi. Bayi tua ibaratnya itu. Sehingga anak ya mesti sebagaimana orang tua dulu, bagaimana yaitu ngomong putranya, mengasuh putranya, maka hendaknya anak pun semakin bagaimana menunjukkan perhatian kepada orang tuanya, apalagi ketika sudah mulai menua, sudah mulai tua bangka. Pasal begitu. Assalam. La'anallahu man la'ana walidah. La'anallahu man dabaha li ghairillah. Laknat Allah orang yang mereka melaknat orang kedua orang tuanya. Laknat Allah orang mereka melaknat orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Eh yang dia tujukan diarahkan untuk selain Allah, maka dia telah mengarahkan dirinya untuk mendapatkan laknat Allah Ta'ala. La'anallah man awa muhditan. La'anat Allah orang yang mereka menolong orang yang mereka berbuat kejahatan. Jahat, kemudatan atau orang mereka mengadakan yaitu bid'ah. Menolong para pelaku bid'ah, menolong para pelaku kejahatan. Maka minta maaf. Yang profesinya pengacara, kalau memang sudah tahu orangnya itu posisinya adalah penjahat, jahat, ya jangan sampai dibila-bila. Yang sampai dia kemudian berusaha untuk mengesankan kejahatannya itu bukan kejahatan. Jangan sampai yaitu kemudian berusaha untuk yaitu membuat penjahat menjadi bukan penjahat karena kepiawaian dia dalam berbicara. Hati-hati membela para pelaku kejahatan. La'anallah man ghayyara manaral ardh. La'anat Allah orang yang mereka merubah patok bumi. Tanda-tanda batasan-batasan bumi, tanah. Tanahnya digeser-geser, patoknya digeser-geser. Kalau kita patok BPN, namanya digeser. Maunya geser 1 meter atau 1,5 meter. 1 semuanya, setelah lumayan. Apalagi di perkotaan. Maka merubah patok bumi seperti ini adalah dilaknat oleh Allah SWT. Ini yang pertama. Bahwa orang yang mereka menyembelih yang dia tujukan kepada selain Allah, dia termasuk orang yang akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang mereka menyembelih yang dia tujukan untuk selain Allah itu, maka dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan syirik. Karena man dhabaha li ghairillah faqad asyrak. Orang mereka itu menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, maka dia telah musyrik. Dia telah musyrik. Dan syirik itu diungkapkan Allah pertama dengan istilah kezaliman yang besar. Kezaliman yang sangat besar. Karena zalimnya berkaitan dengan zalim kepada Allah Ta'ala. Ada zalim kepada diri sendiri bentuknya maksiat. Ada zalim kepada orang lain bentuknya yang merampas haknya orang atau menahan haknya orang. Ada zalim kepada Allah Ta'ala bentuknya kufur dan syirik. Keduanya kezaliman. Dan ini zalim yang paling besar. Yang tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka tidak akan diampunkan Allah Ta'ala zalim dalam bentuk kesyirikan ini. Zalimun la yughfar. Zalim yang tidak akan diampunkan Allah Ta'ala. Maka sebagaimana pengungkapan Luqman kepada anaknya ketika memberikan wasiat pelajaran. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika Luqman mengatakan pada anaknya, saat itu Luqman sedang memberikan pengajaran. Memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Maka orang tua hendaknya betul-betul memiliki perhatian besar bagaimana mengajari anaknya tentang agama. Yang pertama tentang haknya Allah SWT. Ini kewajiban orang tua kepada semua anak. Enggak boleh dia bilang sengguna segede ngerti dewi. Enggak bisa. Itu merupakan bagian tanggung jawab orang tua. Ku angkusakum wa ahlikum nara. Orang tua memiliki yaitu kewajiban untuk mendidik anaknya supaya dia faham tentang agama Allah Ta'ala. Apa yang diajarkan oleh Luqman kepada sang anak? Ya bunayya, wahai anakku. Kalimat ya bunayya juga menunjukkan ungkapan kelembutan orang tua kepada sang anak. Bagaimana orang tua menunjukkan lembut kepada sang anak, mendidik dengan kelembutan, mendidik dengan sepenuh hati, mendidik dengan itu kesadaran, memang itulah bagaimana orang tua wajib mengantarkan sang anak kepada ini anak yang saleh, yang baik, yang tahu tentang kewajiban-kewajiban kehidupan. Perlu diajarkan. Nggak boleh orang tua lepas tangan. Kewajiban mengajarkan agama seperti kewajiban memberikan nafkah. Sehingga bukan hanya memberikan uang aja, tapi mesti wajib mengajarkan agama sehingga orang sehingga anak tahu ini bagaimana bagaimana betul-betul orang tua itu perhatian dengan ini sang anak berkaitan pelajaran-pelajaran itu agama. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Luqman menegaskan kepada sang anak ini agar betul-betul yang pertama kali Luqman akan memberikan pelajaran banyak tentang ibadah, tentang adab, akhlak. Dan yang pertama kali adalah mengajarkan bagaimana tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang juga yang Allah katakan kepada Nabi sallam, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadhurruk. Jangan Anda ya Rasulullah berdoa, berseru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula menimbulkan atau menolak maudharat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau Anda lakukan itu, Anda kata seorang zalim, itu musyrik. Sehingga perbuatan mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah adalah perbuatan syirik. Ini kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, dia mujrim kepada diri sendiri. Karena syirik ini akan menghancurkan seluruh amal saleh. Syirik itu ibaratnya kayak nuklir gunung kebaikan. Kayak nuklir gunung kebaikan. Punya bangunan buahnya, bangunan amal buahnya, gedung-gedung hebat, Masya Allah. Kemudian dinuklir. Sehingga semua bangunannya ludes-des. Ludes-des. Rata, orang-orangnya rata. Ini dengan tanah. Maka hendaknya seorang muslim, dia perhatian betul. Jangan sampai dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena kalau dia melakukan perbuatan syirik, dia sudah buahnya beramal, membangun amal-amal yang sangat buahnya, ibaratnya membangun gedung-gedung megah. Lalu dia berbuat syirik, kayak dia nuklir. Semua bangunan itu bisa runtuh, hancur, rusak semuanya. Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka menyekutukan Allah, seandainya mereka itu musyrik, maka akan hancurlah semua amal yang mereka lakukan. Lain asyrakta la yahbatana amaluk wala takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, benar-benar amalmu itu akan hancur dan Anda benar-benar termasuk orang-orang berbuat itu syirik. Kemudian perbuatan menyembelih untuk selain Allah Ta'ala, dia mendzalimi diri sendiri karena dia menjatuhkan dan perbuatan syirik. Dan karena dampak syirik ini adalah akan menghalangi seorang untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Orang yang berbuat syirik, dia akan tidak akan diampunkan Allah Ta'ala kalau saya matinya dalam keadaan akan perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa menyekutukan Allah dan akan mengampunkan dosa selain syirik apabila Allah bagi orang Allah kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, dia telah melakukan kedustaan. Dosa ini dosa yang sangat besar. Telah mengadakan dosa yang sangat besar. Allah siap mengampunkan dosa apapun. Sampai tak dosa itu sampai sundul langit sekalipun. Allah akan siap memberikan ampunan. Dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, Allah akan siap mengampunkan. Tapi, kalau kemudian perbuatan itu adalah perbuatan syirik, maka Allah tidak akan mengampunkan. Yang menunjukkan tentang bagaimana kecilnya perbuatan syirik tersebut. Di sini kewajiban da'i mengajarkan kepada manusia untuk meyakinkan bahwa perbuatan syirik itu perbuatan paling kecil. Perbuatan paling zalim, kejahatan paling besar, sebuah kesalahan dai diajarkan segala macam bentuk larangan kejahatan, tapi enggak pernah mengajarkan kejahatan syirik. Sehingga orang memandang syirik itu kayak biasa-biasa aja, dianggapnya budaya. Padahal Nabi telah mengajarkan tentang syirik dengan sangat mendetail. Sangat mendetail. Maka berbahagialah Bapak Ibu kaum muslimin yang rahmat Allah Ta'ala, yang dia dalam beragamanya itu betul-betul sempat memiliki perhatian kepada akidahnya. Itu sangat nikmat, sangat besar. Banyak orang yang mereka blas, enggak punya perhatian tentang akidah tauhidnya ini. Sehingga banyak praktek-praktek syirik yang mereka tidak sadari. Mereka enggak sadari. Karena ustadznya aja mengajarkan yang namanya tauhid itu adalah pokoknya sudah berkeyakinan tentang Allah Ta'ala. Allah itu satu dan satu-satunya. Udah. Kalau dia itu, maka dia sudah menganggap dia bertauhid. Padahal iblis juga punya keyakinan seperti itu. Padahal juga punya keyakinan seperti itu. Maka ini tidak mengajarkan tauhid dan syirik. Sehingga orang enggak punya perhatian, enggak menyadari tentang besarnya kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita ucapkan semoga Allah membalas dengan balasan yang jauh berlipat-lipat kepada para ulama, kepada para ustadz yang betul-betul mengajarkan para manusia tentang kekat tauhid dan syirik ini. Perkara yang paling mendasar dalam beragama, tapi perkara yang paling tidak diperhatikan oleh orang mereka memang tidak punya perhatian akidah tauhid. Sebagaimana juga Allah katakan, ya ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar sepenuh bumi, lalu anda datang kepadaku tanpa menyekutukanku sama sekali, la'ataitu kabikurabia maghfirah, akan aku datangkan untuk ini kepadamu ampunan sebesar dosa yang anda bawa. Sehingga syirik ini kejahatan besar yang menyeret manusia ke jahanam, bahkan kekal di jahanam. Kalau dia mentauhidkan Allah dan punya kekurangan dengan berbagai dosa yang dilakukan, sangat masih memungkinkan dia yaitu mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Tapi kalau syirik, enggak. Maka syirik ini merupakan kejahatan bagi dia sendiri, karena syirik akan mengatakan kejahatan. Dia akan dikirim kejahatan. Yang bagaimana Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka di neraka jahannam yang mereka kekal di dalamnya, mereka itulah syarrul bariyah, yaitu sejelek-jelek makhluk. Ini yang pertama. Termasuk ar-rajulu mal'un, orang yang mereka memberikan penyembelihannya, mempersembahkan sembelihannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebiasaan ini masih banyak banget terjadi tengah-tengah kaum muslimin, persembahan-persembahan yang mereka tujukan kepada demit, kepada jin, kepada setan, kepada tempat-tempat mereka anggap keramat dan seterusnya. Yang orang sering ngenteng-ngentengkan dengan istilah budaya. Budaya. Hati-hati, jadi ustaz kalau sampai membuat manusia terkesan seperti tadi, budaya bisa menjadi pelopor kesesatan dan bisa menanggung dosanya para pelaku syirik karena ustaznya, karena ngikuti ustaznya, enggak apa-apa. Yang kedua, termasuk ar-rajul mal'un, adalah alladzi yasubbu ashab Rasulullah sallam. Orang yang mereka mencaci maki para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'ah. Para sahabat itu sudah digelari Allah dengan gelar-gelar yang paten. Apa gelarnya? Ulai kaumus shodiqun. Mereka adalah orang-orang yang telah jujur. Jujur dalam beragama. Dan kejujuran mereka telah mereka buktikan, bukan sekedar teori. Mereka telah bagaimana ketika di Mekah beriman kepada Nabi, mendapatkan serangan yang sangat keji dan kejam dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy, kayak pelakon mereka kepada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab ibn al-Ahl, dan yang lain-lainnya. Kemudian para sahabat kemudian hijrah ke Habasha, dan terus penyiksaan berlangsung sampai akhirnya ada kesempatan hijrah ke Madinah ketika telah siap Madinah menampung para sahabat Nabi. Meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan niaga mereka, meninggalkan gudang-gudang harta mereka, mereka tinggalkan apa yang tidak bisa dibawa. Ini pengorbanan besar. Mereka telah ikan mereka mukmin. Bukan munafik. Mereka mukmin, mereka buktikan. Bagi pembelaan mereka Allah SWT. Mereka dikatakan Allah, ulai kaumul muflihun. Mereka ini orang-orang yang telah sukses dalam beragama, beruntung dalam beragama. Orang-orang yang mereka betul-betul telah itu menunaikan agama dengan luar biasa. Sukses. Sehingga dikatakan ulai kaumul muflihin. Ulai kaumur rasyidun. Mereka orang-orang yang rasyid, yang lurus. Orang yang lurus. Rasyid, lurus ilmu dan amalnya. Sehingga tidak melenceng. Tidak menyimpang. Kemudian, mereka digelari Allah pula dengan gelar yang Masya Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang mukmin yang hak. Orang mukmin yang sejati. Dan puncaknya adalah radhiyallahu anhum waridwan. Allah ridha dengan semua yang ada pada mereka dan mereka ridha mendapatkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang ridha dengan takdir Allah, ridha dengan syariat Allah taala sehingga orang-orang mereka betul-betul mendapatkan keridhaan Allah kembali kepada Allah dan kepada mereka mardiyah. Ya ayyatan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radhiyatan mardiyah. Ini semuanya kepada para sahabat Nabi. Dan itu kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dan di dunia ini, tidak ada agama yang dasarnya adalah melaknat para sahabat sebagaimana Syiah. Maka kata para ulama, Rafidah ini lebih jahat atau lebih jelek dibandingkan Yahudi dan Nasrani. Mungkin ada yang menjerit. Yaitu protes. Bagaimana dikatakan lebih jahat daripada Yahudi dan Nasrani. Para ulama katakan, kalau kamu tanya pada orang Yahudi, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Musa. Kalau Anda tanyakan pada orang Nasrani, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Isa, Khawari. Kalau ditanyakan pada Rafidah, siapa manusia paling terlaknat, paling jahat, paling keji? Sahabatnya Muhammad. Sehingga bahkan mereka memiliki doa laknat khusus kepada para sahabat Nabi. Khususnya Abu Bakar dan Umar. Sanamai Quris. Mereka kelihatan dengan yaitu beralanya Quris. Maka kejahatan besar. Orang-orang mereka bisa untuk mengaburkan akidah Syiah ini. Bahkan mengesankan Syiah merupakan kayak mantap-mantap biasa, mantap Syafi'i, Hambali, kemudian Hanafi, Maliki, sehingga perbedaan antara Islam dengan Syiah seakan-akan sekedar hanya seperti perbedaan mantap. Padahal perbedaan ibaratnya sampai seakar-akarnya. Keyakinan tentang Quran beda. Keyakinan tentang para sahabat berbeda. Keyakinan tentang umatul mu'minin berbeda. Terus Dari mana akan disamakan ditarik persamaannya? Dan kejahatannya sepanjang sejarah sangat nyata dalam torehan ini sejarah, ini perjalanan Rafidhah. Para sahabat Nabi adalah manusia terbaik secara mutlak. Yang Nabi kita menyebutkan dengan khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ini zaman, generasi. Ada para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum jami'an. Makanya Allah menjadikan para sahabat itu standar dalam pemahaman agama, dalam praktek dan pemahaman agama. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi. Itulah jalannya Thaif al-Mansurah, jalannya Firqatul Najiyah, jalannya Al-Sunnah wal-Jamaah, jalannya Salafiyah, jalannya yaitu Al-Hadith, memahami Al-Quran As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Hati-hati, di zaman kita, orang mereka mencukupkan dengan dalil Quran, Sunnah, Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Kemudian pemahamannya Dewi. Ipa mati fahmi Dewi. Meninggalkan sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Ada orang yang mereka minta maaf nih. Sok-sokan. Sok-sokan. Lebih jagoan dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Kayaknya kualitas dia beragama, pemikiran itu jauh lebih hebat dengan para sahabat Nabi. Lalu tergambarkan para sahabat itu kayak primitif. Jadi kalau kita mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi, ritual jami'an, itu kayak mengajak mundur. Mundur apa yang lalu. Menjadi babi. Subhanallah. Ucapan yang sangat keji dan ucapan yang menunjukkan dia gak tahu diri. Sok-sokan. Maka tidak ada orang mereka mengajak beragama serius. Melebih para ulama yang mereka betul-betul mengajak kembali kepada pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi dan calon jami'an. Maka ada orang yang mereka betul-betul sangat antipatik dengan kesatan, beda-beda kesatan melebih para ulama al-sunnah. Yang mereka betul-betul menegakkan agamanya dengan dalil-dalil Quran, sunnah yang sahih, sunnah yang sahihah, dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim, yakni jami'ah. Ini hal yang sangat penting untuk betul-betul kita, apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka, di zaman yang kita penuh dengan berbagai macam aliran sesat, kita diingatkan sebuah perkataan, seorang ulama Abu Aliyah, beliau mengatakan, ni'matani an'amallahu aliyah, ada dua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadaku. La adri ayyuhuma afdal. Aku enggak tahu. Dua kenikmatan itu mana yang lebih, yaitu besar. Yang pertama, an hadani Allah lil Islam. Allah yang telah membimbingku mendapatkan hidayah Islam. Sehingga dengan hidayah Islam, selamat dari kekafiran, sehingga menjadi seorang muslim yang bertauhid. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikan seorang haruri. Allah tidak menjadikan itu seorang haruri. Ini khawarij. Khawarij. Yang khawarij satu di antara ahlul bid'ah. Karena ahlul bid'ah itu suasananya secara umum sesat rasa petunjuk. Maksiat rasa taat. Menjauh rasa mendekat. Sehingga merasa di atas kebenaran. Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa yasabuna annahum yusinna sun'ah. Mereka orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunia, tetapi mereka merasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qatna." Barang siapa yang dia ingin meniti jejak sunnah, maka ikutilah jejaknya orang yang telah mati. Kenapa? Fa'inal hayya. Karena orang masih hidup itu, mereka tidak aman dari fitnah. Orang masih hidup tidak aman dari fitnah. awalnya kelihatan masih baik, baik lurus, tapi ternyata awal akhirnya bengkok, yaitu belok. Siapa orang yang mereka telah ini pasti jejaknya itu ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kanu afdhal hadil ummah. Para yaitu para sahabat Nabi yang mereka itu yang paling utama di kalangan umat ini. Wa barraha quluban yang paling baik hatinya. Wa maqaha ilman yang paling dalam ilmunya. Wa qalla takalufan yang paling sedikit takalufnya mengadakannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih, mereka dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, wa iqamati dini, dan dalam rangka untuk menegakkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum bi atharihim, dan ikutilah jejak mereka. Wattamassaku bima sadatum min akhlaqi wa sirihim, dan berpegang teguhlah anda semampu kalian dengan akhlak mereka dan perjalanan hidup mereka. Fa innahum akanu ala hadil mustaqim, karena mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Ini kalimat yang sangat agung. Di sahabat bin Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana beliau menegaskan tentang bagaimana kita harusnya harus meniti jalan yang selamat. Jalan ya akan mengantarkan kita betul-betul selamat dari berbagai macam syahwat dan syubhat dalam beragama. Al-Imam Ats-Tsahawi beliau mengatakan rahimahullah ta'ala dalam akidahnya, akidah Tsahawiyah, wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ada orang yang mencintai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, dan kami orang yang mereka tidak ini tidak ghulu kepada para sahabat. Kami tidak ghulu kepada para sahabat, kami tidak mencintai para sahabat di antara mereka. Dan tidak pula kami orang yang yaitu berlepas diri, bara'ah. Kami tidak membenci seorang pun di kalangan para sahabat Nabi. Kami tidak menyebutkan para sahabat illa bi khairin, kecuali kebaikan semata-mata. Wa hubbuhum dinun wa imanu wa imanun wa ihsanun, mencintai para sahabat adalah agama, kemudian iman, kemudian ihsan. Wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyanun, sedangkan kebencian kepada para sahabat Nabi kekafiran, nifak, dan yakni sikap melampaui batas kejahatan. Ya, inilah akidah Ahlus Sunnah. Para sahabat standar kita dalam beragama. Sehingga semoga Allah merahmati para yakni ulama, para sahabat, para ustaz yang mereka senantiasa mengingatkan untuk kembali kepada pemahaman amalia para sahabat Nabi. Orang-orang mereka mencela para sahabat mal'un, orang mereka terlaknat. Laknat ila Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan, man sabba ashabi fa'alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa melaknat, barang siapa mencaci maki sahabatku, baginya adalah laknat Allah, laknatnya malaikat, laknatnya manusia semuanya. Kemudian mencaci maki para sahabat adalah mereka melakukan kejahatan kepada para sahabat. Kenapa? Para sahabat itu orang sudah dipuji oleh Allah Ta'ala. Bagaimana anda mencaci maki orang dipuji oleh Allah Ta'ala? Pujian sangat banyak tadi telah kita sebutkan tadi, ulaikaumul shodiqun, ulaikaumul muflihun, ulaikaumul rusyidun, ulaikaumul mu'minuna haqqan wa radwan. Ini pujian semuanya kepada sahabat. Bagaimana anda itu mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan para sahabat kayak bintang. Pak ini, para sahabat ini ada kayak bintang kata Nabi. Bintang itu fungsinya tiga, yaitu menjadi hiasan bagi langit, kemudian cahaya menjadi petunjuk di tengah kegelapan, dan berjilu cuman di syaitan, oleh para syaitan. Karena mereka berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat, maka sahabat seindah-indah dalam di umat ini, para sahabat adalah mutiara, ibaratnya mutiara keindahan di umat ini, sehingga dia mengambil yang terbaik dari di agama ini, dan mengikuti manhajnya para sahabat Nabi dalam beragama, telah melempar syaitan, syaitan akan menyesatkan kita dengan syahwat dan syubhat, maka dia akan dia akan bisa membantah atau akan bisa menyingkirkan berbagai macam subat-subat yang menggelapkan dan menjadi yaitu penunjuk arah di gelapnya darat dan lautan, di gelapnya syahwat dan syubhat, sehingga betul-betul orang mereka yang ketiwal sahabat mereka akan ini selamat. Dan juga dikatakan oleh Nabi, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan mencintai ansar, tanda nifaq ala nifaq adalah benci kepada ini ansar. Dan Nabi takyin secara khusus Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'id ibn Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Bagaimana Anda laknat? Bagaimana Anda laknat mereka-mereka itu? Kemudian itulah sahabat Nabi. Mereka orang yang telah dipuji Allah, bagaimana Anda melaknat? Bagaimana Anda itu mencaci maki? Sehingga juga kami janji kepada sahabat telah berbuat jahat pada agama ini. Kenapa? Karena agama ini nyampe melalui tangannya para sahabat Nabi. Tidak caci maki para sahabat. Tidak kepada agama ini. Pasti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Apa yang dilihat para sahabat hanya kami ini barang yang tidak akan berharga lagi. Karena sahabatnya pembawa agama ini orang yang sudah ada nilainya. Jatuh di mata Anda. Rusak, kafir, penjahat, murtad, rakus, dan seterusnya. Apa yang akan dihargai di agama yang sampainya para kita melalui para sahabat Nabi yang kita ingin. Karena itu memegang agama itu karena yakin ini adalah kebenaran. Lalu bagaimana kalau yang membawakan agama itu di mata Anda kemudian jatuh, tidak ada harganya sama sekali. Apa yang akan tersedia di penghargaan kita kepada agama ini. Terus sekalian, minta maaf kita sampai sini dulu. Minta maaf hari ini kita tidak ada tanya jawab. Ada perlu, ada kebutuhan, ada perlu. Sakit, mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan sekali atas kurang minta maaf. Wallahualam nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah dalam edisi rekaman di kesempatan siang hari ini. Al-Aqidatu awalan laukan ya'lamun bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafidzallah taala. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda yang berikut ini.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Radio Roja
7: للذاكرين والذاكرات
8: إذاعة القرآن الكريم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.
10: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
9: صاد والقرآن ذي الذكر.
10: صاد demi Al-Quran yang mempunyai keagungan.
9: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa
10: shiqaq. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, telah kita lewati sejumlah program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik untian mutiara nasihat, mutiara salaf, hadis-hadis yang terangkum dalam Qolal Rasul, kajian-kajian ilmiah para asatidah, dan tilawah Al-Quran Karim berkah ke ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadi wasilah

0: Yesus.
1: Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

0: Rabb.
1: Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: kok.
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: Rob,
1: dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: رُدُّوهَا عَلَيْهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: وَلَقَدْ

0: Hamba.
1: Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: had.
1: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
0: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
1: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
0: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
1: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.
0: Wadhkur

Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habis.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya. Karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk berjilbab.

0: kepadamu.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling baik di dalam Islam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Muttafaqun alaihi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun min al-qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin, berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan min ad-dahri, dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan, berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashahawan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud, siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat,
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.

دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل

دينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
3: fil akhirati hasanah wakila azabannar.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't, a'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.
4: وننزل

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda tahu bahwasanya iblis laknatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Yauma idzin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkaru al-insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala asyaitanu lamma qudhiya al-amr, inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis, hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis laknatullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, ini kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim seperti kalian dan saya. Kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari عدي بن حاتم رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan anda kepada manusia. Minta kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Sandarkan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ula, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa.
7: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد إخوة الإسلام pendengar radio Roja الحمد لله di kesempatan sore hari ini kami akan kembali hadirkan kajian ilmiah secara langsung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dari pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid al-Kitabi Tauhid. Kajian sudah dimulai, kita langsung saja bergabung dengan tempat kajian. Kami ucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Bab yang kita bahas sekarang adalah bab syafaat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui, meyakini adanya syafaat dengan beberapa syarat. Allah berfirman surah Al-An'am 51, wa anzir bihi alladhina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi'. La'allahum yattaqun. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Bihi, hi di sini wahyu Al-Quran. Berikan peringatan dengan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut bahwa nanti di akhirat mereka dikumpulkan di hadapan Allah tanpa memiliki pelindung, tanpa memiliki pemberi syafaat. Di akhirat takut. Tak ada pelindung, tak ada pemberi syafaat. Ini menunjukkan, mengisyaratkan ada pelindung, ada syafaat bagi orang tertentu. Bagi orang yang lainnya lagi, tak ada pelindung, tak ada syafaat. Beri peringatan tuh kepada orang yang takut seperti itu. La'allahum yattaqun, semoga dengan peringatan ini mereka bertakwa. Ini ayat berbicara tentang syafaat. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, annaha ula'il ma'budin

la yamlikuna syafa'atal lati yuhsalu bihan naf'u yaumal qiyamah. Fakaifa yu'baduna min dunillahi azza wa jalla. Pertama, ayat ini menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah, Lata, Uzza, Manat, Hubal, pohon-pohon, batu-batu, patung-patung, bintang, bulan, dan seterusnya, itu yang mereka sembah. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi syafaat yang bermanfaat pada hari kiamat. Maka kalau mereka enggak bisa ngasih syafaat, ngapain disembah? Ini yang pertama. Kedua, anna syafa'ata huna fi hadhil ayah manfiyah wala syafi'. Wal muradu min hadhihi syafa'atil manfiyah ya syafa'atul ma'budin li'abidihim kasyafa'atil asnam limay ya'buduha. Kedua, ayat ini pun menerangkan syafa'at. Yang diterangkan dalam ayat ini manfiyah. Ditolak, diingkari, dinafikan, ditiadakan dengan kalimat wala syafi', tak ada pemberi syafaat. Maksudnya syafaat yang ditolak adalah syafaat sesembahan selain Allah kepada yang menyembahnya, seperti syafaat berhala, patung-patung yang disembah, atau orang yang patungnya dibikin. Orangnya mungkin orang soleh, setelah mati dibikin patungnya, disembah dengan niat hanya wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung orang soleh ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tapi yang disembah patungnya. Patung yang disembah enggak bisa memberi syafaat kepada para penyembahnya. Ini syafaat yang manfiyah, yang ditolak. Diadakan, yang diingkari, enggak ada syafaat dari berhala yang disembah untuk orang-orang yang menyembahnya. Enggak ada syafaat bagi makhluk yang disembah untuk para penyembahnya, walaupun yang disembah makhluk soleh. Ada makhluk soleh yang disembah, ada para malaikat, ada yang menyembahnya. Beberapa nabi disembah, Uzair disembah, Nabi Isa disembah, bahkan Nabi Muhammad SAW pun ada yang sujud ke makamnya. Mereka pasti enggak ridho, mereka pasti enggak suka disembah. Mana mungkin mereka bisa memberi syafaat kepada orang yang menyembah mereka. Ini faedah kedua. Faedah ketiga, anna a'zama ma tundiru wa tudzakkiru bihil qulub kitabullah. Walidza qala wa anzir bihi alladziina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim. Ayat ini pun menerangkan seagung-agung peringatan, seagung-agung yang bisa mengingatkan hati manusia adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah. Makanya di ayat ini Allah menyatakan wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Quran ini. Siapa?
orang-orang yang takut di akhirat gak dapat wali, gak dapat syafi, gak ada pelindung, gak ada pemberi syafaat. Nah orang seperti ini mudah diberi peringatan, mudah diingatkan. Kasih peringatan dengan Al-Quran ini. Ini menunjukkan peringatan terbagus untuk hati adalah Al-Quran Kitabullah. Keempat, faedah keempat. Anna man ja'ala al-akhirata nasba'ainaihi intafa'a bihadzal Qur'an wa bima fihi. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang yang menjadikan akhirat selalu berada di pelupuk matanya, selalu berpikir akhirat, maka orang seperti ini akan bisa ngambil manfaat dari Quran beserta isinya. Karena ayat ini menyatakan beri peringatan dengan Al-Quran orang yang takut di akhirat gak dapat pelindung, gak dapat pemberi syafaat. Berpikirnya akhirat, kasih peringatan dengan Al-Quran. Gampang terenyuh, gampang tersentuh, gampang terpengaruh oleh peringatan Al-Quran tersebut. Dengan catatan memang pikirannya selalu ke akhirat, karena di akhiratlah kehidupan manusia yang hakiki. Dunia mah semu, dunia sementara, puluhan tahun kita di dunia, di akhirat selamanya, enggak ada ujungnya. Itu kehidupan yang hakiki. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya kalau mereka tahu. Semua kita yakin kita sementara ya di dunia. Semua kita yakin di akhirat abadi langgang. Tapi kenapa yang dikejar kesenangan, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat yang abadi sedikit perhatiannya dibanding perhatian kepada dunia? Orang yang orientasi hidupnya dunia diberi peringatan dengan Quran, gak tersentuh, tidak terpengaruh, tidak terenyuh, cuek gitu. Nah, hanya orang-orang yang berpikir akhirat yang bisa terpengaruh oleh sentuhan peringatan dari Al-Quran. Makanya Allah menyatakan, beri peringatan dengan Al-Quran orang-orang yang takut di akhiratnya gak punya pelindung, gak punya pemberi syafaat. Baru itu akan bermanfaat. Ini faedah keempat. Faedah kelima. Anna tadhakkural yaumil akhir yakunu bitilawatil Qur'an bitilawati kitabillahi azza wa jalla wa inzaril qulubi bihi wa anna samratul iman bil yamil akhir hiya taqwa walida qala Allah la'allahum yattaqun. Ayat ini pun menerangkan bahwa mengingat hari akhir hanya bisa dilakukan dengan menelaah kitab Allah, membaca kitab Allah dengan penghayatan, dan memberi peringatan kepada hati dengan Quran ini. Baru bisa ingat akhirat. Dan buah dari beriman kepada hari akhir, takwa. Makanya di akhir ayat ini Allah menyatakan la'allahum yattaqun. Wa anzir bihi, beri peringatan dengan Al-Qur'an orang-orang yang takut di akhiratnya enggak punya pelindung, enggak punya pemberi syafaat.
agar mereka bertakwa. Jadi tujuan memberi peringatan agar mereka itu takwa. Dan ketakwaan ini modal kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Coba perhatikan Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah Azza wa Jalla menyatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu disitu diceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa yang berpetunjuk kepada Quran. Salah satunya adalah huwa bil akhiratihum yuqinun. Dan kepada hari akhirat mereka yakin. Lihat, di awal keyakinan ini sudah diungkapkan dalam ungkapan lain. Dzalikal kitabu la roiba fihi. Kitab Al-Quran ini tak ada keraguan-raguan di dalamnya. Apa nama lain dari keraguan-raguan? Dari tidak ada keraguan-raguan, tidak ragu itu kan yakinnya. Tidak ragu kepada Al-Quran. Sebagai petunjuk bagi orang takwa, di akhir penjelasan orang takwa, kepada hari akhirat mereka yakin. Yakin itu tidak ragu. Kepada Al-Quran tidak ragu, kepada hari akhirat yakin. Ini dalam ilmu sastra Arab, ilmu balaghah, ini luar biasa disebut bara'atul istihlal. Mengungkapkan satu kalimat, diungkapkan di kalimat terakhir dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama dan ada hubungan. Tidak ragu kepada Al-Quran, yakin kepada hari akhirat. Tidak ragu sama yakin itu maknanya sama. Ini menunjukkan untuk bisa yakin kepada hari akhirat, tidak boleh ragu kepada Al-Quran. Quran yang dijadikan peringatan mengakibatkan yakin terhadap seluruh isi Al-Quran, termasuk adanya hari akhirat. Karena itulah erat hubungannya antara membaca Al-Quran dengan keyakinan terhadap hari akhirat. Inilah lima faedah yang kita ambil dari ayat pertama dalam bab syafaat. Ayat kedua, surah Az-Zumar 44, masih tentang syafaat. Allah berfirman, Qulillahi syafa'atu jami'a. Katakan olehmu, milik Allah lah syafa'at itu seluruhnya. Semuanya ini milik Allah. Seluruh syafa'at. Syafa'at tidak dimiliki oleh selain Allah. Lalu Allah memberikan wewenang kepada beberapa makhluknya untuk menyalurkan syafaat tersebut dengan dua syarat. Syaratnya diizinkan oleh Allah. Syarat kedua, yang memberi syafaat, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Dua syarat

0: Jadi Az-Zumar 44 menyatakan qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan olehmu, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya, semuanya. Dari ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, anna kalimata syafa'ah huliyat bil alifi wal lam fatashmulu jami'a syafa'at fahiya mulkun lillahi azza wa jalla wa akada dhalika bi kalimat jami'a. Pertama, kata-kata syafa'at dalam ayat ini dimasuki alif lam. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Asy-syafa'atnya pakai alif lam. Alif lam ini disebut lil istighraq, mencakup seluruh jenis syafa'at. Seluruh jenis syafa'at milik Allah. Lalu dikuatkan dengan kata-kata jami'an. Tak ada kata jami'an karena syafaat pakai alif lam menunjukkan seluruh syafaat. Apalagi ada jami'an, dikuatkan. Benar-benar seluruh jenis syafaat itu semuanya milik Allah. Tak ada yang dimiliki selain Allah. Berhala, malaikat, para nabi, orang biasa, enggak memiliki wewenang memberi syafaat, enggak memiliki kemampuan untuk memberikan syafaat. Karena semua syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Faedah kedua, anna qawlahu jami'an yadullu ala anna hunaka anwa'an lisyafa'at. Wabil fi'li fahunaka anwa'un lisyafa'at faminha ma huwa khasun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa minha ma huwa mushtarak. Faedah kedua dari ayat ini adalah ayat ini menerangkan kata-kata jami'an, semua, menunjukkan bahwa syafaat itu ada berjenis-jenis, tidak hanya satu dua jenis syafaat, tapi banyak. Ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang mustarok. Mustarok itu dimiliki oleh beberapa orang, tidak hanya Nabi. Malaikat memberi syafaat. Kita orang-orang mukmin memberi syafaat kepada sesama mukmin. Jadi ada yang khusus bagi Nabi, orang lain enggak bisa. Ada yang orang lain pun boleh dan bisa memberi syafaat. Contoh, syafaat yang khusus bagi Nabi dan tidak dimiliki oleh orang lain, bahkan Nabi lain. Pertama, asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra. Syafaat teragung, syafaat terbesar. Ini khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi lain dari Nabi Adam, Nuh sampai Nabi Isa enggak punya wewenang untuk memberi syafa'atul uzma ini. Yaitu syafaat untuk apa? Yashfa'u li ahli al-mawqif indallah li faslil qadha. Yaitu syafaat kepada semua orang yang ada di padang mahsyar untuk dihisab. Begitu kiamat terjadi, semua mati, ditiup sangkakala yang kedua, semua makhluk bangkit lagi. Dikumpulkan di sebuah padang. Namanya padang mahsyar, bukan padang kota di Sumatera. Padang itu tanah yang lapang, luas. Mahsyar itu maknanya tempat berkumpul. Semua manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, dan tidak beralas kaki. Semuanya sama, laki perempuan. Matahari dekat, 1 mil. Kepanasan luar biasa, sampai keringetan. Semua menderita. Semua ingin segera lepas dari kondisi seperti itu. Orang-orang berbondong-bondong kepada pertama Adam. Minta syafaat agar segera dilepaskan dari situasi itu. Kata Adam, saya enggak punya hak memberi syafaat. Coba pergi ke Nuh. Dia Rasul yang pertama kali diutus. Orang-orang berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Nabi Nuh enggak bisa. Coba ke Ibrahim, coba ke Musa, coba ke Isa. Semuanya ulul azmi minar rusul enggak memiliki wewenang. Lalu yang terakhir Nabi Isa, coba ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya semuanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat ini. Ini disebut asy-syafa'atul ulma, khusus bagi beliau. Ini yang pertama. Kedua, masih khusus untuk Nabi. Syafa'atuhu li ammihi Abi Thalib al-Kafir. Syafaat beliau untuk pamannya yaitu Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Dalam keadaan musyrik. Di akhir hayat, sebelum Abu Thalib itu meninggal, Nabi SAW mendatangi, dibimbing, ditalkin untuk mengatakan La ilaha illallah. Beliau berkata, Ya ammi qul la ilaha illallah. Kalimatan ashadu laka biha indallah. Hei pamanku, katakan olehmu La ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan menjadi saksi bagimu di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Belum lagi Abu Thalib mengatakan La ilaha illallah, itu sahabatnya Abu Jahal dan beberapa kawan lainnya, sahib di dunia, langsung mencegah. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Hai Abu Thalib, apa kamu sudah benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Akhirnya oleh Nabi ditalkin lagi, dijegal lagi sampai mati dalam keadaan tidak mengatakan La ilaha illallah. Matinya dalam keadaan kufur. Nabi SAW mendoakan ampunan bagi Abu Thalib. Karena jasanya besar. Kekerabatannya dekat, pamannya langsung. Makanya mendoakan ampunan, ditolak. Turun ayat. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfirul musyrikin. Gak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, anak-anak mereka sendiri, kerabat sendiri, ditolak. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dan dikabulkan. Sehingga Abu Thalib ini yang seharusnya berada di tingkatan neraka yang paling bawah, karena syafaat berupa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta keringanan hukuman atas pamannya, maka jadilah hukuman bagi Abu Thalib teringan. Cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai di kedua kakinya, ubun-ubunnya langsung mendidih. Padahal ubun-ubun bagian paling jauh dari sendal. Sendal kan di kaki ya. Bagaimana kakinya? Bagaimana pinggangnya? Ubun-ubunnya aja mendidih. Ini syafaat Nabi khusus kepada pamannya Abu Thalib. Berdasarkan peristiwa ini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Seandainya bukan karena aku, niscaya Abu Thalib ini berada di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliau, terangkat. Jadi yang teringan. Lumayan daripada yang paling bawah, paling hebat, paling dahsyat siksanya. Ya. Ini hanya khusus beliau, yang lain Nabi lain enggak bisa. Mungkin timbul pertanyaan, Nabi menyatakan laula ana, seandainya bukan karena aku. Boleh enggak mengatakan begitu? Ya ini Nabi loh. Nabi mengatakan begitu, berarti boleh. Kita boleh? Boleh. Ini tidak khusus bagi Nabi SAW. Bukankah ada hadis, in asobaka syai'un fala taqulanna lau inni fa'atu kada lakana kada walakin kul masya'Allah aqadarullah wa masya'a fa'ala. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata, seandainya saya tadi mengamalkan, melakukan ini, ini saya gak akan kejadian begini. Karena lau itu min amali syaitan. Termasuk amalan syaitan. Tapi katakanlah, qaddarullah wa masya'a, ini takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim. Nabi melarang mengatakan seandainya. Tapi beliau sering mengatakan seandainya bukan karena aku. Kan gitu ya. Apa kedua hadis ini bertolak belakang? Kontradiktif? Patojaknya atau berbenturan tanakul? Tidak, malah saling menjelaskan. Lalu para ulama merinci perkataan seandainya yang terlarang. Pertama, dalam rangka menggugat syariat. Ini enggak boleh dengan mengatakan seandainya sholat itu 2 kali aja, jangan 5 kali, pasti enteng. Ini enggak boleh. Berandai-andai mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Seandainya semua sholat 2 rakaat aja lah ya, jangan 3, subuh aja yang 4 boleh lah, pasti enteng. Gak boleh. Ini menggugat syariat, haram. Kedua, seandainya dalam rangka menggugat takdir taheta, umpamanya kita gak mau ngaji, malas. Tapi teman ngaji yuk. Gak punya ongkos, saya jemput. Takut kehujanan, kan pakai mobil. Suka lapar, pulangnya gak basok, pokoknya gak ada alasan. Sambil malas, hayulah gitu ya, berangkat. Jeger teh di tengah jalan, tabrakan, terluka. Lalu itu takdir bukan? Takdir. Sudah terjadi. Bisa diulang? Ya bisa. Itu takdir. Ini yang dimaksud in asobaka syai'un. Kalau kamu ditimpa musibah, jangan kamu berkata seandainya. Lalu setelah kita ketabrak, tidak menyerah. Seandainya saya tadi tidak ngaji, diem di rumah, gak akan celaka begini tuh. Nah, ini tidak boleh. Karena perkataan seandainya menyesali kejadian yang sudah terjadi, itu dianggap menggugat takdir. Dari mana dia tahu kalau gak pergi gak akan celaka? Kalau ada di rumah gak akan celaka. Dari mana tahu? Mungkin walaupun di rumah kecelakaannya lebih dahsyat. Kesetrum kayak, atau gimana kayak gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Itu yang kedua. Tapi kita mengatakan qadarullah, ini takdir Allah. Wa masya'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah laksanakan. Allah menghendaki kita pergi walaupun bersungut-sungut, walaupun malas, Allah menghendaki kita kena musibah. Itu kehendak Allah. Sudah Allah takdirkan sejak 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sudah qadarullah wa masya'afal, ini takdir Allah. Sabar, rela kepada takdir Allah azza wa jalla. Ya. Ridho terhadap takdir buruk sunnah. Yang wajib adalah sabar ketika menerima takdir yang buruk tadi. Ketiga, yang juga tidak boleh berandai-andai adalah berandai-andai keburukan. Seandainya saya kaya raya, banyak uang, niscaya saya akan bikin diskotik. Niscaya saya akan bikin jadi bandar judual. Niscaya saya akan bikin rumah bordil, prostitusi kayak gitulah. Niscaya saya akan bikin kayak gitu tempat-tempat senang-senang walaupun maksiat. Tapi berandai-andai, kan enggak punya uangnya. Tapi berandai-andai melihat ada orang banyak uang, hidupnya senang terus. Setiap hari tidur di hotel bintang 7. Memboking perempuan, setiap hari ke diskotik, setiap hari senang-senang, kelihatan senang. Lalu dia berandai-andai, seandainya saya sekaya dia, saya pun akan senang-senang seperti dia. Ini haram. Dosanya sama, berbuatnya tidak, bayangkan ya. Itu diantara beberapa berandai-andai yang haram. Tidak boleh. Adapun berandai-andai yang boleh adalah pertama, menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Menceritakan kronologis kejadian. Contoh, kita sedang nyetir, gak ngebut, paling 30-40 kilometer per jam, konsentrasi mobilnya baru gitu ya, konsentrasi penuh, tiba-tiba ada anak nyebrang mendadak. Kita regen, cekit, 5 senti lagi berhenti, gak kena tuh selama. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Betul apa benar? Ya pasti betul dan benar. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Ini menceritakan realita yang terjadi tanpa menafikan takdir Allah dalam peristiwa tersebut. Ditakdirkan kita nyetir konsentrasi penuh, ditakdirkan rem kita pakam, ditakdirkan ada anak nyebrang mendadak, ditakdirkan kita bisa ngerem. Lalu semua kejadian itu kita ceritakan dengan ungkapan, seandainya tidak saya rem, seandainya rem saya tidak blong. Seandainya rem saya blong, seandainya saya sambil melamun, niscaya anak itu tertabrak. Betul apa benar? Betul dan benar. Ada takdir yang digugat, Tidak ada, hanya menceritakan kejadian. Kita lagi diem di pinggir kolam, menikmati pemandangan, suasana, sejuknya udara. Tiba-tiba ada anak nyemplung, kerbek, kerbek, kerbek gitu, tidak bisa berenang. Kita ada di sana, gak ada orang lain di sana. Kita loncat, kita ambil anak itu, kita selamatkan. Selamat. Lalu kita berkata, seandainya saya tidak ada di sana, niscaya anak itu mati tenggelam. Betul apa benar? Betul dan benar. Kalau kita gak ada, orang lain gak ada, orang anak itu nyemplung, mati. Itu realistis gitu kan. Ada takdir yang digugat? Tak ada. Tanpa menafikan takdir dalam kisah itu. Ditakdirkan kita ada di sana, ditakdirkan gak ada orang lain, ditakdirkan anak itu nyemplung, ditakdirkan kita bisa berenang. Lalu kita selamatkan. Lalu kita ceritakan, andai saya tidak menyelamatkan anak itu, niscaya anak itu mati tenggelam. Ini mah boleh. Sama dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib pamannya dimintakan keringanan ampunan kepada Allah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikabul. Akhirnya Abu Thalib memperoleh azab yang ringan. Berkaitan dengan peristiwa itu beliau menyatakan, laula ana, seandainya bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, niscaya Abu Thalib itu berada dalam kerak neraka. Mengatakan seandainya dalam rangka menceritakan kronologi sebuah peristiwa yang sesuai dengan kenyataannya, maka dibolehkan. Tidak ada yang digugat, baik takdir ataupun syariat Allah Azza wa Jalla, ya. Itulah penjelasan para ulama. Seperti yang dicontohkan, dituturkan, dijelaskan Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Qaulul Mufid Ta'liq ala Kitab At-Tauhid ketika menerangkan hadis tersebut. Itu dua contoh syafaat khusus untuk Nabi. Pertama asy-syafa'atul uzma, kedua syafaat untuk pamannya yaitu Abu Thalib. Ketiga, syafaat beliau khusus untuk beliau kepada para ahli surga untuk masuk surga. Tidak ada orang yang bisa masuk surga sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelum dimintakan syafaat. Para calon ahli surga sudah ada di pintu surga, nggak bisa masuk sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat kepada Allah agar para ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Ini tiga syafaat khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain nggak bisa. Adapun syafaat selain ketiga ini mustarok. Mustarok ini dimiliki oleh selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh sesama mukmin, oleh para malaikat dan seterusnya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya syafaat untuk orang-orang yang divonis masuk neraka karena dosanya lebih besar daripada pahalanya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Orang yang enteng, ringan pahala kebaikannya, dosanya lebih besar, itu tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Tapi karena orang ini dapat syafaat, mungkin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin dari sesama mukmin, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari anaknya, mungkin dari gurunya, mungkin dari muridnya, mungkin dari sahabat-sahabatnya. Akhirnya orang ini gak jadi masuk neraka, masuk ke surga. Ini dimiliki oleh, tidak hanya oleh Nabi, tapi oleh orang-orang mukmin. Kedua, ada orang yang sudah masuk neraka karena dosa-dosanya, lalu diangkat dari neraka, dimasukkan ke surga atas syafaat. Bisa syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa syafaat dari sesama mukmin. Ahad lalu saya ada kajian di Subang dengan judul Bersaudara Hingga ke Surga. Salah satunya adalah ta'awun, saling tolong-menolong antara sesama mukmin sampai di akhirat. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza akhlasal mu'minuna minan nar." Apabila orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka. Mereka tidak ke neraka. Mereka masuk surga. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin ahli surga paling bersungguh-sungguh meminta doa kepada Allah untuk keselamatan saudaranya ketika di dunia. Minta diperlihatkan saudara-saudara, kawan-kawan, sahabat-sahabat. Ternyata sahabatnya masuk neraka. Berkatalah orang-orang mukmin tersebut, "Rabbana haula'i yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujjun." Ya Allah, mereka dulu sholat bareng-bareng kami, saum bareng-bareng kami, bukber bareng-bareng kami, haji bareng-bareng kami. Jadi ketika di dunia mereka yang masuk neraka ini suka sholat, saum, bukber, ngaji, haji bareng-bareng. Tapi kok ke neraka? Itu mereka berdosa banyak daripada pahala ibadahnya, ditimbang lebih berat ke dosa, ke neraka tuh. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Kata Allah, selamatkan orang-orang yang kalian kenal di dalam neraka. Akhirnya fayukhrijuna minhum khalqan katsira. Maka sejumlah banyak orang dikeluarkan dari api neraka oleh ahli surga ini. Ini syafaat. Lalu berkata, "Rabbana qad akhrajna mimman arafna mimman amartana bih." Ya Allah, kami sudah keluarkan orang-orang yang kami kenal, yang Engkau perintahkan kepada kami. Dapat syafaat. Ini dari teman-teman yang soleh ketika di dunianya, ingat. Salah satu faedah keutamaan berkawan dengan orang-orang soleh, di akhiratnya juga bisa menyelamatkan. Lalu kata Allah, "Irji'u." Kembali kamu ke neraka. Terus akhriju mangkana fi qalbihi dzarratin min kibrin dzarratin min khairin. Keluarkan oleh kamu orang-orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sekecil dzarrah. Akhirnya mereka kembali. Maka dikeluarkan juga sejumlah orang yang memiliki kebaikan. Lalu mereka berkata, "Ya Allah, tak lagi tersisa satu orang pun yang kami ketahui ada kebaikan di dalam hati mereka." Ini syafaat sesama mukmin untuk mengeluarkan ahli neraka dari neraka karena syafaat orang-orang soleh seperti ini. Nah, itu syafaat tidak hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dimiliki oleh sesama mukmin. Termasuk syafaat ahli surga. Bagi ahli surga, untuk dinaikkan level surganya. Asalnya surganya di paling bawah, lalu dikatrol ke yang lebih tinggi. Bisa? Bisa. Al-Quran menjelaskan. Salah satunya orang tua dan anak. Dalam surah Tur, Allah menyatakan, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ أَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang-orang yang beriman, diikuti oleh anak turunannya, anaknya, cucunya di dalam keimanan. Kami gabungkan mereka dengan orang tuanya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anak yang berada di surga level bawah, sementara orang tuanya ada di level yang lebih tinggi, akan diangkat selevel dengan tingkatan surga ayahnya, walaupun amal anak-anak ini jauh di bawah amal orang tuanya. Orang tuanya lebih soleh. Fardu kalaku sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dikerjakan. Dia, orang tua ini tidak hanya sholat wajib, sholat sunnahnya juga, rawatibnya, syukur wudunya, duhanya, tahajudnya dilakukan. Sementara anak-anaknya hanya yang wajib saja. Sunnahnya banyak ditinggalkan. Tidak hanya Ramadan, saum sunnah, Senin, Kamis, Daud, Ayyamul Bid, orang tuanya melakukan. Anaknya hanya Ramadan aja, saum sunnahnya enggak. Orang tuanya odoj, one day, one juice, seumur hidup begitu. Anak-anaknya ya paling sehari sehalaman, dua halaman gitu. Karena amalnya beda, dua-duanya masuk surga. Tapi levelnya beda, karena amalnya beda. Kira-kira orang tua masuk surga level tinggi, gak ketemu anaknya. Walaupun anaknya berada di surga juga, tapi level bawah gak ketemu. Sempurna gak kebahagiaan orang tua? Enggak. Kita senang, kita bahagia. Anak cucu kita mana ya? Ada sesuatu yang kurang. Ingat, kebahagiaan tidak hanya ditentukan oleh materi, makanan, sandang, pangan, papan, enggak. Tapi yang lebih utama, kebahagiaan hati, ngumpul sama orang-orang terkasih, tercinta. Istri, orang tua, anak, adik, kakak, menantu, cucu, ngumpul bareng. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Di rumah kita ngumpul, orang tua ada, adik kakak ada, ponakan ada, anak cucu menantu. Ademnya, bahagianya kan gitu, itu di dunia loh. Barijeng riweuh, bayangkan anak-anak lari-lari berantem, menjerit-jerit, mecahin piring, tapi hati bahagia, senang. Di surga gak ada keburukan, yang ada kebahagiaan, kepuasan. Sempurna ini kebahagiaan. Makanya dikatrollah anak-anak yang ada di surga level bawah, dinaikkan ke tingkat yang satu level dengan orang tuanya. Ngumpul bareng, baru sempurna kebahagiaan. Itu syafaat. Bisa orang tua ke anak, bisa anak ke orang tua. Bisa guru ke murid, bisa murid ke guru. Saling membantu, menolong, mengangkat derajat sampai ke akhirat. Syafaat seperti itu pun dimiliki selain oleh Nabi. Dimiliki oleh sesama mukminnya. Semoga kita semua bisa saling memberi syafaat sampai di akhirat nanti. Inilah ayat kedua tentang syafaat. Ayat tentang syafaat itu masih ada dua ayat lagi yang kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Khusus hari Jumat sore, pertanyaan diperuntukkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV yang akan dipandu oleh Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan Abu Lukman wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizallahu Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian edisi sore ini langsung dari Kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543 atau melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp dari Bapak Sugianto di Jambi Ustaz. Pertanyaannya, apakah orang yang tawasul pada orang soleh yang sudah meninggal termasuk berharap syafaat kepada selain Allah Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Fardu kalaku sunnah.

Barakallahu fiik. Apa orang yang tawassul kepada orang soleh yang sudah meninggal, termasuk mengharapkan syafaat? Barakallahu fiik. Tawassul maknanya adalah meminta atau berdoa kepada Allah melalui perantara. Ada dua tawassul yang masyru', yang musbatah, dan tawassul yang ghair masyru', yang manfiyah. Tawassul yang masyru', yang disyariatkan, yang ditetapkan, hanya tawassul kepada tiga hal. Pertama, kepada orang yang masih hidup, baik orang soleh atau orang yang mungkin tidak soleh, tapi kita yakini posisinya ini sedang makbul doanya. Mungkin sedang dizalimi, mungkin sedang ditimpa musibah yang berat dan dia sabar. Mungkin sedang beribadah haji atau umroh di tempat yang makbul. Lalu kita tawassul dalam bentuk minta didoakan kepada Allah. Boleh? Boleh. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Sahabat Ukasyah namanya, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ketika Nabi menjelaskan ada 70 ribu umatku yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, Ukasyah langsung berdiri, ya Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Oleh Nabi didoakan, ini tawassul. Boleh? Boleh. Karena masih hidup, dia bisa berdoa. Dan doanya dikabul. Nabi kepada Umar, hai Umar, kalau nanti kamu ketemu orang namanya Uwais dari Qarn, kamu minta doa kepada dia. Uwaisnya belum ada tuh, belum lahir. Tapi Nabi diberitahu oleh Allah, kelak akan ada sebaik-baik tabi'in, Uwais dari Qarn, dari Yaman. Doanya makbul. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, dia nyari-nyari ke Yaman, ke Qarn. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Uwais, dicari sampai dapat. Setelah dapat, minta didoakan. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Kalau Umar lebih soleh, lebih mulia kedudukannya daripada Uwais. Tapi diperintah untuk tawassul. Tawassulnya dalam bentuk minta orang yang masih hidup itu mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Boleh, ini yang pertama. Kedua, tawassul kepada amal soleh yang kita lakukan. Membuat kita tahajud oleh Allah, kelak akan ada sebaik-baik tabi'in, Uwais dari Qarn, dari Yaman. Doanya makbul. Makanya ketika Umar menjadi khalifah, dia nyari-nyari ke Yaman, ke Qarn. Ada enggak di antara kalian yang namanya Uwais? Uwais, dicari sampai dapat. Setelah dapat, minta didoakan. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Kalau Umar lebih soleh, lebih mulia kedudukannya daripada Uwais. Tapi diperintah untuk tawassul. Tawassulnya dalam bentuk minta orang yang masih hidup itu mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Boleh, ini yang pertama. Kedua, tawassul kepada amal soleh yang kita lakukan. Membuat kita tahajud, gak ada yang tahu, hanya kita seorang. Rasanya nyaman, khusus.

perintah untuk tawassul. Tawassulnya dalam bentuk minta orang yang masih hidup itu mendoakan kepada Allah untuk dirinya. Boleh. Ini yang pertama. Kedua, tawassul kepada amal soleh yang kita lakukan. Membuat kita tahajud, gak ada yang tahu, hanya kita seorang. Rasanya nyaman, khusyuk, lama, sampai berurai air mata. Ikhlas, gak dilaifkan, gak dibangunkan orang, gak ada yang tahu, dirahasiakan. Ikhlas, khusyuk, mutabah. Bedalah rasanya gitu ya. Lalu seusai tahajud kita berdoa. Tawasul kepada tahajud kita. Ya Allah, seandainya tahajud saya yang barusan, Allah tahajud atau ibadah yang engkau terima, dengan tahajud itu beri saya jodoh ya Allah. Boleh. Beri saya rizki. Boleh. Beri saya kesembuhan dari penyakit. Itu tawassul kepada iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana. Ini surah Ali Imran 192. Ya Allah, kami telah mendengar seruan orang-orang yang menyeru agar beriman kepada Engkau. Kami beriman kepada Engkau. Ya Allah, dengan keimanan itu ampuni dosa-dosa kami. Tawassul kepada iman kita. Dibolehkan. Ketiga, tawassul kepada Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, silakan kamu berdoa dengan menyebut asmaul husna. Ya Razzaq, ya Wahab, ya Jawad, ya Karim, urzukna. Wahai pemberi rizki, wahai maha pemberi, wahai yang maha dermawan, wahai yang rahman dan rahim, beri saya rizki. Itu tawassul kepada asmaul husna. Boleh, bukan boleh, bagus ya. Ini tiga tawassul yang masyru' dan musbatah. Disyariatkan dan ditetapkan oleh syariat. Selain itu tidak boleh bertawassul kepada di luar tiga poin tadi. Seperti bertawassul kepada orang yang sudah mati. Walaupun orang itu soleh. Walaupun orang itu nabi. Tidak boleh bertawassul. Karena apa? Pertama, Nabi SAW tidak pernah mengajarkan, mencontohkan. Kedua, para sahabat kalau mau berdoa setelah Nabi wafat, gak ada tawassul kepada Nabi. Datang ke kuburan Nabi, lalu ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah begini, begini, begini. Gak. Ya. Ketika Nabi wafat, para sahabat kalau mau berdoa, tawassul kepada pamannya yang masih hidup. Umar ketika jadi khalifah mengalami pacoklik yang panjang. Yang hujan lama gak turun. Dia datang ke Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya. Lalu berkata, dulu kami bertawassul kepada Nabi-Mu ya Allah. Sekarang kami bertawassul kepada paman Nabi-Mu. Lalu meminta Abbas berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Dikabul. Itu tawassul kepada yang masih hidup. Umar tidak datang ke kuburan Nabi. Lalu, ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Tidak. Jadi, tawassul kepada yang sudah wafat tidak disyariatkan dan termasuk tawassul yang manfinya. Pertanyaan sekarang, kalau tawassul kepada yang sudah mati, apakah berarti mengharapkan syafaat dari orang yang sudah mati? Tidak. Yang mereka harapkan adalah orang yang sudah mati berdoa minta kepada Allah untuk kepentingan kita. Hanya itu. Tidak mengharap.

0: syafaat dari orang yang sudah mati tersebut. Tapi ini ditolak oleh syariat karena tawassul kepada yang sudah wafat adalah tawassul yang ghair masyru' dan manfiyah. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah di Bogor, apakah ada doa khusus Ustaz untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tafadhol Ustaz.
2: Apakah ada doa?
0: Baik, barakallahu fiik. Adakah doa khusus agar kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan bukan doa harusnya, tapi amalan apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya materi yang akan datang. Tapi ta'khirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu enggak boleh. Butuhnya sekarang. Belum tentu Jumat depan bisa mendengarkan atau mungkin sudah tidak mendoakannya. Sudah dipanggil Allah sayanya atau mustaminya mungkin. Ini bukan mendoakan, bukan berharap. Tapi takdir Allah kita tidak ada yang tahu. Bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, secara umum kita wajib menanamkan tauhid kepada Allah azza wa jalla. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Abu Hurairah itu bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah?" Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menduga. Tak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk bertanya masalah ini selain kamu, karena saking serakahnya kamu kepada ilmu. Tamak. Tamak yang bagus. Yang jelek, tamak serakah kepada dunia. Ini yang buruk. Tapi kalau tamak serakah kepada ilmu, kepada pahala, kepada kebaikan, itu bagus. Jadi kata Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika?" Siapa manusia yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu? Beliau menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas dari lubuk hatinya. Dan tidak hanya di mulut diaplikasikan. Ini kalimat tauhid. Dikatakan, diucapkan secara ikhlas, diaplikasikan. Isyarat pertama, jaga tauhid kita, jangan sampai tercampur syirik baik besar ataupun syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub, takabur dan seterusnya. Jangan sampai seperti itu. Jaga kemurnian tauhid kita. Ini yang pertama secara umum. Kedua, pegang teguh sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua hal. Dalam berakidah, dalam bertauhid, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Jaga sunnah Nabi, terapkan. Dalam beribadah, apa yang dilakukan oleh Nabi, semaksimal kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan, apalagi dilarang, jauhi. Sejauh-jauhnya. Jangan menambah, mengurangi, apalagi merubah. Maka nanti di akhirat, setiap nabi punya haud. Haud itu telaga. Siapa yang meminum air telaga Nabi SAW tidak akan merasa kehausan lagi sampai masuk dalam surga. Setiap nabi punya telaga. Dan setiap umatnya hanya bisa minum di telaga nabinya masing-masing. Tapi ada umat Nabi SAW begitu mau minum diusir oleh para malaikat. Tidak boleh minum air telaga tersebut. Sampai Nabi SAW menyatakan, "Haulai ummati, mereka itu umatku, kenapa diusir?" Apa jawabannya? Innaka la tadri man ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam perkara agama ini sepeninggalmu. Mereka mengada-adakan amalan, ibadah, ritual yang tidak engkau contohkan. Berbuat kebidahan, mengada-adakan kebidahan, mengadakan amalan yang oleh Nabi tidak dicontohkan lalu dilakukan, lalu dicari argumentasi yang membenarkannya, menjustifikasi kebidahan, meng-labeli kebidahan sebagai sunnah, sebagai pengagungan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu tuh diusir. Ini menunjukkan walaupun ngaku umat Nabi, tapi mengada-adakan ketambahan yang tidak dicontohkan oleh Nabi berakibat diusir dari telaga. Nggak dapat syafaat nanti di akhirat. Pegang teguh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu diputarbalikkan. Dituduh ahli bid'ah padahal tidak mengadakan kebid'ahan. Dituduh ini, dituduh itu, dan itulah resiko dari berpegang teguh kepada sunnah. Beliau bersabda, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dianggap asing, aneh pada awalnya. Dan kelak di akhir zaman akan kembali dianggap asing, dianggap aneh, nyeleneh seperti pada awalnya. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang dianggap asing. Siapa? Alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang. Dalam riwayat lain, alladzina yuslihuna ma afsadannasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah banyak ditinggalkan orang, dirusak oleh orang. Itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi berisiko. Risikonya dihujat dengan hujatan yang dahsyat, diberikan gelar-gelar yang merupakan pemutarbalikan fakta. Disebut tukang mencela, tukang menghina, padahal yang kita cela bukan orang, bukan kelompok, bukan golongan, hanya membahas amalan ini bid'ah loh, jangan dilakukan. Hanya itu, bukan mencela. Kalau mereka mencelanya ke personal, ke komunitas dan seterusnya. Diputarbalikkan faktanya, dianggap aneh, nyeleneh, asing. Itu risiko ya. Jadi kedua, agar memperoleh syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pegang teguh sunnah Nabi Alaihissalatu Wasallam dalam segala aspek. Jangan berbuat-buat kebid'ahan. Ketiga, amalkan amalan tertentu yang oleh Nabi dikatakan siapa yang mengamalkan amalan ini akan dapat syafaat. Contoh, ketika mendengar azan. Dengar, ikuti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kamu dengar azan, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selain itu ikuti. Terus fasalli alayya. Man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha ashra. Terus seusai mendengar dan menjawab azan, solawatlah kalian kepadaku. Sebab siapa orang solawat sekali kepadaku, Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Terus ucapkan doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqamah mahmudan ladhi wa'anta. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tidak ada tambahan wassyaraf al-fadilah dan seterusnya. Terus birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya tidak ada lafaz itu. Ditambahkan. Seolah-olah contoh doa dari Nabi itu enggak cukup. Kurang sempurna. Seolah-olah begitu. Lalu ditambah, diselipkan. Selipannya bagus. Isinya bagus. Tapi ada kesan seolah-olah contoh dari Nabi teh kurang, perlu ditambahkan gitu ya. Ingat, fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi. Ini agama ini wahyu, bukan akal. Secara akal, kurang, perlu ditambah. Merubah wahyu, enggak boleh. Siapa orang yang mendengar azan, menjawab azan, lalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berdoa dengan doa yang disyariatkan, halat lahu syafa'ati, halal bagi orang itu syafa'atku. Ini amalan yang bisa mengundang syafa'at dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa lagi? Perbanyak solawat kepada Nabi sebanyak yang kita bisa, terutama hari Jumat, malam Jumat. Spesial itu mah, ya. Selain hari Jumat, malam Jumat, perbanyak. Kapanpun, dimanapun, asal di tempat yang layak. Jangan sampai di WC sambil ngeden, sambil solawat, ya itu jangan. Sambil kita naik motor, silakan solawat. Sambil ibu-ibu ngiris bawang, silakan solawat. Di tempat yang layak, dalam kegiatan yang layak, boleh. Maka itu akan mengundang syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah beberapa amalan yang bisa mengundang turunnya syafaat Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah lanjutan kajian kitab ini akan kita teruskan di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: FM Roja menebar cahaya sunnah.
4: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: ada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?
1: Nurun min al-Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
4: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mat ibn Adam inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: ternyata pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian secara langsung bersama Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah dari pembahasan ensiklopedia larangan. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Riyadhus Shalihin, Perumahan Mutiara Insani, Kota Bekasi. Hingga kajian kita ikuti, berikut kami hadirkan kembali beberapa jeda ke ruang dengar Anda. Barakallahu fikum.
0: Nurun minal Qur'an.

0: ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para jemaah ikhwan dan akhwatullah yang berada di masjid, semoga Allah merahmati kita. Kepada para pemirsa Rujak TV dan juga pendengar Roja, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat ya, di mana kita diberi karunia agama Islam, kemudian kita diberi karunia oleh Allah Ta'ala Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Al-Quran disebutkan dalam firman Allah surat Asy-Syura 52 sebagai apa? Sebagai ar-ruh, ruhan ya. Jadi Quran itu ruh. Dan kita tahu bahwa ruh itu adalah penopang kehidupan, sehingga orang yang berpegang utama hidup harus berpegang kepada Al-Quran. Ya. Makna Al-Quran As-Sunnah. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan, demikian kami wahyukan kepada engkau Muhammad ruhan, yaitu Al-Qur'an, nah, dari perintah kami. Engkau dulu tidak mengetahui, tidak mengerti apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Akan tapi kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya, ya, di mana kami memberikan petunjuk dengan Al-Quran kepada siapa saja dari hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Nah, itu, ya. Dan Engkau sesungguhnya memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini ruh, ya. Di mana Allah menjelaskan kepada kita semua perkara sebagai cahaya kehidupan, sebagai hidayah. Tapi ingat, diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki. Nah itu, ya, dikehendaki. Nah, oleh karena itu, mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu memang kehidupan. Sebagaimana Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan seruan Rasul. Di mana seruan Allah? Di Al-Qur'an. Di mana seruan Rasul? Di sunnah hadis. Ketika mengajak kalian, untuk apa tujuannya? Lima yuhyikum, segala sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Dan ketahuilah, Allah menghalangi seorang dengan hatinya. Artinya, ada hati yang Allah membatasi orang hatinya, ada hati yang mudah menerima firman Allah, sabda Nabi. Ada yang tidak mudah, ya. Padahal disuruh, yaitu apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Al-Baqarah 120. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengikuti yang Allah turunkan, apa itu? Ya, Quran dan Sunnah. Jawabannya, kami mencukupkan diri kami dengan apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Kalau memang benar dalam Quran itu tidak apa-apa. Tapi Allah mengatakan awalau kanu ya layak يدركون شيئا ولا يهتدون. Tidak mengerti apa? Tidak mengerti petunjuk. Ya, tidak berada di atas hidayah. Ya, la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Ini para jamaah. Ya. Oleh karena itu, awalau kana abahum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun nenek moyang mereka itu tidak berada di atas hidayah, ya, la ya'kilun, tidak memiliki ilmu, tidak berakal. Ini juga berlaku bagi siapa saja ketika sampai kepadanya qala Allah, sampai kepadanya qala Rasulullah, lalu tidak mau memilih yang lain, siapapun yang lain itu. Ya. Nah, termasuk apa yang kita bahas, sedang kita bahas temanya adalah dilarang untuk seruan-seruan jahiliyah. Termasuk di sini jadi sub pembahasan fanatik terhadap madhab, ya madhab. Kita sudah mendengarkan perkataan Ibnu Qayyim ya dalam kitab beliau I'lamul Muqi'in an Rabbil Alamin, ya di kitab saya itu di juz yang kedua, ya cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Jadi dua ini ada dua juz, juz tiga dan empat. Dan ini di juz yang keempat, kitabnya jilid kedua, cetakan Darul Hadis, ya. Di mana beliau mengatakan, saya perlu ulang sedikit sebelum saya lanjutkan perkataan beliau, ya. Saya ulang sedikit terjemahannya, apakah orang awam harus bermadhab? Jawabannya ada dua pendapat. Dan yang benar kata beliau, dan itu kebenaran pasti, bahwa syauq al-maktubih tidak harus bermadhab. Ya. Bahkan tidak ada kewajiban kecuali apa yang Allah wajibkan dan Rasulnya. Sehingga kalau Allah mengatakan, qala Allah, qala Rasul, oh kata ustaz saya begini, apalagi ustaz, kata syekh saya begini, kata imam fulan begini, nanti kita dengarkan perkataan para imam, terutama imam yang keempat. Tidak ada kewajiban. Allah tidak mewajibkan dan Rasulnya kepada seorang dari manusia untuk bermadhab. Dengan madhab seorang dari umat ini. Sehingga taklid pada semuanya. Ya. Dan sudah berlalu kurun waktu. Ya. Yaitu terutama Al-Mufadalah. Ya. Tiga generasi sahabat tabi'in dan tabi'in. Mereka berlepas diri dari nisbah-nisbah. Penisbatan tersebut. Bahkan tidak sah orang awam bermadhab. Seandainya dia bermadhab, maka tidak ada madhab bagi dia. Kenapa? Orang yang bermadhab itu seharusnya liman lahu nau nabar wa istidlal. Ngerti ilmu. Ngerti istidlal cara menggunakan dalil. Ya. Yang ngerti usul fikih, ngerti bahasa Arab, dan yang lain. Ya. Orang awam tidak ambil madhab lahu. Begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya beliau mengatakan, ya, kalau orang berilmu, basirun bil madhab ala hasabih, dia ngerti, ya, tentang apa? Tentang kaidah-kaidah madhabnya. Atau liman qara kitaban fi fidalkan madhab, membaca furu' dari madhab tersebut, arafa fatwa imami wa qawlih, mengerti ya fatwa imam dan perkataan imamnya dan seterusnya itu sudah kita baca. Lalu ya kalau ada orang ya apalagi orang awam mengatakan bermadzhab saya Syafi'i, saya Hambali, saya Maliki, saya Hanafi, itu hanya pengakuan saja karena dia tidak paham tentang apa yang dibaca atau yang ditandakan para imamnya. Ya. Al-ami la yatasawwar an yasihha lahu madhab. Jadi orang awam tidak ada gambaran yang benar bahwa dia bermadhab. Walau tasawwar dalik lam yilzimuhu wala li ghairi. Seandainya ada gambaran dia itu bermadhab, maka tidak mengharuskan dia dan yang lainnya untuk bermadhab. Ya. Wala yulzimu ahadan qat an yatamadhhab bimadhhab rajulin minal ummah. Dan tidak boleh mengharuskan seseorang, ya siapapun dia, untuk bermadhab dengan mazhab seorang minal ummah, dari umat ini. Para imam yahaitu yahudu aqwalahu kullaha, di mana mengharuskan kamu harus bermadhab ini ya. Karena kamu ada di sini, kamu berwaktu itu, karena ada di situ. Dengan mengambil semua perkataan imam tersebut, dan meninggalkan yang lain. Nah ini yang penting ya, saya ulang. Nah ini lanjutannya. Ya, apa kata beliau? Wahadihi bid'atun qabihatun hadatsat fil ummah. Nah ini merupakan bid'ah yang buruk. Ya, perkara baru yang sangat buruk yang terjadi pada umat ini. Jadi kalau ada orang nyuruh, hey, kamu harus ikut mazhab ini ya. Semua harus. Di sebagian ada nih. Misalnya seperti itu. Ya. Maka apa? Walam yakul biha ahadun min a'imatil Islam. Tidak seorang pun dari para imam-imam dalam agama Islam ini yang berkata seperti itu. Ya, nanti kita bacakan perkataan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Ya. Padahal apa? Ya. Kalau ada orang yang mengatakan, "Hei, kamu harus ikut mazhab ini ya. Kamu harus belajar mazhab ini ya." Maka ini bid'ah qabihah hadatsat fil ummah. Perkara bid'ah baru yang terjadi pada umat ini. Kenapa? Walam yakul biha ahadun min a'immatil Islam. Tidak seorang pun dari imam-imam yang empat ini dan yang lainnya yang berkata seperti itu. Padahal apa? Wahum ala rubatan. Mereka memiliki martabat yang tinggi. Kedudukan yang paling tinggi. Yu'ajan luqadron. Ya. Dan kemuliaan yang sangat tinggi. Wa'alamu billah wa rasul. Orang-orang yang paling mengerti tentang Allah dan Rasulnya. Ya, kan disuruhnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazattum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Para beriman taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Kalau kalian berselisih pendapat, selisih urusan agama ini, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Loh, apakah kita tidak mengikuti ulama? Ya, itu ulama. Apakah kita tidak memuliakan ulama? Saya sampai nanti pernyataan Syekh Hasyim Kiti. Bagaimana wajibnya ya kita menghormati, memuliakan para ulama. Ya, dan juga menggunakan keterangan beliau untuk membantu kita di dalam memahami qala Allah qala Rasul. Dan perkataan mereka, kalau ada pendapat saya tidak sesuai dengan firman Allah, sabda Nabi, tinggalkan, nanti saya bacakan. Ya. Karena memang mereka tidak ada yang mengajak, ayo ikuti saya. Kenapa ada madzhab Hanafi? Ya karena murid-muridnya cinta kepada beliau, mendapatkan manfaat, sehingga juga menyebar, ya. Menyebar dan mengajarkan. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang maksum. Itu perkataan mereka sendiri. Ya, para jemaah. Ya. Mereka, para ulama itu, paling tinggi kedudukannya, ya, paling mulia, mengerti tentang Allah dan Rasulnya, dibandingkan min an yulzimun nas bidalik. Dibandingkan dengan orang-orang yang nyuruh orang lain untuk bermadhab. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, muktabar ulama dari ahli ilmu ya, min ahli ilmi al-muhaqqiqin ya. Ahli ilmu yang diakui ya sebagai muhaqqiqin ya. Ahli dalam mentahqiq ya. Ini para jemaah. Mana yang kuat? Di mana beliau ini ya meninggal tahun 751. Ya. Berarti kalau dari sekarang sudah berapa tahun itu?
1: Hijriah. Sekarang 14 Hijriah. Kurang lebih 700 tahun. Beliau semasa dengan Ibnu Katsir. Kalau beliau Ibnu Qayyim meninggal 751, Ibnu Katsir 774. Ya. Ibnu Katsir madhabnya Asy-Syafi'i. Ibnu Qayyim madhabnya Al-Hambali. Dan juga semasa dengan Ad-Dahabi yang meninggal 748. Berarti yang dulu meninggal Ad-Dahabi. Kemudian Ibnu Qayyim. Kemudian Ibnu Katsir. Dan ketiga-tiganya ini muridnya Ibnu Taimiyah. Satunya madhab Hambali, satunya madhab Syafi'i. Ya. Sehingga keterangan beliau ya apalagi cuman kita ulama-ulama yang besar ya menukil cuman kita ya ini para jemaah nukil perkataan beliau dan sekarang saya sedang menukil perkataan beliau ya. Jadi para ulama ya mereka tidak pernah mengajak ayo ikuti saya. Justru yang nyuruh begitu ini perkara bid'ah. Yang nyuruh untuk bermadhab itu. Wa'ab'ab minhu. Qalu mangkol. Mangkol. Dan jauh para ulama itu dari perkataan orang yang berkata. Yulzimihu an yata madhab bi alimin minan ulama. Mengharuskan seseorang untuk bermadhab dengan seorang alim dari ulama. Wa'ab'ab minhu qalu mangkol. Dan para ulama yang mu'tah, para imam-imam itu jauh dari perkataan orang yang mengatakan yulzimuhu an yatamadhab bi ahad al-madhahib al-arba'ah. Ya. Kamu harus ikut madhab salah satu madhab yang empat. Enggak begitu. Ini kata siapa? Bukan kata saya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, ini para jemaah. Jadi ulama tidak ada begitu. Jauh dari perkataan. Ada orang mengatakan, kamu harus bermadhab. Seorang dari ulama. Ini lebih umum ini. Ada juga lebih khusus, kamu harus bermadhab. Kenapa? Salah satu empat madhab. Tidak. Tapi apakah memuliakan, menghormati? Iya. Apakah ambil pendapatnya? Iya. Kapan? Jika sesuai dengan langsung? Jika tidak, mereka sendiri yang mengatakan nanti saya buktikan ucapan beliau-beliau itu. Kita buktikan. Ya para jemaah. Ya. Fayallahul ajib. Fayallahul al-ujib. Sungguh aneh. Matat madahibu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa madahibu tabi'in wa tabi'ihim wa sa'idil a'immatil Islam. Sudah meninggal. Ya, sudah berlalu. Sungguh aneh kata beliau. Sudah berlalu madhab-madhab para sahabat. Rasul SAW. Madhab tabi'in. Madhab para tabi'ut tabi'in. Dan para imam Islam yang lain. Wabatolat jumlatun illa madhahidu arba'ati anfas faqot. Lalu semuanya itu batal. Ya, madhabnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kemudian hanya sisa empat saja yang harus diikuti. Tiga suruh milih. Ini. Ya. Min baina salumma wa fuqaha. Dibandingkan para imam yang lain dan para fuqaha. Wahal qaladari kahadu minan al-imah. Apa memang ada satu orang pun dari imam yang berkata begitu? Justru sebaliknya yang ada. Sebaliknya yang ada. Nah ini semua justru mengharuskan kita untuk belajar ilmu. Saya sampaikan pada sebelumnya, Nabi bersabda, agama itu mudah. Inna dina yusrun, walam yushadda dina hadun illa ghalabahu sadidu wa qaribu wa abashiru, yusta'inu bil wadwati warrawahati wa syai'in minad dulja. Rahul Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sesungguhnya inna ada tu taukid jangan ragu lagi inna din al di sini israqiyah semua urusan agama yusrun mudah sesungguhnya agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang apa ya lebih-lebihan
0: hulu dalam agama kecuali dia akan bisa menang, dia akan kalah. Ya. Maka apa? Kerjakan agama sesuai dengan perintah tasbih, adidu, waqoridu. Kalau tidak, yang mendekat. Orang gak bisa sholat diri bersandar. Bersandar, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring dengan isyarah. Itu perintah. Mudah kan? Mudah. Wadapun ilmu sufik, mustalah hadis, tafsir, ya. Yang sampai benar-benar perlu apa namanya ilmu alat. Nah, itu bagi apa? Ulama tertentu, orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan. Hukum asal agama itu mudah. Bukankah di zaman Nabi ada yang elit, ada yang alit. Ya, elit konglomerat kan kaya. Biasanya kalau konglomerat itu berbanding lurus dengan status sosial dan pendidikan kemampuan, betul tidak? Itu. Dan alit juga demikian. Ada budak Bilal, ada budak Khabbab. Ada Ammar bin Yasir, budak. Biasa berbanding lurus. Nah giliran ketika Allah, Nabi bertanya di mana Allah, kan itu budak perempuan. Ya ada menjawab, itu kan budak. Nih, itu enaknya ya. Ya. Itu budak perempuan. Tergantung Nabi itu menjawab sesuai dengan kemampuan dari dia. Kenapa? Karena agama itu mudah. Ketika ditanya, Aina Allah, qalat fisan. Qala wa man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim. Ditanya siapa? Diminta Allah dilaki. Nah, Nabi tidak mengingkari. Ditanya lagi siapa aku? Qala Rasulullah. Akhirnya apa? Nabi mengatakan, bebaskan dia. Dia sudah jadi orang beriman. Ada yang enggak terima karena itu budak berbudak. Budak bisa jawab tentang akidah yang dibenarkan sama Nabi. Ya, ini para jemaah. Artinya apa? Agama mudah. Ini. Sholat mudah. Zikir mudah. Habis sholat. Ya. Nah, nanti saya sebutkan contoh-contoh bagaimana para imam, para jemaah. Mudah-mudahan ya. Dengan taufik dari Allah Ta'ala. Bisa mendatangkan contoh-contoh perkataan mereka. Contoh-contoh mereka rujuk dari pendapatnya yang tadi begini. Akhirnya begitu. Ada sebabnya. Bahkan sebab-sebab ya kesalahan ulama itu disebutkan dalam satu kitab kecil oleh siapa? Ya bukan kecil-kecil bentuknya tapi besar. Kitab Raf'ul Manam 'anil A'immatil A'lam. Terangkatnya uzur dari para ulama. Kenapa ulama itu berbuat salah? Bahkan bukannya ulama dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat dan semua. Nanti contoh-contoh. Dan itu sudah diakui oleh mereka sendiri ya. Nah ini ya. Dan sekarang ayo belajar bahasa ini. Ayo ini. Ya, orang awam belajar ke sana. Ya. Orang awam berkati. Nah dengan demikian apa? Berarti ada apa? Motivasi yang lain. Semangat lain. Lain motivasi-motivasi yang lain apa? Untuk ngaji. Tolabul ilmi. Faridotun ala kulli. Muslimin. Untuk ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu itu apa ilmu? Qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah, laisa bitanwih. Adam disebutkan pada Adhabi dan juga Ibnu Qayyim. Apa itu ilmu? Firman Allah, Quran, sabda Nabi, hadis, perkataan sahabat. Wa hal qala dzalika hadzun min al-a'immah? Apakah memang ada seorang ulama pun dari imam-imam ini yang mengajak berkata seperti itu. Itu apa? Sudah madhabnya para sahabat sudah tidak ada. Tabi'in sudah tidak ada. Tabi'in sudah tidak ada. Ya, sisanya cuma empat madhab. Apa begitu? Tidak ada. Ya. Yang namanya kebenaran, maka tetap kebenaran. Al jamaah ma wafaqul haq wa in kunta wahdat. Yang namanya jamaah itu kebenaran sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian ya. Auda'a ilaihi audallat alaihi lafdatun wahidatun min kalamihi alaihi. Apakah ada seorang ulama yang mengajak, ayo ikuti madzhab ini saja, bukan madzhab itu? Apa ada? Tidak ada. Atau yang menunjukkan satu lafaz yang menunjukkan itu, yang menyeru kepada itu? dari perkataan mereka. Walladzi aujabahullahu ta'ala wa rasuluhu ala sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim walladzi aujabahu ala man ba'dahum ila yaumil qiyamah. Yang Allah wajibkan dan Rasulnya kepada para sahabat. Ya. Segala yang Allah wajibkan. Dan dia yang wajibkan dan Rasulnya kepada para sahabat. Kepada para tabi'in. Kepada tabi'ut tabi'in adalah apa yang telah Allah wajibkan kepada orang sebelum setelah mereka. Ya. Sampai hari kiamat. Termasuk kita. Apa kewajibannya? Yang ikuti Allah, ya. Sebagaimana, ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya, ya, qalilan ma tadhakkarun. Jadi ayat itu tidak berlaku hanya untuk sahabat saja. Di mana beliau para sahabat itu dengan Rasul? Bukan tabiin saja, mereka murid para sahabat. Bukan tabi tabiin saja, mereka bertabiin. Tapi orang-orang setelah mereka juga sama apa? Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ya, ikuti apa yang Allah turunkan. Ya, kepada kalian. Yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Loh, apa kita memahami sendiri? Ulama membantu dalam memahaminya. Yang mungkin ulama dan ulama lain bisa beda pendapat. Dan pendapat itu bisa salah dan benar satu. Nanti contohnya apa salah dan benar. Bisa juga apa? Ar-rajih wal marjuh. Ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang lemah. Apa hujahnya masing-masing? Seperti itu. Itu baru. Kalau mau begitu, baru ngaji. Kalau hanya sekedar, oh, dulu kan kita kalau puasa, jangan nangis loh, nanti batal puasanya. Jatuh lecet, ah, puasanya batal loh. Dari mana? Batal tidak sah. Itu hukum. Namanya hukum wada'i, al-ahkam al-wada'iyah. Ada lima, as-sahih, al-fasid, ya, sah. Yang dua tidak sah, nah, itu batal tidak sah. As-sabab, as-syarat, al-mani. Hukum wada'i, ya. Di mana Allah meletakkan ma'wadu as-syari' amarat, ya. Ada tanda untuk sahnya sesuatu atau tidaknya, tidak sahnya sesuatu. Ya. Ini para jemaah. Pakai celak, batal kenapa? Nanti masuk rasa di kerongkongan. Nah, pendapat-pendapat begitu apakah ada dalil? Nah, itu nanti kita berikan contoh-contoh. Ya. Nah, sehingga kalau kita mengajar matan yang disampaikan para ulama, para dasarnya sebenarnya apa? Untuk memudahkan. Nah, yang ngajar itu harus bisa apa? Tahqiq mencocokkan di mana ulama itu mengatakan begitu, Quran di ayat apa, di hadis-hadis yang mana. Itulah perkataan siapa? Imam Abu Hanifah. Ya. Abu Hanifah yang apa kata Abu Hanifah? La yahillu li'ahadin an ya'khudha bi qawlina alam ya'lam illa qadnahu. Tidak boleh bagi seorang siapapun ambil pendapat kami kalau dia tidak tahu dari mana sih kami mengambilnya. Ya. Fi riwayat haram alaman lam ya'rif dalili an yuftiya bi kalami. Haram bagi orang yang berfatwa dengan perkataan saya. Siapa yang tidak mengerti dalilnya? Abu Hanifah mutabiri tapi tidak mengerti dalilnya. Ah, berarti apa? Kita yang ngaji, terutama yang ngajar, kalau menukil perkataan ulama, nah, hendaklah dia berusaha mencari di mana sumbernya. Qur'annya di mana, hadisnya mana. Paham? Ya. Seperti misalkan contoh nih, ya. Dalam masalah Al-Qur'u wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang ditalak suaminya harus menunggu 3 kali masa qur'u. Nah, qur'u itu zahir, bukan nas. Ya, 2 makna, bisa suci, bisa haid. Syaikh Utsaimin mengatakan haid harus tahu dalilnya. Gimana kita berusaha untuk tahu dalil? Ya. Apa dalilnya dulu? Ya, ini panjang nanti ya, nanti. Paham ya? Ini betapa indahnya. Berarti saya ini menunjukkan konsekuensi bahwa kita itu memang punya kewajiban belajar ngaji. Meskipun nanti tingkatnya beda-beda, nggak mungkin sama. Ya para jemaah, antum sholat, sholat tiap hari. 5 kali. Baca Al-Fatihah ini ya. Apa dalilnya? Tahu. Ya. Nah akhirnya menunjukkan suatu keanehan adalah kalau yang apa bacanya Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya golongan ini. Kalau yang baca Allah habar kabiro, walhamdulillah kathiro, wa subhanallah bukratan wa asila, itu golongan itu. Ada enggak begitu? Nah ini antum jawab iya. Ya, berarti antum tahu. Dan dua-duanya sahih, enggak boleh diklaim begitu. Ya para jamaah. Adapun nanti urusan mana yang lebih kuat dari sisi derajat hadis, selama itu sahih, ya. Apa kata Imam Syafi'i dan Imam Hanafi? Idza sahal hadis fahuwa madhhabun. Apa ada hadis sahih itu pendapat saya, pendapat saya. Nanti saya berikan contoh ya ulama dari kalangan madhab Syafi'iyah, Al-Imam Al-Qarji disebut dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ya. Yang apa? Nanti contohnya. Biar antum penasaran. Ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Tapi tetap ikut Imam Syafi'i. Dalam kaidah. Dalam idah soal hadis. Sahwa matahari. Ya. Saya sebutkan nanti. Ya. Atau bahwa Syafi'i Al-Imam As-Syafi'i. Ya. Jilidnya halamannya. Saya bacakan nasnya. Ini itu para jamaah. Ya. Kemudian kata beliau setelah mengatakan ya apakah para imam itu mengatakan harus ikuti saya setelah sahabat meninggal tabi'in tabi'in sehingga sisa 4 imam saja enggak ada apa yang Allah wajibkan kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in juga sama diwajibkan kepada kita apa kewajibannya ittiba. Ikhtibar. Makanya di dalam Ibnul Muqayyim pada jilid yang pertama ya, Ibnul Muqayyim menukil perkataan Abu Dawud. Abu Dawud yang tahu siapa beliau imam hadis ya dalam halaman 47 bahwa waqad farraqa Ahmad baina taqlid wal ittiba'. Bahwa Imam Ahmad membedakan antara taklid dan ittiba. Nah kita itu kalau tidak tahu boleh taklid, tapi kita berusaha untuk ittiba kepada dalil. Memang dalil Quran dan Sunnah tuh, waduh, luas seluas apa lah tautan. Tapi kita berusaha mau haji, saya nggak punya ilmu ya nggak ngerti. Ya belajar manasik haji. Nasik umroh, sifat sholat, sifat sholat. Kan itu soal ilmu. Apa dalilnya? Ya, memang nanti dalam belajar tidak sama. Sekarang kita di sini tidak sama cara nangkapnya. Ada yang paham. Mungkin kalau nilai, udah per 10 atau 100. Ada 90, 9 sekian. Mungkin juga ada yang apa? 40, 30. Tapi masih mau ngaji, mau belajar. Sehingga apa? Menjalankan perintah Allah yang telah diwajibkan pada sahabat. Bertabi'in. Apa itu? Ittiba. Ittabi'u. ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun.
1: Ikutilah apa yang diperintahkan kepada kalian ya oleh Rabb kalian, jangan ikuti yang lain sebagai awliya, pelindung, panutan selain Allah.
0: Ya. Tapi sedikit qalilan ma tadhakkarun. Sedikit yang bisa mau mengambil pelajaran. Mudah-mudahan harapan kita, kita tidak mentazkiyah diri kita, tidak memberikan rekomendasi untuk kita, wah, bahwa kita ittiba, tidak. Mudah-mudahan kita termasuk yang orang yang mau ittiba. Ya. Nah, kalau begitu, yang ngaji, ajak orang-orang, saudara-saudara untuk mengaji para jamaah. Ya.
1: Nah, ini saya ingin bacakan perkataan para imam, masih belum, ya. Belum selesai ya, karena ya namanya ilmu, apalagi kita sepekan sekali, udah banyak lupa, dilupain pekerjaan, dilupakan terus yang lain. Kadang saya ulang lagi, ya, yang penting-penting secara umum makna seperti baru saya lanjut, ya. Ya. Tapi mudah-mudahan bikin penasaran nantun. Baik, sudah masuk waktu sholat, kalau belum, sudah masuk belum? Ya.
0: Baiklah, waktu sholat ya kita sampai di sini dan mudah-mudahan jadi pelajaran besar bagi siapa saja, ya tentu saja bagi para dai, para ustadz, saya sendiri. Kalau saya ngajar, ya tidak hanya sekedar ya ungkapan-ungkapan belaka, tapi bawakan apa dasarnya, apa dalilnya, ya semampunya tentu saja. Berusaha ketika menukil perkataan ulama apa dasarnya, ya demikian. Allahu a'lam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الأخت مسيري من فرنسا تقول: لما يحذر الإنسان من شخص طاله منه أذى أو هو يمكر بالآخرين ويتهمهم، فهل يعتبر هذا التحذير نميمة يأثم عليها؟
3: الأصل والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم بما في الآخرين من المعايب، فلا يجوز لك أن تذكر عيبا في الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأنها ذكرك أخاك بما يكره، ثم قال: مما فيه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يذكر معايب الآخرين ولا الصفات السيئة فيهم إلا إذا كان هناك مقتضي شرعي يجيز مثل ذلك، كما لو كان للتحذير من شخص قد يناله ضرر بخصوصه، أما التحذير العام فهذا لا يصلح. ومثله أيضا ما لو كان هناك خاطب جاء يخطب من أناس فاستنصحك أهل المرأة المخطوبة، فإنك حينئذ تبين حقيقة الحال، وإذا تمكنت من الاكتفاء بالتلميح عن التصريح لم يجوز لك أن تصرح.
2: نعم.
3: قلت: هذا ما يصلح لكم، وهذا مهم من شأنكم ولا من شكلكم، يكفي هذا، ولا يجوز أن تدخل في التفاصيل: هو يفعل كذا وهو يفعل كذا وهو يفعل كذا، هذا من المحرمات. ويجب علينا أن نكف بألسنتنا عن ذكر معايب الآخرين أو عن، وفي مرات يحصل الأمر اتهام للآخرين بالظنون من دون تأكد، ومرات مطالبات بأشياء لا يجوز للناس أن يتكلموا بها. يعني في مرات جهة حكومية في مشارق المملكة ومغاربها تسقط عندهم مظلة، ثم يكتب من يكتب: يجب أن يبعد الوزير ويبعد مدير الإدارة. هذا حرام، ما يجوز لك تتكلم به، وهذا تخوين لهم، وهذا من البهتان الذي لا يرضى به رب العزة والجلال. يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من مثل هذه الكتابات، ما يجوز أن نتكلم بها، يؤاخذنا الله عز وجل بها. يجب أن يكون المؤمن حريصا على حفظ لسانه من مثل هذا الكلام. ومثل ما ذكرت الأخت أم سيرين، ما يجوز لها أن تتحدث بمعايب هؤلاء ولو كانت فيهم، فضلا عما إذا كان ذلك على جهة الظنون. الشيطان يأتي ويلقي في روع العبد: فلان فيه ويمكن فلان ويمكن فلان، ثم بعد ذلك يوثق، ثم بعد ذلك يصبح يتحدث به. يجب علينا أن نترفع عن الاستجابة لهذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في نفوسنا.
2: نعم.
4: فتاوى dari فضيلة الشيخ سعد الشثري حفظه الله تعالى. Pertanyaan dari Sirin di Perancis. Ketika seorang ingin mengingatkan masyarakat dari bahaya seorang yang suka menghina atau suka menuduh-nuduh orang lain, apakah ini termasuk perbuatan mengadu domba dan dianggap berdosa dengan melakukan perbuatan tersebut? Kemudian Syekh menjawab, kalau kita lihat dalam kaidah syar'iyah, maka pada asalnya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Tidak boleh membicarakan aib orang lain. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan janganlah kalian saling menggunjing, menggibah. Apakah di antara kalian ada yang suka menyantap daging bangkai saudaranya sendiri? Sudah barang tentu kalian akan jijik padanya. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsiri makna ghibah di sini di dalam hadisnya, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang dikatakan ghibah ketika Anda menyebutkan hal-hal yang dibenci oleh saudaramu yang ada padanya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyebutkan aib ataupun sifat buruk yang ada pada orang lain, kecuali memang ada alasan-alasan yang syar'i yang memperbolehkan dia untuk menyebutkannya. Seperti misalnya untuk mengingatkan tentang bahaya seorang secara khusus yang dia sendiri akan merasakan bahayanya. Adapun jika bentuk tahdirnya secara umum, maka tidak dibenarkan. Demikian juga ketika ada beberapa orang yang ingin melamar seorang wanita, lalu wali dari wanita tersebut meminta nasihat kepada Anda, meminta masukan dari Anda, maka di sini wajib bagi Anda untuk menjelaskan kondisi pelamar sebenarnya. Jika dengan memberikan isyarat, sindiran sudah mencukupi dalam menyebutkan kejelekan pelamar, maka Anda tidak boleh untuk menjelaskan aibnya secara terang-terangan. Misalnya saja, kalau sang wali bisa memahami kalimat Anda dengan mengatakan yang ini enggak baik untuk keluarga Bapak, dan yang cocok adalah pelamar ini, yang ini enggak cocok, yang ini cocok, sehingga tidak perlu Anda juga merinci aibnya. Dia pernah melakukan ini, kalau si Fulan pernah melakukan ini, kalau Fulan itu melakukan ini. Kalau sudah seperti ini rincinya, ini termasuk yang diharamkan. Wajib bagi kita untuk menjaga lisan dari perbuatan ghibah atau mengumbar aib orang lain. Atau juga wajib untuk menjaga lisan sehingga tidak berprasangka jelek atau menuduh dengan tuduhan yang keji kepada orang lain. Tanpa kemudian mengoreksi validitas informasinya. Mungkin juga terjadi pada seorang yang banyak permintaannya. Maka di sini jangan dibicarakan dari belakang. Atau mungkin suatu ketika ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya di negeri Saudi ini, baik diadakan di timur Saudi atau di bagian baratnya, lalu setelah ada atau setelah kejadian tersebut ada menteri yang dicopot dari jabatannya, ada yang dimutasi ke tempat yang lain, maka di sini kita tidak boleh menggibahnya dengan lisan ataupun tulisan. Karena perbuatan seperti ini termasuk menghina dan dusta yang besar kepada mereka yang tidak pernah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan kita, sehingga tidak menggunjing orang lain. Karena Allah Azza wa Jalla akan menyiksa kita akibat perbuatan dosa-dosa seperti ini. Dan seorang mukmin harus lebih tekun untuk menjaga lisannya, sehingga tidak mudah untuk menggunjing. Seperti yang disebutkan oleh saudari Sirin, termasuk yang tidak boleh kita bicarakan aib mereka dari belakang. Lebih-lebih kalau hanya sekedar berprasangka. Karena syaitan sangat senang untuk menyampaikan godaannya melalui hati-hati manusia. Mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan seperti ini, mungkin fulan pernah melakukan ini. Terus demikian. Sehingga wajib bagi kita untuk menjaga diri ini dari segala was-was syaitan yang selalu ditiupkan ke dalam hati-hati manusia. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

0: maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka. Maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? مثل الجنة التي وعد المتقين

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya. Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka, apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya, dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat, orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azamal amru falaw sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: Yas'alukumha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkian.

0: lakum.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa anhu radhiyallahu an, annahu marra bi fityarin min Quraysh. قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, pendengar radio Roja rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda. Berikut kita akan sama-sama ikuti kembali program kajian ilmiah untuk edisi malam yang kami hadirkan rutin di setiap Jumat malam bersama Al-Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah Mudir Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Kajian dari bahasan syarah akidah Tohawiyah dari risalah atau syarah yang disusun oleh Syekh Dr. Soleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafirullah. Tema yang akan kita ikuti di malam hari ini tentang 3 kadar kecintaan pada manusia. Semoga bermanfaat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda dan selamat mendengarkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا hadirin, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas masalah-masalah yang terkait dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat al-Mukhtasarah ala Matnil Aqidah At-Tahawiyah yang disusun, dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah. Dan yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tentang cinta dan benci, yang pada kesempatan pekan yang lalu belum selesai kita bahas tentang siapa yang dicintai dan siapa yang dibenci. Kita akan lanjut pada pembahasan malam hari ini sambil mengulang sedikit apa yang telah kita kemukakan pada pekan lalu. Jadi para ulama menyebutkan terkait dengan siapa yang dicintai dan dibenci, maka manusia, hamba-hamba Allah, makhluk Allah terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, yang harus dicintai secara murni, tanpa ada kebencian sama sekali. Golongan ini adalah para malaikat, para Rasul Allah alaihimussalatu wassalam, juga kaum mukminin yang bersih, yang ikhlas, seperti para sahabat radhiyallahu anhum, dan juga para salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah, karena akidah mereka yang bersih dan mereka berpijak pada landasan yang al-haq, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah mengapa mereka adalah orang-orang yang harus dicintai secara murni. Golongan yang kedua adalah man yubghadu bughdan khalisan laisa ma'ahu mahabbah wa humul kuffar. Golongan yang harus dibenci dengan hanya kebencian, tidak ada dicampuri dengan kecintaan. Mereka adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Sebagai awliya ai ahibba tuhibbunahum wa tuwalunahum wa tunasirunahum wa tudafi'una anhum. Yang dimaksudkan aulia adalah orang-orang yang dicintai, orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau dukung, orang-orang yang engkau bela, orang-orang yang engkau bantu. Lah, orang-orang kafir ini tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai orang-orang yang kita cintai. Tidak boleh. Sebagai orang yang kita dukung, sebagai orang yang kita bela. Balil wajib at-tabarru'u minhum, bahkan yang merupakan kewajiban bagi kita adalah at-tabarru' minhum, berlepas diri, membebaskan. melepaskan diri dari mereka. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada membebaskan diri dari mereka. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak akan engkau dapati

أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Engkau hai Muhammad tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tidak akan engkau dapati mereka akan menjalin hubungan kasih sayang. Tidak akan engkau dapati mereka akan menyayangi, menyintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka adalah ayah-ayahnya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, atau keluarganya sendiri. Orang-orang yang beriman seperti inilah yang Allah tanamkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah menguatkan mereka dengan ruh darinya. Yang dimaksudkan dengan ruh di sini adalah quwwatu al-iman. Allah kuatkan mereka dengan kekuatan iman, dengan ruh dari Allah, artinya dengan kekuatan iman. Didukung oleh Allah dengan kekuatan iman yang Allah tanamkan ke dalam diri mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam jannah yang di dalam sorga itu ada istana-istana, ada rumah-rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini adalah golongan yang kedua, yang tidak boleh dicintai sama sekali. Kebalikan dari golongan yang pertama. Al-Qismu Thalith, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Hafizahullah, man yastami'u fihi mahabbatun wa bughdun. Golongan yang ketiga adalah yang pada dirinya terkumpul ada kecintaan dan ada kebencian. Jadi golongan ketiga ini kita atau setiap muslim harus ada kecintaan pada golongan ketiga ini dan ada kebencian. Wa huwa al-mu'min al-'asi, yaitu orang beriman yang maksiat. Yuhabbu min wajhin, orang mukmin yang maksiat ini dari satu sisi dicintai, harus dicintai. Wa yubghadu min wajhin, tapi dari satu sisi yang lain dia harus dibenci. Jadi kita bisa memilah-milah. Kalau ada seorang mukmin yang maksiat, maka karena keimanannya dia kita cintai. Dan karena kemaksiatannya maka kita benci. Tuhibbuhu lima fihi minal khairi wa ta'ah. Engkau cintai dia karena pada dirinya ada kebaikan dan ada ketaatan, karena keimanan itu adalah kebaikan. Wa tubghidhuhu lima fihi minal ma'asi wal mukhalafah. Dan engkau benci dia karena pada dirinya ada kemaksiatan dan ada penyimpangan, ada pelanggaran terhadap syariat Allah. Hakadha yambaghi 'alal muslim an yumayyiz. Demikianlah seharusnya muslim itu bisa membedakan, harus membedakan sikap. Kalau kepada para malaikat, maka harus dicintai malaikat itu. Seorang muslim harus menyintai malaikat, menyintai para rasul Allah, para nabi Allah, orang-orang saleh, para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian seorang muslim sikapnya membenci kepada orang-orang kafir total, dan kepada mukmin yang ada keimanan dan ada kemaksiatan maka harus menyintai di satu sisi, yaitu karena keimanan orang tersebut, dan membenci pada sisi yang lain karena kemaksiatan yang dilakukan.

0: oleh orang tersebut. Kenapa? Ya karena kalau bermaksiat kepada Allah, berarti dia melakukan hal yang tidak dicintai oleh Allah. Dan kalau itu tidak dicintai oleh Allah, kita ikut tidak menyintainya. Seperti yang tidak dicintai oleh Allah. Seperti halnya Allah tidak menyintai perbuatan menyimpang. Wal mahabbatu babuha babun azim. Masalah cinta, bab cinta adalah bab yang agung. Jadi kita harus memahami persoalan cinta dan benci, al-wala dan al-bara. Kita harus memahami persoalan al-wala dan al-bara, kapan kita menyintai dan kapan kita membenci. Kepada siapa kita menyintai dan kepada siapa kita benci. Kepada siapa kita memberikan loyalitas dan kepada siapa kita memberikan permusuhan. Yang bagi at-tanabbuhulahu wa ma'rifatuhu. Setiap muslim harus memperhatikan masalah ini dan harus memahami masalah ini. Li'anna 'alaihi madaran 'aziman fil 'aqidati wa umuriddin. Karena pada persoalan cinta ini di sana ada poros yang agung terkait dengan masalah akidah dan terkait dengan masalah perkara-perkara agama. Jadi cinta dan benci itu adalah poros agung yang pada poros ini berputar akidah dan persoalan-persoalan agama. Jadi harus difahami dengan baik. Harus mengerti perbedaan. Mana yang harus dicintai dan mana yang harus dibenci. Fal insan la yamshi im'ah. Maka seorang manusia tidak boleh berjalan tanpa arah. Seorang muslim tidak boleh berjalan asal jalan. Ngikuti arus. Tidak boleh berjalan hanya sekedar mengikuti arus. La yadri man yuhibbu wa man yubghid. Tidak tahu mana siapa yang harus dia cintai dan tidak tahu siapa yang dibenci. Enggak boleh seperti itu, harus punya prinsip. Harus punya sikap yang jelas, tidak berjalan tanpa arah, tanpa prinsip. Bal yaj'alu al-mahabbata wal-baghdha'a mizanan yufarriq baina awliya'illah wa awliya'isyaitan. Bahkan seorang muslim harus menjadikan cinta dan benci sebagai dua timbangan yang dia akan bedakan antara wali-wali Allah dengan wali-wali setan. Wala yaj'aluhu mizanan dunyawiyan wa hawa. Dia tidak menjadikannya sebagai timbangan yang bersifat duniawi, bersifat hawa nafsu. Faman wafaqahu ala dunyahu wa hawah wa a'tahu syai'an minad dunya ahabbahu. Jadi tidak menjadikan masalah cinta dan benci ini sebagai timbangan keduniaan. Timbangan yang harus berdasarkan, yang selalu berdasarkan hawa nafsu, tidak. Apabila orang wafaqahu ala dunyahu, faman wafaqahu ala dunyahu, maka barang siapa yang menyepakatinya atas keduniaannya, atas hawa nafsunya dan memberikannya sesuatu dari dunia, maka dia akan cintai. Bukan begitu ukuran yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Kalau cocok secara duniawi, kalau cocok secara hawa nafsu, kalau suka memberi, maka dia akan cintai. Walau akfarin nas wa afsaqihim, meskipun orang yang paling kafir, meskipun orang yang paling fasik. Jadi bukan ukurannya dunia, bukan. Tapi ukurannya adalah al-haq atau al-batil. Sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah atau tidak, bukan ukurannya dunia. Kalau ukurannya dunia, asal cocok secara duniawi, suka memberi sesuatu dari urusan dunia, maka dia cintai meskipun dia adalah orang yang paling kafir dan orang yang paling fasik. Wa illam ya'tahu syai'an abghadahu. Kalau orang tidak mau memberi, tidak pernah memberikan sesuatu kepadanya, maka dia benci. Walau kana min aslahis salihin fahada la yajuz. Meskipun dia adalah orang yang paling soleh, tapi karena dia tidak pernah mencocoki dia secara duniawi dan tidak pernah memberikan kepada dia masalah-masalah dunia yang dia inginkan, maka dia benci meskipun dia adalah orang yang paling soleh. Fahadha la yajuz, maka ini tidak boleh. Yang seperti ini tidak boleh. Para hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang terkait dengan masalah cinta dan benci. Berikutnya, masalah yang ke-165, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa naqulu Allahu a'lam fi mashtubiha alaina ilmuhu. Kita katakan Allahu a'lam tentang sesuatu yang masih belum jelas bagi kita ilmunya. Kita akan mengatakan Allahu a'lam terhadap sesuatu yang kita belum jelas mengetahui. Pengetahuan kita tentang itu belum jelas, maka kita akan katakan Allahu a'lam. Nah, ini kita harus belajar tentang bagaimana caranya berkata Allahu a'lam atau saya tidak tahu. Kita perlu belajar untuk berkata saya tidak tahu atau Allah a'lam terhadap sesuatu yang kita tidak tahu persis ilmu. Karena orang cenderung gengsi. Kalau tidak bisa memberikan jawaban, maka orang cenderung gengsi, tidak mau disebut dia orang yang bodoh. Maka terpaksa mengatakan seolah-olah tahu terhadap apa yang dia sebenarnya belum tahu. Marilah kita bersama-sama belajar untuk masalah ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadhihi mas'alatun 'azimah. Ini masalah yang besar. Berkata Allahu a'lam ini adalah masalah besar. Wa hiya mas'alatul 'ilmi, yaitu masalah ilmu. Fal insan la yaqul ma la ya'lam. Seseorang hendaknya tidak berkata apa yang dia tidak tahu. In 'alima syai'an qala bihi. Kalau dia tahu tentang sesuatu, dia akan katakan. Wa in jahila syai'an fala yaqulu bihi. Kalau dia tidak tahu tentang sesuatu, maka hendaknya dia tidak mengatakan sesuatu yang dia tidak tahu. Wa la yaqulu fi umurid dia. Tidak boleh mengatakan tentang perkara-perkara agama dan perkara-perkara ibadah, dan tidak memasuki urusan-urusan agama dan urusan-urusan ibadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi bicara tentang perkara agama tanpa ilmu. Tidak boleh berkata tentang perkara ibadah tanpa ilmu. Tidak boleh memasuki urusan-urusan ibadah dan urusan-urusan agama tanpa ilmu. Bal yatawaqqaf. Tetapi dia hendaknya berhenti. Ketika tidak tahu, dia berhenti. dengan mengatakan wallahu a'lam. Wa yaqul Allahu a'lam dengan mengatakan Allahu a'lam. Tidak boleh lancang tidak tahu tapi seakan-akan dia tahu. Wal Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ja'ahu rajulun fasa'alahu an arba'ina mas'alah fa'ajaba an arba'in minha wa qala fil baqi la adri. Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, Imam Ahlil Madinah, suatu kali pernah didatangi oleh seseorang. Lalu orang itu bertanya tentang 40 masalah. Beliau, Al-Imam Malik, menjawab hanya 4 masalah saja. Dan sisanya Imam Malik mengatakan, La adri, saya tidak tahu. 40 pertanyaan. 40 masalah yang dijawab hanya 4. Artinya sisa 36. 36 masalah Imam Malik menjawabnya la adri. Padahal siapa? Beliau adalah Imam Malik. Faqala ar-rajul, maka orang itu berkata, Ana ji'tuka min kaza wa kaza ala rahilati. Wahai Imam, saya telah datang kepadamu dari sini dan dari sini. Naik ontaku, lalu engkau mengatakan la adri, engkau mengatakan tidak tahu. Qala lahul imam, lirkab rahilata, naik kamu ke ontamu, warji' ilal balad, lalu pulang ke negerimu sana, alladhi ji'ta minhu, dari mana engkau datang, pulang ke negerimu, negeri dari mana engkau datang. Waqul, dan katakan kepada penduduk negeri itu, sa'altu malikan faqala la adri. Aku telah bertanya kepada Imam Malik, kepada mereka. Aku telah bertanya kepada Malik, dan Malik berkata, la adri. Tanpa gengsi. Wan Nabi SAW, dan Nabi SAW, idha su'ila an syai'. Ketika ditanya tentang sesuatu, lam yanzil alaihi wahyun, sesuatu yang belum turun kepadanya wahyu, fa innahu yantazir, maka Nabi SAW menunggu hatta yanzila alaihi wahyun, sampai turun kepadanya wahyu. Tidak menjawab duluan, meskipun beliau adalah Nabi, jukan risalahnya, dan memberikan penjelasan, maka Nabi tidak akan memberikan penjelasan sebelum wahyu turun, sebelum Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Dan Nabi menunggu wahyu itu, tidak memberikan jawaban sampai wahyu turun. Kadzalika sahabah, demikian juga sahabat Nabi. Idza sa'alahum Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat Nabi, an syai'in, tentang sesuatu, la ya'lamunahu, mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Di hadapan Rasul SAW. Kalau sekarang kita cukup mengatakan Allah a'lam, karena Rasul tidak ada di hadapan kita. Tidak mungkin Rasulullah memberikan jawaban. Karena beliau sudah wafat. Jadi cukup kita mengatakan Allahu a'lam. Kalau dulu para sahabat ketika ditanya a'lam, sekarang tidak. Karena Rasulullah sudah wafat, tidak mungkin kita menunggu jawaban dari Rasulullah dengan mendatangi kuburannya. Cukup dengan mengatakan Allahu a'lam. Lalu kita kaji ulang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW. La yatakharrasun, tidak menjawab dengan dugaan-dugaan, dengan perkiraan-perkiraan. Fahadha albabu azimun wa khatirun. Wallahu azza wa jalla ja'ala alqawla alayhi bighayri ilmin martabatan fawqa syirki bihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Peringkatnya, peringkat keharamannya lebih tinggi daripada kemusyrikan. Daripada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah jadikan berkata tentang Allah tanpa ilmu, martabat keharamannya itu lebih tinggi daripada kemusyrikan, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 33. Secara berurutan, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan fawahish, perbuatan-perbuatan fahishah yang lahir daripadanya maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dan Allah mengharamkan perbuatan dosa secara umum. Dan Allah mengharamkan perbuatan melampaui batas, yaitu tindakan yang telah Allah haramkan jika kamu menyekutukan Allah sesuatu yang tidak ada dasar keterangannya dari Allah. Dan yang terakhir, peringkat yang paling tinggi adalah Allah haramkan kamu berbicara tentang Allah atau atas nama Allah, atas nama Allah atau tentang Allah, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi tidak boleh kita berkata sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Tidak boleh kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, ya akhi, wahai saudaraku, yasa'uka an taqul la adri. Sangat mudah bagimu, sangat luas, sangat lapang bagimu untuk mengatakan la adri. Yang sesungguhnya mudah kita harus katakan la adri. Tidak ada yang mempersulit kita untuk mengatakan la adri. Tidak perlu menjaga gengsi untuk berkata la adri. Wa man qala la adri, barang siapa yang mengatakan aku tidak tahu, faqad ajab, berarti dia sudah memberikan jawaban. Jawabannya apa? La adri. Dan perkataan la adri itu adalah ilmu. Adalah ilmiah. Jawaban yang ilmiah itu la adri. Ketika seseorang tidak tahu dan menjawab, adalah jawaban yang ilmiah. Fima la ta'lam, tentang apa yang kamu tidak tahu. Cukup jawablah adri, karena kita tidak tahu. Jangan menjawab tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Jawab tidak tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Wala tatakharras wa takhudh fi ahkamish syara' bi ghairi basirah. Jangan mengira-ira, jangan menduga-duga. Jangan berbicara, jangan banyak berbicara til fi ahkam syara' terkait dengan hukum-hukum syariat. Jangan ngawur, jangan ngacau ketika berbicara tentang hukum-hukum syariat ini boleh, ini tidak boleh, ini wajib, tidak wajib. Ngacau, ngawur, tidak boleh. Tidak boleh berbicara, tidak boleh menduga-duga. Tidak boleh ngawur dalam hukum-hukum syariat tanpa basirah, tanpa ilmu. Wa qaul, sedangkan berkata la adri fi ma la ta'lam laisa naqsan fika, mengurangi, bukan mengurangi kehormatan kita. Itu bukan kekurangan pada kita. Kalau kita mengatakan saya tidak tahu, apa yang kita tidak tahu itu tidak mengurangi kehormatan kita, bukan sesuatu yang menjadikan kita kurang di hadapan manusia. Balil aks, bahkan sebaliknya, kita akan dihormati oleh orang karena kita jujur mengatakan tidak tahu. Huwa kamal, ini adalah kesempurnaan. Ketika seseorang bisa mengatakan la adri, saya tidak tahu tentang apa yang kita tidak tahu, ini adalah kesempurnaan. Li'annahu wara'un wa taqwa, karena ini adalah wara', menjaga kehormatan diri, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketakwaan, ini adalah penjagaan diri, penjagaan terhadap kehormatan diri. Wan nasu yahmadunaka ala hadza, orang-orang akan memujimu tentang hal ini, tidak akan mengatakan kamu itu asbun, tapi orang-orang akan memuji tentang masalah ini. Katsir, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, katsir minal muntasibina ilal ilmi, banyak orang-orang yang mengaku berilmu. Wa bi khassa fi hadhihi zminatil mutaakhirah allati qalla fiha al-fuqaha wa kathura al-qurra, terutama di zaman terakhir ini, di mana pada zaman itu al-fuqaha, orang-orang yang faham tentang agama, sedikit, tapi para pembaca itu banyak. Al-qurra banyak, entah qurra apa, qurra al-qurbis atau yang suka membaca banyak tapi yang paham itu sedikit. Yuftun, mereka berfatwa. Wayahkumun, mereka memutuskan hukum. Wayatakhabbatun, mereka berbicara tanpa arah. Fil ahkamis syar'iyah, terkait dengan hukum-hukum syar'i. Fi wasailil a'lam, di media-media massa. Wa ghairiha, dan di media-media yang lain. Bi ghairi basiratin, tanpa hujjah, tanpa ilmu. Wa min fadlillahi annahum inkashafu amaman nas bijahlihim, dan merupakan karunia dari Allah bahwa mereka, kebodohan mereka itu terbuka di hadapan orang banyak. Kebodohan mereka akhirnya diketahui oleh orang banyak. Wa faddahahumullahu azza wa jalla, dan Allah pun membongkar kebodohan mereka di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena mereka tidak wara', tidak menjaga kehormatan. Tapi karena gengsi, lalu asbun mengatakan, menjawab saja apa yang ditanyakan kepadanya. Walau annahum sataru anfusahum, kalaulah sekiranya mereka itu menutupi diri sendiri, watawakkafu, dan diam, amma laisa lahum bihi ilm, terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu, wa ta'tu, lakana dhalika akmal wa ajal lahum indallahi wa indan nas, tentu ini akan lebih sempurna di hadapan manusia. Tentu mereka, hal ini akan, tentu yang demikian itu akan menjadikan mereka lebih sempurna dan lebih mulia di hadapan Allah. Dan enggak usah malu mengatakan saya tidak tahu. Justru dengan mengatakan saya tidak tahu, itu sudah merupakan jawaban ilmiah. Karena memang kita tidak tahu. Dan orang akan hormat. Dan kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena tidak sembarangan kita berbicara tentang hukum Allah. Falna'tabir bihadha, hendaknya kita ambil ibrah dengan masalah ini. Contohlah Rasulullah SAW tidak menjawab sebelum turunnya wahyu. Contohlah para sahabat Rasulullah yang ketika ditanya Rasulullah tentang sesuatu yang mereka tidak tahu, lahu a'lam. Dan contohlah para ulama yang mengatakan saya tidak tahu tentang perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau seorang imam, salah satu di antara 4 imam madhab yang terkenal di dunia Islam. Tidak diragukan tentang keilmuannya, tapi beliau tidak mau menjawab apa yang beliau masih belum tahu tentangnya. Meskipun banyak yang tidak beliau tahu dan hanya menjawab 4 pertanyaan saja dari 40 pertanyaan, sisanya menjawab saya tidak tahu. Para pendengar, pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah, berikutnya Al-Imam At-Tahawi rahimahullah pada masalah yang ke-166 mengatakan, al-masha 'alal khuffain fis safari wal hadar kama jaa fil athar. Kami berpandangan mengusap khuf. Khuf adalah semacam sepatu yang menutupi 2 mata kaki. Dalam keadaan safar maupun dalam keadaan tidak safar. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam athar. Ini Al-Imam Tahawi sedang membahas tentang masalah-masalah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini masuk pembahasan tentang limadza jaa bihadzihil mas'alah wa hiya mas'alah fiqhiyah. Kenapa Al-Imam At-Tahawi membahas masalah ini? Padahal ini adalah masalah fiqhiyah. Mengusap khuf, sepatu, setelah berwudu. Itu baik ketika safar maupun ketika tidak safar. Kenapa beliau mendatangkan bukan dalam masalah akidah? Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, li'anna hadihil mas'alah angkarohal mubtadi'ah. Karena masalah ini diingkari oleh orang-orang ahlu bid'ah, para pembuat bid'ah. Wa azbataha ahlu sunnah, dan masalah yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Orang ahlu bid'ah mengingkari al-mashu alal khuffain, mengusap khuf. Sementara ini ditetapkan oleh seluruh ahlu sunnah. Wal mashu alal khuffaini tawatarat bihil ahadith anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap khuf ketika berwudu itu dasarnya adalah hadis-hadis mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diragukan keabsahannya. Dan ini ada dalam syariat Islam. Si alal khuffain ar-rafidah. Di antara yang masyhur mengingkari mengusap khuf adalah orang-orang rafidah. Tahu ya, orang-orang rafidah adalah orang-orang syiah rafidah. Wa yukhalifuna ahlas sunnati wal jama'ah fi dhalik. Mereka, orang-orang rafidah, menyelisih ahlus sunnah wal jama'ah dalam hal ini. Bukan dalam hal ini saja, tapi termasuk di dalam hal ini, menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam masalah akidah dan berbagai masalah, termasuk al-mas'hu al-khuffain. Secara fikih, mereka menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah mengusap khuf. Wa yukhalifun al-ahadith as-sabitata. Mereka menyelisihi hadith-hadith yang sudah jelas kesahihannya. Mereka menentang hadith-hadith yang sudah jelas kesahihannya. Fal mas'hu thabitun. Mengusap sepatu, mengusap khuf ini thabit jelas adanya di dalam syariat. Yaumun walailah lil muqim. Satu hari satu malam bagi orang yang mukim punya hak untuk mengusap sepatu atau mengusap khuf selama satu hari satu malam. Wa thalathatu ayyam bilayalihinna lil musafir. Sementara bagi musafir boleh mengusap khuf selama tiga hari tiga malam ketika berwudu. Wa hadhihi rukhsatun wa tashilun minallahi ala ibadihi. Ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah dan merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Farrafidah, maka orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf. Orang-orang Rafidah mengingkari mengusap khuf, menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang diingkari, yang diselisih oleh orang Rafidah bukan masalah fiqhiyah ini saja. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang sekarang ini. Bukan. Bukan masalah fiqhiyah ini saja. Banyak persoalan akidah yang berbeda. Wa yaqulun bil mas'i 'ala rijlain. Sementara mereka berkata bahwa mengusap itu bukan mengusap khuf, tapi mengusap dua kaki ketika berwudu. Mengusap dua kaki, bukan mencuci kaki pada saat wudu, tapi cukup diusap kakinya ketika berwudu. Wa hadza min akbaril mughalathah. Dan ini termasuk kesesatan pola fikir yang paling besar. Termasuk kesalahan pola fikir, termasuk kesesatan pola fikir yang sangat, yang paling besar. Fala ahad yaqul bil mas ahlul Islam seluruhnya selain Rafidah. Tidak ada seorang pun di antara ahlul Islam yang berpendapat bolehnya mengusap kaki pada saat wudu. Wa hakadha, demikianlah man tarakal haq ibtalahu Allah bil batil. Barang siapa yang meninggalkan al-haq, maka akan diberi musibah dengan apa? Dengan kebatilan. Kalau orang meninggalkan al-haq, maka Allah akan timpakan musibah kepadanya dengan terjerumus dalam kebatilan. Mengapa Rafidah mengatakan kaki itu cukup diusap ketika berwudu? Istadalla Rafidah alal mas'hi 'alal rijlain. Mereka berdalil, orang-orang Rafidah berdalil tentang mengusap kedua kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum. Mereka membaca wa arjulikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salatu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Tapi mereka membaca wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulikum ilal ka'bain. Artinya, dan usap kepalamu. Usap kepalamu dan kakimu sampai Ka'bain. Sampai Ka'bain. Apa itu Ka'bain? Nanti kita jelaskan. Biqira'il jar dengan dijar. Bacaan wa'arjulikum. Bukan wa'arjulakum. Seharusnya wa'arjulakum. Yang masyhur adalah wa'arjulakum. Tapi mereka membaca wa'arjulikum. Ataf kepada wamsahu biru'usikum. Wamsahu bi'arjulikum. Seperti itu mereka memahami. Haythu atafal arjul ala ru'usi hadhil qira'ah. Karena mereka, orang Rafidah, mengatafkan al-arjul kepada ru'us. Jadi kalau ru'us diusap, kaki juga harus diucap atas bacaan jar. War-ru'us mamsuha. Sedangkan kepala itu diusap, maka kaki menurut mereka diusap. Wa'indahum. Kemudian mereka menafsirkan al-ka'ban. Indahum al-ka'ban ma'qidus syirak. Majma'ul qadam ma'al aqib. Wa yusamma arshur rijal. Menurut mereka, Ka'ban, Ka'ab, dua Ka'ab, itu adalah Maqidus Syirab. Tempat pengikatan tali sendal di punggung kaki. Ini punggung kaki misalnya, lah sandalnya, pelat sandalnya, tali sandalnya di atas punggung kaki. Itu yang dimaksudkan dengan Ka'ban, menurut orang Rafidah. Jadi dua Ka'ban artinya dua punggung kaki. Majma'ul qadam ma'al aqib. Tempat titik temu kaki dengan tumit. Dan disebut sebagai arsyur rijal. Yaitu bagian atas dari punggung kaki. Dari mulai jari-jari, nanti diusap sampai ke tumit. Atau sampai ke pergelangan kaki. Pokoknya diusap. Wa inda ahli sunnati wal jamaah annal murad bil ka'bain. Menurut ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksudkan dengan al-ka'bain adalah al-azman annati'an. Dua tulang yang menonjol. Fi asfalis saq. Di batang kaki yang paling bawah. Di batang kaki yang paling bawah itu ada inulah yang disebut sebagai al-ka'ab. Dua kaki berarti, dua ka'ban artinya dua tulang yang menonjol di paling bawah dari batang kaki. Majma'us saq ma'ar rijal. Merupakan titik temu antara batang kaki dengan telapak kaki. Jadi sebelum pergelangan kaki itu, di situ ada dua tulang yang sab, dua kaki itu batil. Pemahaman fikih yang batil, yang merupakan kesalahan cara berfikir. Merupakan kesesatan cara berfikir. Li'annal masyhur. Karena yang masyhur dari qira'ah ayat adalah al-fath. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Dengan di fathah. Arjulakum. Mansub. Ataf alal maghsulat. Diatafkan kepada anggota-anggota wudhu yang dibasuh, yang dicuci. Ala wujuhakum wa aidiyakum. Ma'tufnya ke sana. Cucilah mukamu. Dan dua tanganmu sampai siku. Dan cucilah kakimu. Jadi atafnya kepada al-maghsulat. Yang dicuci dari anggota-anggota badan. Jadi bukan diatafkan kepada ru'usikum. Al-mamsuh bainal maghsulat. Kenapa Allah memasukkan yang diusap, yaitu kepala. Disisipkan di tengah-tengah anggota-anggota wudhu yang harus dicuci. Mengapa Allah memasukkan kepala yang harus diusap itu di tengah-tengah antara anggota-anggota wudhu yang harus dicuci? Muka, tangan sampai siku. Sesudah itu disebutkan kepala yang harus diusap, kemudian baru disebutkan kaki yang harus dicuci. Kenapa demikian? Min ajlit tertib. Tujuannya adalah untuk supaya urut. Urut. Tata cara wudu itu urut. Muka, tangan, kepala, kemudian kaki. Walau ukhira atau walau akhara lafuhima anna mashar ra'si yakunu ba'da ghaslir rizlain. Kalau Allah mengakhirkan mengusap kepala di bagian yang paling terakhir, niscaya akan difahami bahwa mengusci kaki. Tapi tidak demikian, karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu urut-urutannya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Perhatikan selanjutnya. Amma qira'atu wa arjulikum bil jar fahiya sahihatun. Adapun bacaan wa arjulikum, kata Syekh Shalal Fauzan, dengan dijar arjulikum, dijar, maka ini adalah bacaan yang benar. Secara nahwu itu adalah benar. Walakin anha arba'atu azwibatin. Tapi tentang ini ada 4 jawaban. Andai kata itu dibaca arjulikum, ada 4 jawaban. Ada 4 jawaban, ini belajar nahwu. Babul awal, anna wajhal jarri huna alal mujawarah. Bahwa kenapa dijar, andai kata itu dibaca jar wa arjulikum, maka di sini bentuknya jar mujawarah. Karena berdekatan. Karena berdekatan. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Jadi karena dekat dengan yang sebelumnya. Wahadihi lughatun indal Arab, ini adalah salah satu dialek dalam salah satu bahasa, dalam salah satu bentuk bahasa menurut orang Arab. Artinya secara bahasa Arab itu boleh, benar. Mislu antakul, contohnya kalau kamu mengatakan hadza juhru dhab kharibin. Hadza juhru dhabbin kharibin. Kharibin itu rusak. Juhru liang, lubang. Ya, liang, dhob, sejenis binatang, namanya dhob. Kalau orang mengatakan kadal Arab, ya, kadal Arab, tapi bentuknya agak gedean. Ini adalah liang dari seekor dhob yang kharib, kharibin majrur, ya dengan jar. Yang rusak ini dhobnya atau liangnya? Yang runtuh ini liangnya atau dhobnya? Yang runtuh adalah liangnya. Padahal liang juhru itu marfu'. Kenapa kharibin itu menjadi majrur, jar? Ini yang disebut sebagai mujawarah. Jar lil alal mujawarah. Karena berdekatan. Yang paling dekat, yang paling jejer di sini adalah dhobbin yang majrur. Mudhaf ilaih, juhru itu mudhaf, dhabbin itu mudhaf ilaih, kharibin. Ini kharib itu sifat daripada juhru. Bukan sifat dari dhab. Tapi juhru yang marfu' cuma dijar, kenapa? Karena ini lil mujawarah. Karena dekat hubungannya, artinya karena kalimat itu berentet. Ini jar mujawarah secara bahasa Arab itu benar. Tapi bukan sifah daripada bab. Begitu juga kaitannya dengan secara bacaan itu benar, tapi kembalinya kepada atafnya kepada wujuhakum wa aidiyakum. Walakin min ajlil mujawarah, tapi karena bertetanggaan dekat anunya, kalimatnya, wa min ajli suhulatin nutqi jurrat lil mujawarah, dan juga supaya mudah dibaca maka dijarkan karena mujawarah. pertetanggaan. Watsani, jawaban yang kedua, annal murada bil mashi al ghaslu. Jawaban yang kedua, kalau itu misalnya kaki itu harus dimasah, diusap, maksudnya adalah dicuci. Fal ghuslu yusamma mashan, karena mencuci itu disebut sebagai al-masah. Taqulu tamassahtu bil ma, yakni ikhtasaltu bihi, artinya aku cuci dengan air. Mandi dengan air. Fal murad bi mashir rijlain ghasluhuma, maka yang dimaksudkan dengan mengusap qiraatin nasab karena berdasarkan dalil adanya qiraah nasab. Bi qiraatin nasab. Jadi dengan dalil, berdasarkan dalil adanya qiraah nasab. Dan qiraah nasab itu yang masyhur. Itu tidak masyhur, yang masyhur adalah nasab. Jadi berdasarkan itu makna daripada kalau andai kata dibawa kepada pengertian al-masah, maka artinya mencuci dua kaki. Tapi kepala tetap diusap. Kenapa? Karena contoh dari Nabi SAW melalui hadis-hadis yang jawaban yang ketiga, annal masyhur minal qari'ataini minal qira'ataini qira'atun nasab. Wahuna la iskal. Yang masyhur jawaban ketiga dari dua qiraah itu adalah bacaan dinasab wa arjulakum. Maka kalau dibaca nasab sudah tidak ada sesuatu yang muskil lagi. Sudah jelas persoalannya. Kalau dibaca nasab sudah enggak perlu ada persoalan yang dibahas. Mencuci. Tadi ada masalah ketika dibaca arjul. Nah kalau dibaca arjulikum, maka yang dimaksudkan adalah mencuci kaki karena ada bacaan nasab dan ini lebih masyhur. Al-jawabur rabi', jawaban yang keempat, anna ghaslar rijlaini huwa sifat wudu'i Rasulullah SAW allati naqalaha anhu ashabuhu. Mencuci dua kaki adalah sifat tata cara wudu'nya Rasulullah SAW yang sudah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat meriwayatkan tata cara wudunya tidak mengusap tetapi mencuci dua kaki. Lam yarid fi haditsin wahid walau dha'if. Tidak ada satupun hadis meskipun hadis dha'if. Anna Rasulullah SAW masaha rizlaihi. Bahwa Rasulullah SAW mengusap dua kakinya, enggak ada satupun hadis meskipun dhaif yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu mengusap dua kaki. Wa kadzalika ma tsabata dzalika an ashhabi. Begitu juga apa yang telah jelas dari yang dilakukan Allah anhum. Bal lamma ra'a sallallahu alaihi wasallam rajulan fi rijlihi lam'atan lam yusibhal ma. Ketika Rasulullah SAW melihat ada seseorang di kakinya ada satu lingkaran yang tidak terkenai air. Pada kakinya ada lam'ah, ada sesuatu yang beda, tidak terkena air. Amarahu bi'i'adatil wudhu. Nabi memerintahkan orang itu supaya mengulang wudhunya. Tawadda fa'inna kalam lam tatawadda, wudu, kamu belum wudu. Karena apa? Pada kakinya ada bagian yang tidak terkena air. Seandainya itu diusap cukup, Rasulullah tidak akan memerintahkan seperti itu. Tapi justru Rasulullah memerintahkan ketika ada satu bagian kecil dari kakinya yang tidak terkena air, Rasulullah katakan, ulangi wudumu, kamu belum wudu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, wailun lil a'qabi minan nar. Celakalah bagi tumit karena dia akan masuk ke dalam nar, yaitu ketika tidak terkena air. Li anna sahibaha yaghfulu anha, karena orang yang berwudu itu melalaikan masalah kaki melalaikan masalah tumit. Waqad la yusibu halma, dan tidak terkena oleh air. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Bisababit tasahul wal ghaflah, karena dia menggampangkan masalah dan lalai tentang masalah ini. Ada orang wudu cuma di kakinya dihadapkan kepada air lalu cek selesai. Itu kena air apa enggak? Sudah boros air, bagian dari kaki tertentu tidak terkena air. Misalnya mata kakinya tidak terkena air. Tulang yang menonjol misalnya tidak terkena air, karena yang dikena air itu ada cuma bagian depannya saja, cek selesai. Airnya boros, tapi tidak mengenai semua bagian kaki yang harusnya dicuci. Wal amru fi hadza wadhihun, dan perkara dalam hal ini sudah jelas. Jadi mengapa Al-Imam At-Tahawi membawakan permasalahan fikih ini masuk dalam pembahasan masalah akidah? Karena masalah itu, al-mas'u alal khufain, menjadi kesepakatan seluruh ahlu sunnah wal jamaah, dan bahkan seluruh kaum muslimin, kecuali Rafidhah dan yang sefaham dengan Rafidhah. Itu untuk membedakan ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan menjadikan kita berhati-hati ketika kita beragama. Karena beragama itu adalah menjalankan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, supaya amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita masuk surga. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, saya jazakallahu khair wa barakallahu fiik, pemirsa dan pendengar Radio Roja. Demikian pembahasan atau syarah dari apa yang disampaikan Ustaz berkaitan dengan pembahasan di kesempatan malam ini, syarah Aqidah Tahawiyah. Dan kami berikan kesempatan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin memperdalam pembahasan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon secara langsung di 0218236543, pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan kita berharap pertanyaan sesuai dengan materi dan pembahasan yang dibahas dan dikaji malam ini. Baik Ustaz, izin kami sampaikan pertanyaan via telepon, via chat WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, bagaimanakah menumbuhkan rasa cinta karena Allah dan benci karena Allah dalam kondisi di mana keluarga dan orang-orang yang memiliki pertalian nasab dan juga darah memiliki pemahaman yang berbeda? Di satu sisi mereka adalah keluarga yang wajib untuk kemudian diberikan perhatian, tapi di sisi lain mereka tidak memahami agama sesuai dengan tuntunan sunnah. Yang kedua, manakah yang lebih utama untuk kemudian kita bantu? Apakah kerabat dengan pemahaman yang berbeda, atau tetangga atau orang lain akan tapi memiliki akidah yang sahihah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Sebagaimana kita sebutkan di muka bahwa mahabbah itu ada mahabbah yang bersifat naluri. Seorang cinta kepada ayahnya, seorang cinta kepada istrinya, seorang cinta kepada kerabatnya, seorang cinta kepada anaknya. Nah, ini secara naluri ya, cinta ini tetap ada di dalam diri manusia. Tapi kalau sudah sampai kepada masalah-masalah keagamaan, maka kita harus membedakannya. Jadi harus membedakan apakah cinta itu masuk dalam ranah peribadatan, cinta dalam kaitannya dengan masalah keagamaan atau naluri. Jadi kita harus mendahulukan cinta karena agama. Secara naluri Enggak bisa dihilangkan itu. Tidak bisa dihilangkan. Susah untuk dihilangkan. Tapi kita tetap harus mendahulukan kecintaan secara keagamaan. Kita melihatnya pada saat kita dihadapkan pada persoalan. Persoalan terkait dengan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi keluarga menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita harus laksanakan. Kita tidak boleh. Di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya istri. Istri mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Kita cinta istri secara naluri, secara tabiat cinta pada istri. Tapi persoalannya sekarang dihadapkan pada lebih pilih mana? Cinta kepada Allah atau cinta kepada istri? Kalau tuntutannya kita harus melakukan hal-hal yang diharamkan, kita tentu akan lebih memilih naluri ini. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan caranya kita melihatnya pada saat kita dihadapkan pada persoalan. Persoalan terkait dengan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi keluarga menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu yang seharusnya kita harus laksanakan. Kita tidak boleh. Di sini kita dihadapkan pada dua pilihan. Misalnya istri. Istri mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Kita cinta istri secara naluri, secara tabiat cinta pada istri. Tapi persoalannya sekarang dihadapkan pada lebih pilih mana? Cinta kepada Allah atau cinta kepada istri? Kalau tuntutannya kita harus melakukan hal-hal yang diharamkan, kita tentu akan lebih memilih naluri ini. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan caranya adalah bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa hidup di dunia itu

0: naluri secara tabiat cinta pada istri. Tapi persoalannya sekarang dihadapkan pada lebih pilih mana? Cinta kepada Allah atau cinta kepada istri? Kalau tuntutannya kita harus melakukan hal-hal yang diharamkan, kita tentu akan lebih memilih naluri ini. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan caranya adalah bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa hidup di dunia itu tidak akan abadi, tidak akan langgeng. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua apa yang kita lakukan, kalau kita sampai melanggar ketentuan-ketentuan Allah karena cinta kepada orang, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tiru bagaimana para sahabat radhiyallahu cintanya kepada Islam, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah lebih dari segala-galanya. Dan harus kita bina cinta yang semacam itu dengan banyak mendengar nasihat-nasihat para ulama, nasihat-nasihat orang berilmu tentang masalah cinta. Dan sadari bahwa kita hidup tidak akan selama-lamanya. Kita hidup dalam sudah meninggal dunia, di mana penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Akan ditanya oleh Allah SWT nanti. Dan di alam kubur juga akan ditanya dengan tiga pertanyaan pokok. Siapa Allah, siapa Rasul, Nabi yang diikuti, dan apa agama yang diikuti. Jadi kita harus bedakan itu. Pada saat kita dihadapkan pada pilihan di mana kita harus memilih cinta karena Allah, maka kita dahulukan cinta karena Allah. Kemudian yang terkait dengan sumbangan atau bantuan, mana yang lebih kita pilih? Antara keluarga tapi dia banyak menyimpang, dengan orang lain yang kita lihat dia lebih dekat kepada sunnah. Tinggal kita lihat saja. Kita lihat kalau sumbangan kepada keluarga dalam rangka untuk menunjukkan kebaikan, dan kita harapkan mereka akan berubah karena Allah dan menjadi senang untuk taat kepada Allah, ya bisa kita bagikan kepada keluarga. Tapi kalau misalnya orang yang dekat kepada sunnah itu benar-benar membutuhkannya, ya kita bagi aja. Jadi kita tetap harus memikirkan keluarga, orang-orang dekat, yang paling dekat yang kita lebih dahulukan, kemudian kita juga memikirkan orang-orang yang butuh bantuan, di mana mereka itu sudah dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Jadi kita lihat saja maslahatnya yang mana. Jadi seperti itu, dalam rangka untuk menarik orang supaya kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan di dalam pembagian zakat juga ada al-mu'allang, hatinya sedang ditundukkan, ditaklukkan, meskipun masih jauh dari sunnah. Jadi wallahu a'lam bishawab.
1: Allah khair, jazakallah khair atas jawaban nasihat yang disampaikan. Semoga kami pencerahan dan ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali usaha pertanyaan selanjutnya dari pendengar dan pemirsa Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati seseorang yang memandang perbedaan mazhab, perbedaan dengan orang-orang Syiah atau keyakinan Syiah hanya sebatas perbedaan yang sifatnya furu'iyah, sebagaimana perbedaan dengan empat mazhab yang ada berkaitan dengan masalah-masalah fikih ibadah dan muamalah, bukan dalam masalah bab prinsip dan akidah. Apakah benar atau dapat dikatakan benar pernyataan ini, Ustaz? Dan sejauh mana sikap wala dan bara yang dibenarkan di dalam bermuamalah dengan kelompok Syiah yang ekstrim? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Menasihati orang-orang yang cenderung seperti itu, ya berusaha diajak ngaji, diberi bacaan-bacaan. Karena kalau sudah tertanam keyakinan bahwa Syiah Rafidhah itu

0: Enggak beda dengan kaum muslimin yang lain. Selain perbedaan mazhab, itu susah untuk dimengertikan. Tapi kalau masih ada kemungkinan dia diberi nasihat, kasih nasihat. Tapi kalau misalnya dia bertahan dan semakin banyak syubhatnya, kita hindari saja orang yang semacam itu. Dan kita tunggu nanti suatu kesempatan yang lain, timing yang tepat, untuk kita berikan masukan-masukan kepada orang-orang yang semacam ini. Dan kita masih banyak orang-orang yang perlu untuk kita lebih perhatikan lagi, masih banyak. Jangan fokus kepada satu orang atau dua orang atau tiga orang, lalu kita sibuk untuk ngurusi, menjelaskan kepada mereka, waktu kita habis, kita sendiri akan terkena syubhat. Jadi kalau kira-kira justru syubhat orang-orang itu akan lebih kuat masuk ke dalam diri kita, lebih baik kita hindari. Karena kita tidak bisa memberikan penjelasan, ilmu kita kurang, mendingan kita menghindar daripada kita terkena syubhat. Mendekatlah kita kepada orang-orang yang atau kepada komunitas orang-orang yang faham tentang sunnah, dan kita udah hidup di tengah-tengah komunitas itu atau selalu berhubungan dengan orang-orang yang ngerti sunnah atau dekat dengan sunnah. Tinggalkan orang-orang seperti itu. Dan berbahaya itu. Apalagi kalau ternyata dia Syiah misalnya. Masih bersembunyi tapi dia menutupi kesyiahannya. Seakan-akan dia mengatakan Syiah itu gak ada bedanya dengan kita. Rafidhah yang sekarang ada. Itu kita lama-lama akan termakan oleh syubhat. Apalagi berita-berita yang kita dengar di mana-mana. Seakan-akan menjadi satu kebenaran. Dan ini berbahaya. Ini lebih baik kita menghindar kalau ternyata diingatkan sekali dua kali. Diajak untuk ngaji sunnah gak mau, udah. Ngajak orang lain saja dulu. Yang lebih awam lebih baik. Allah alam. So.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar yang bertanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang berkaitan dengan menyatakan atau menyebutkan sesuatu yang memang tidak kita ketahui secara saraha, secara terang-terangan, kami tidak mengetahuinya. Bagaimanakah seseorang yang kemudian mengambil atau mencari jawaban dari beberapa sumber sehingga menunda jawaban untuk kemudian dia mencari jawaban dari beberapa narasumber yang bisa dipercaya sebagai jawaban atas pertanyaan yang sampai kepadanya, tidak langsung mengatakan wallahu alam atau tidak mengetahui, akan tapi dia mengatakan saya tunda jawabannya untuk kemudian saya cari dan baru kemudian saya akan berikan jawabannya. Mohon nasihatnya terkait dengan pernyataan tersebut, Ustaz. Jazakallah khair.
0: Sebenarnya kewajiban kita belajar. Kalau jawaban seperti itu diperlukan, juga tidak ada masalah. Intinya dia tidak bisa menjawab sekarang. Sekarang tidak tahu. Cuma mungkin bahasanya berbeda. Jadi saya akan coba cari jawaban-jawabannya. Tapi dipelajari dulu, dan itu adalah satu kebaikan insya Allah. Jadi saya tunda jawabannya, mudah-mudahan nanti saya bisa jawab, saya akan cari jawaban-jawabannya. Dan itu adalah upaya kita untuk mempelajari lebih jauh tentang masalah yang sedang kita hadapi. Dan itu insya Allah sesuatu yang terpuji, karena kita jadi terdorong untuk belajar. Tapi nanti kalau sudah belajar, sudah sampai pada waktunya sesuai dengan janji yang kita sebutkan, tetap tidak bisa memberikan jawaban, kita terus terang saja. Saya belum bisa, tidak tahu sampai sekarang ini, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa menjawabnya. Allah alam.
1: Nah, jazakallah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, akhi. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan bahwasannya banyaknya qurra pada zaman ini dan sedikitnya fuqaha. Bagaimanakah kaitannya? di dalam memberikan pembelajaran kepada santri, siswa, atau peserta didik untuk tidak hanya fokus kepada hafalan Al-Quran, akan tapi juga lebih kepada bagaimana memahami dan bertafaqquh fiddin secara aplikatif. Dengan fenomena banyaknya sebagian lembaga hanya menuntut penilaian akademik, akan tapi tidak sampai kepada pemahaman atas apa yang dihafal. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan.
0: Ya, jadi kalau menurut saya memang harus dibicarakan lebih serius dengan satu lembaga, lembaga-lembaga yang terkait, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, lembaganya. Jadi tujuan lembaga itu, mendirikan lembaga itu untuk apa? Apakah hanya untuk sekedar dunia atau untuk menjadikan santri itu orang-orang soleh dan solihah? Kalau tujuannya untuk menjadikan orang-orang soleh dan solihah, ketika menghafalkan Al-Quran, Al-Quran bukan untuk tujuan duniawi, tetapi dijadikan sebagai ayat-ayat Allah yang harus kita fahami. Sedikit demi sedikit menghafal enggak apa-apa, bagus menghafal. Tapi jangan berhenti pada hafalan saja, harus diajak bekerja sama semua ustadz. Enggak mungkin kita sendirian. Kalau kita sendirian mengajak santri untuk kamu harus paham, tapi ustadz yang lain sudah hafalan saja, enggak penting itu memahami. Misalnya itu satu membangun, satu merobohkan. Jadi nanti enggak ada kesepakatan. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama, kompak, sepakat. Tujuannya adalah mendidik santri supaya cinta kepada Al-Quran lafzan wa makna. Berarti harus diajak untuk mentadaburi Al-Quran. Makna-maknanya harus difahami. Itu saja, hidayah itu tetap ada di tangan Allah. Kalau itu tidak pernah disampaikan, maka akan semakin jauh nanti. Tujuan-tujuan santri menghafal Al-Quran bukan untuk dihayati, tapi dijadikan sebagai alat meraih keduniaan. Nah, ini sudah menyimpang dari tujuan Al-Quran. Tujuan diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu, itu lafzan wa makna. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, maksudnya belajar dan mengajarkan bagaimana membaca Al-Quran dan bagaimana memahami Al-Quran. Jadi yang dipelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu sumber ilmu, sumber segala macam ilmu yang terkait dengan kunci kita selamat dunia dan akhirat. Di situ letaknya. Ilmu yang lain hanya ilmu pendukung. Ilmu yang bukan bersumber dari Al-Quran itu hanya pendukung saja. Tapi inti sari ilmu gunanya adalah untuk supaya manusia selamat dunia dan akhirat. Makanya kan, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak mengandung unsur keraguan sedikit pun. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk bagi orang bertakwa? Karena Al-Quran menjadi fungsi memberikan petunjuk hanya diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tidak peduli dengan itu. Makanya hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa tidak mengambil peduli untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu, sumber kebaikan, sumber semua apa yang kita butuhkan. Dan yang paling kita butuhkan adalah selamat hidup kita. Di dunia maupun di akhirat. Yang paling penting di akhiratnya. Ketika akhirat selamat, dunia akan ikut terbawa menjadi selamat insya Allah. Kalaupun tidak selamat di dunia, di akhirat akan selamat. daripada selamat di dunia, sengsara akhiratnya ini berbahaya. Lebih baik, ya kalau kita bisa dua-duanya, selamat dunia akhirat. Tapi kalau semua orang sepakat berpegang pada Al-Quran, dunia pun akan menjadi selamat. Kehidupan dunia akan damai, akan selamat. Jadi kita bahwa, artinya akan damai dan di akhirat pun akan menjadi orang yang selamat. Maka kita upayakan bagaimana semua orang itu sepakat tujuan pendidikan kita adalah memahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketakwaan, tentang ketaatan kepada Allah. Boleh kita mempelajari ilmu dunia, tapi jangan sampai lupa untuk takwa, bertakwa kepada Allah. Ilmu itu menjadi pendukung kita bertakwa kepada Allah. Menjadi sumbangsih kita membangun kemaslahatan dan kesolehan umat yang beribadah kepada Allah. Ya.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat jawabannya yang disampaikan. Demikian bagi yang bertanya dan juga semoga bermanfaat bagi yang menyimak dan pencerahan yang sangat bermanfaat. Dan Ustadz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan Ustadz.
0: Para pendengar, hadirin, pemirsa Radio Rojak di mana saja berada yang dirahmati Allah, persoalan agama adalah persoalan penting, persoalan yang agung, apalagi terkait dengan masalah akidah. Maka kita tidak boleh berkata terkait dengan masalah-masalah agama tanpa ilmu. Marilah kita belajar dan belajar terus sampai kita faham, kemudian kita amalkan apa yang kita fahami. Yang belum faham, usahakan supaya kita menjadi faham. Dan ketika kita mempunyai kesulitan-kesulitan, maka kita juga harus menanyakannya kepada orang-orang yang layak untuk kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mudah-mudahan dengan semangat kita mempelajari ilmu agama ini, kita dituntun dan mendapatkan taufik dari Allah untuk mendapatkan hidayah lebih, mendapatkan taufik lebih dalam memahami agama ini, dan juga taufik lebih untuk memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan ajaran agama ini, dan mendapatkan taufik lebih untuk selalu istiqomah dan akhirnya mendapatkan husnul khatimah, terbimbing kita menuju ke dalam sorga, selamat melewati jembatan sirat nanti yang dipasang di atas jahannam. Akhirnya kita masuk sorga, menjadi orang-orang yang bersaudara di dalam sorga, menikmati segala keindahan yang ada di dalam sorga, dan mendapatkan keridhaan Allah. Waridwanullah minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu adalah yang terbesar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah, yang maha pemurah, lagi maha penyayang.

Kami tiada menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Mubin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya, dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

0: Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.
1: Well,

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya, janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh."

0: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih."
1: Sudah.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri bacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka, dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam.
5: Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini bukan, ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf AS dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan, ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian, dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di Sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah. harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian atas negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk negeri, penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia

kami telah berikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya. Tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'na ka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar. Ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan.

0: merupakan anugerah sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah Islam pendengar Radio Roja. Saat ini 22:19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk berikutnya tausiah kajian ilmiah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala dari bahasan Sahih Fiqh Sunnah. Kita akan menyimak kembali bahasan yang beliau sampaikan dalam format rekaman dari penjelasan syarat-syarat wajibnya zakat. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula, an tu'allimana ma yanfa'una, wa an tanfa'ana bima 'allamtana, wa an tazidana 'ilman wa 'amala. وأن تجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم وأن تسهل لنا أمورنا وطلبنا في العلم وأن تصلح لنا قلوبنا وشؤوننا كلها وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين آمين آمين يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang hukum-hukum fikih Islami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian ilmiah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan berkah untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, rahimana wa rahmatullah. Sebelum kita membahas tentang syarat wajibnya zakat, ada baiknya kita mengetahui hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Hukum orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimahin wa rahimahumullah, para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat, orang yang mengingkari wajibnya zakat, dia keluar dari Islam. Ini telah disepakati oleh para ulama. Walaupun dia masih menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Dia telah mendustakan banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terang benderang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia telah mengingkari bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Dia telah mengingkari ma huwa ma'lum minad dini bid-darurah, bagian dari agama Islam yang diketahui oleh semua pemeluknya. Orang yang seperti ini keluar dari Islamnya, walaupun dia masih menjalankan syariat itu. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakatnya, tapi masih meyakini kewajibannya? Mungkin karena dia bakhil, karena dia pelit, karena dia kalah dengan hawa nafsunya, karena terlalu sayang dengan hartanya, akhirnya dia tidak mau menunaikan zakatnya. Orang yang demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, tidak dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islamnya. Orang yang demikian tidak dihukumi keluar dari Islamnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat ini. Orang ini belum keluar dari Islamnya, tapi dia telah melakukan dosa besar. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa orang yang demikian juga dianggap keluar dari Islamnya. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini, beliau mengatakan orang yang tidak menunaikan zakat karena dia bakhil, bukan karena dia mengingkari kewajibannya, dia tetap dihukumi keluar dari Islamnya. Beliau berpendapat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakata fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka telah bertaubat, mereka menunaikan sholatnya, mereka mendirikan sholatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ayatnya berbunyi demikian. Maka apabila mereka bertaubat, mereka mendirikan sholatnya dan menunaikan zakatnya, maka mereka menjadi saudara kalian dalam agama. Ini menunjukkan ya bahwa apabila mereka tidak menunaikan zakatnya, maka bukan saudara kaum muslimin. Artinya dia keluar dari Islamnya. Namun para jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya mayoritas ulama. Karena ada hadis khusus yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah hadis tentang ancaman orang yang tidak menunaikan zakatnya. Ada yang tidak menunaikan zakat emas dan peraknya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat untanya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat kambingnya. Di dalam hadis tersebut setelah mereka menerima siksa yang sangat luar biasa dari tindakannya meninggalkan zakatnya, disebutkan setelah itu thumma yura sabiluh imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, bisa ke surga, bisa ke neraka. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Kata-kata bisa ke surga menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakatnya tidak sampai keluar dari Islamnya. Karena kalau keluar dari Islamnya, tentunya tidak ada kata-kata ini. Imma ilal jannah. Karena yang bisa masuk surga hanya kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini hukum orang yang tidak menunaikan zakatnya. Jadi tadi yang pertama, apabila dia mengingkari kewajiban zakat, baik dia meninggalkan zakatnya atau menunaikan zakatnya, kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, apabila dia mengakui wajibnya zakat, tapi dia meninggalkan zakatnya. Dia tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukannya. Karena imannya lemah, karena dikalahkan oleh syaitannya, karena bakhilnya dia, pelitnya dia, karena dia terlalu cinta kepada dunia. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan ini pendapat mayoritas ulama, dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islamnya. Pembahasan yang berikutnya, apa hukuman orang yang meninggalkan zakatnya? Apabila ada orang yang sudah punya kewajiban zakat, tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, apa hukumannya? Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini ada dua jenis hukuman. Ada hukuman yang disebut uqubah qadariyah, ada hukuman yang disebut uqubah syar'iyah. Uqubah qadariyah ini adalah hukuman yang dari Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam sekitar manusia. Hukuman bagi mereka atau sebuah kaum yang tidak mau menunaikan zakatnya, mereka akan dihalangi dari hujan. Ini berkaitan dengan alam sekitar ya. Jadi perbuatan kemaksiatan suatu kaum itu bisa mempengaruhi keadaan alam sekitarnya. Karena alam sekitar itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suatu kaum melakukan kemaksiatan, maka alam sekitarnya menjadi tidak bersahabat dengan dia. Menjadi tidak bersahabat dengan kaum tersebut. Karena alam sekitar itu mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan membenci suatu kaum yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, "Wa ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullah bis-sinin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum meninggalkan zakatnya atau enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan bala kepada mereka berupa kekeringan. Tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka bala atau musibah berupa kekeringan. Tidak hujan dalam waktu yang lama. Di dalam riwayat yang lain disebutkan illa hubisa anhumul qatr, kecuali ditahan dari mereka hujan. Kecuali ditahan dari mereka hujan. Jadi tidaklah suatu kaum enggan menunaikan zakatnya kecuali hujan ditahan untuk mereka. Allah enggan menurunkan hujan kepada mereka. Ini apabila dalam sebuah daerah kaum ya banyak orang tidak mau menunaikan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan bala atau musibah kepada mereka berupa kekeringan. Adapun hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam, maka harus dibedakan keadaannya, harus diperinci. Perincian yang pertama, apabila orang yang enggan menunaikan zakatnya tersebut, dia masih berada di bawah kekuasaan pemimpin Muslim, masih bisa dikendalikan oleh pemimpin Muslim. Apabila keadaannya seperti ini, maka seorang pemimpin kaum Muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya. Kalau dia tidak mau menyerahkan uangnya, maka pemimpin kaum Muslimin boleh mengambil hartanya dengan paksa. Boleh mengambil hartanya dengan paksa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila mereka mengatakan atau bersyahadat atau bersaksi dengan dua syahadat itu, maka mereka telah melindungi dariku darah mereka, harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali apabila ada alasan yang hak, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk mengambil harta mereka atau menumpahkan darah mereka. Wa hisabuhum 'ala Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, apabila mereka tidak menunaikan zakat hartanya, maka seorang pemimpin kaum Muslimin dibolehkan mengambil hartanya, karena itu haknya. Di dalam harta itu ada haknya para fakir miskin, haknya para asnaf zakah, haknya orang-orang yang berhak dengan zakat. Illa bihaqqiha, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecualikan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan haknya harta itu. Kecuali dengan alam. yang dibenarkan untuk mengambil harta itu. Ketika hak harta tersebut tidak ditunaikan, kewajibannya tidak ditunaikan, maka berarti mereka tidak dijaga hartanya. Maksudnya boleh diambil oleh penguasa kaum muslimin. Disebutkan di sini, wa min haqqiha az-zakah. Termasuk di antara haknya harta dari kaum muslimin adalah zakatnya. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu bi mahdharis sahabah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengatakan di hadapan para sahabat, az-zakatu haqqul mal. Zakat adalah haknya harta. Wallahi law mana'uni 'anaqa kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha. Demi Allah, seandainya mereka menghalangiku dari menunaikan zakat walaupun hanya berupa anak kambing yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku benar-benar akan memerangi mereka atas tindakan mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Ya, seandainya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menunaikan zakat berupa anak kambing kecil, dan setelah aku berkuasa, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ternyata mereka tidak mau menunaikan zakatnya yang berupa anak kambing kecil itu, aku akan memerangi mereka. Aku akan memerangi mereka. Ya. Ini menunjukkan ya bahwa mengambil zakat secara paksa dari kaum muslimin yang berkewajiban menunaikannya, itu dibolehkan. Dan itu menjadi hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Ya, tentunya ini kalau pemerintahannya pemerintahan Islam, ya. Jadi apabila ada pemerintahan Islam menunaikan syariat Islam dan melihat ada sebagian dari masyarakatnya yang berkewajiban menunaikan zakat tidak mau menunaikan zakatnya, maka seorang pemimpin kaum muslimin boleh memaksanya untuk menunaikan zakatnya, atau boleh mengambil hartanya secara paksa karena tindakannya tidak menunaikan zakatnya. Kemudian para jamaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, setelah ini para ulama berbeda pendapat. Apakah yang diambil hanya harta zakatnya ataukah ada hukuman lain? Apakah yang diambil hanya harta yang wajib dia zakati, yaitu 1/40 dari hartanya apabila itu adalah emas dan perak, bisa juga dalam kadar yang lain apabila zakatnya dari jenis harta yang lain. Intinya, apakah hanya harta yang wajib dizakati saja ataukah ada hukuman lain? Mayoritas ulama mengatakan yang boleh diambil hanya harta zakatnya saja. Hanya harta yang wajib dia keluarkan untuk zakat saja. Itu yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama mengambil pendapat ini karena adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fil mali haqqun siwa az-zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta selain zakat. Tidak ada kewajiban di dalam harta selain zakat. Maka dari hadis ini mayoritas ulama mengatakan kalau misalnya ada orang tidak mau menunaikan zakatnya dan dia dihukum, maka hukumannya adalah dengan memaksa dia mengeluarkan zakatnya atau pemimpin kaum muslimin mengambil harta yang wajib dia zakati dengan paksa. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam pendapat lamanya. Ini juga dipilih oleh Imam Ishaq ibn Rahuyah. Ini juga dipilih oleh sebagian dari para ulama dalam mazhab Hambali. Ada hukuman lain, yaitu mengambil setengah hartanya. Jadi setengah hartanya diambil oleh pemerintah, oleh pemimpin kaum muslimin. Ya tentunya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi di samping harta yang wajib dia zakati itu diambil, maka setengah hartanya juga ikut keambil. Setengah hartanya juga ikut keambil sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau menunaikan zakatnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, "Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malih." Barang siapa yang enggan menunaikan zakatnya, maka kami akan mengambil harta yang wajib dia zakati itu beserta setengah hartanya. Beserta setengah hartanya. Ini menunjukkan ya bahwa setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Setengah harta maksudnya setengah harta yang wajib dia zakati. Misalnya ya, ada orang punya 100 gram emas. Punya 100 gram emas. Maka 2,5% wajib dia zakati. 2,5%-nya wajib dia zakati. Kalau misalnya 2,5% dari 100 berarti 2,5 gram wajib dia zakati. Baik. Menurut pendapat ini, pendapat yang kedua, setengah hartanya juga diambil, boleh diambil oleh pemimpin kaum muslimin sebagai hukuman dia. Berarti kalau setengah hartanya bisa 50 gram, bisa lebih dari itu, ya, karena sudah dikurangi, hartanya sudah berkurang menjadi 97,5 gram. Setengahnya berapa? Itu sekalian diambil oleh pemimpin kaum muslimin. Pendapat yang kedua ini, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dari sisi dalil lebih kuat. Karena hadis yang digunakan untuk pegangan itu lebih kuat. Sedangkan hadis yang digunakan pegangan oleh para ulama yang tadi mereka mayoritas ya, itu hadisnya lemah ya. Hadis laisa fil mali haqqun siwa zakah, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tapi sanadnya lemah. Sedangkan hadis yang digunakan oleh sebagian ulama tadi, Imam Syafi'i dalam pendapat lamanya, Ishaq ibn Rahuyah dan Imam Ahmad sebagian ulama dalam mazhab Hambali, "Waman mana'aha fa inna akhidhuha wa shatra malih." Hadis ini hadis yang sanadnya hasan. Mayoritas ulama ketika menjawab hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini sudah mansukh. Hadis ini sudah dihapus. Hanya saja pernyataan bahwa hadis ini sudah dihapus, ini pernyataan yang kurang kuat, kurang didukung oleh dalil. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hadis ini lebih dulu daripada hadis yang lain. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan hadis ini lebih dulu daripada hadis lain yang menghapusnya. Apalagi dalil yang digunakan oleh mayoritas ulama itu dalil yang kurang kuat. Intinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila ada pemimpin kaum muslimin yang melihat ada sebagian rakyatnya yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal dia punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka pemimpin tersebut boleh mengambil hukuman ini karena ada dalil yang kuat yang mendukungnya. Dan ini juga menjadikan semua kaum muslimin akhirnya punya semangat untuk menunaikan ibadah zakatnya, yang tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kaum masakin, orang-orang lemah. Ya, karena zakat itu diambil dari mereka bukan untuk person tertentu, tapi untuk maslahat masyarakat umum. Ya, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi zakat itu diambil dari orang-orang kaya, dari kaum muslimin, dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini hukum apabila orang yang tidak menunaikan zakat tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mau menunaikan zakat itu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin? Apabila mereka tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka disebutkan di sini fa'alal hakim an yuqatilah. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Dibolehkan bagi pemerintah kaum muslimin untuk memeranginya. Apa alasannya? Li'anna as-sahabah qatalu al-mumtani'ina min ada'iha. Karena para sahabat dahulu mereka memerangi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para sahabat dahulu memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakatnya. Para jemaah sekalian rahimah wa rahimahullah, ini yang berkaitan dengan hukuman orang yang tidak menunaikan zakat di dunia. Jadi hukuman di dunianya ada dua tadi ya. Ada yang berkaitan dengan alam sekitarnya, ya ada yang berkaitan dengan hukuman syariat. Hukuman yang berkaitan dengan alam sekitarnya, Allah subhanahu wa ta'ala bisa menimpakan kepada mereka musibah kekeringan. Hukuman yang berkaitan dengan syariat, ya, maka dibagi menjadi dua. Kita lihat orang tersebut apakah masih bisa dikendalikan oleh pemerintah ataukah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila masih bisa dikendalikan oleh pemerintah kaum muslimin, maka pemerintah bisa memaksa dia untuk menunaikan zakatnya atau mengambil hartanya secara paksa. Kemudian boleh bagi pemerintah tersebut untuk mengambil setengah hartanya yang wajib dia zakati. Ini apabila orang tersebut masih bisa dikendalikan oleh pemerintah. Apabila orang tersebut tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, maka pemerintah dibolehkan untuk memerangi orang itu karena dia tidak mau menunaikan zakatnya. Adapun hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya di akhirat, maka ada banyak nas, banyak dalil yang menunjukkannya. Di antaranya ayat di surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب. bin alim. Yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak mereka. Di sini yang dimaksud dengan menyimpan, maksudnya menyimpan dengan tidak menunaikan kewajibannya. Menyimpan yang disertai dengan tindakan tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban yang berkaitan dengan harta, ya zakat itu. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, di antaranya zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam neraka jahannam. Dipanaskan menjadi lempengan-lempengan. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dengan lempengan-lempengan harta emas dan perak yang tidak mereka keluarkan kewajibannya, mereka disetrika. Disetrika dahi mereka, disetrika sisi badan mereka, disetrika punggung mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Kalian tidak mau menunaikan kewajiban yang berkaitan dengannya. Fadhuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kalian simpan itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ancaman yang mengerikan ya. Ini ancaman yang mengerikan. Ini coba kita bayangkan ya. Kita bayangkan siksaan ini. Siksaan yang sangat mengerikan sekali. Emas dan peraknya dipanaskan sampai menjadi lempengan-lempengan. Kemudian setelah itu dipakai untuk nyetrika dahi mereka. Untuk nyetrika lambung mereka, sisi badan mereka. Dipakai untuk nyetrika punggung mereka. Intinya badan mereka disetrika oleh harta. Disetrika dengan harta yang dulu mereka simpan dan tidak mereka keluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan siksa neraka bukan hanya sehari dua hari. Seharinya di neraka itu lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Nanti disebutkan di dalam hadis. Satu harinya, satu hari di neraka itu sama dengan 50 ribu tahun. Dan ini waktu yang sangat lama sekali. 1000 tahun saja lama. Jangankan 1000 tahun. Kita kalau lihat orang umur 85 tahun, itu sudah luar biasa, Masya Allah, ini hidupnya lama sekali. Apalagi kalau sampai 100 tahun, umurnya sampai 100 tahun. Itu kelihatan sudah lama sekali. Bagaimana kalau 1000 tahun? Dan itu bukan hanya 1000 tahun. Bagaimana kalau 50 ribu tahun? Itu baru sehari. Padahal neraka tidak hanya sehari. Hari di neraka bukan hanya sehari. Tapi seharinya sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Dalil yang kedua yang menjelaskan tentang hukuman orang yang tidak menunaikan zakatnya di hari akhir. hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man atahu Allahu mala falam yuaddi zakatah." Barang siapa yang Allah berikan harta tapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, "Muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra." Maka hartanya tersebut akan diserupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti, akan dijadikan, akan diubah menjadi seekor ular besar yang botak kepalanya. Ini sifat botak kepala ini, sifat yang menunjukkan ya bahwa ular tersebut, ular yang bisanya sangat kuat sekali. Lahu zabibata. Ular tersebut memiliki dua titik hitam di atas matanya. Ini juga menunjukkan bahwa ular ini ular yang sangat kuat bisanya. Yutawwiquhu yawmal qiyamah. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat nanti. Thumma ya'khudhu bilah zamataihi, ya'ni shidqaihi. Kemudian ular tersebut menggigit kedua rahang orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang tersebut dililit oleh ular yang besar, ya, kepalanya botak. Nah, ini yang ahli ular ini tahu ya sifat kepalanya botak ini bagaimana. Karena yang kita tahu ya, ular memang gak punya rambut ya. Tapi disifati dengan sifat seperti ini. Kepalanya buta, kemudian di atas kedua matanya ada dua titik. Ada dua titik di atas matanya. Kemudian orang ini digigit oleh ular tersebut di dua rahangnya. Digigit di dua rahangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ular tersebut mengatakan, "Ana kanzuk, ana maluk. Akulah simpanan, akulah hartamu." Harta simpanan yang dulu dia pertahankan, tidak dia tunaikan zakatnya. Thumma tala hadhihi al-ayah. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Jangan sampai orang yang bakhil, orang yang tidak mau menunaikan kewajiban dalam hartanya, itu lebih baik bagi mereka. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap kewajiban yang ada pada harta yang Allah berikan kepada mereka, itu lebih baik bagi mereka. Kebakhilan itu jangan dianggap lebih baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum. Akan tetapi kebakhilan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka tidak tunaikan zakatnya akan dililitkan kepada mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Jadi harta itu diubah menjadi ular yang melilit mereka. Dan ular tersebut akhirnya menggigit dua rahang orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Walillahi miratus samawati wal ard. Wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala harta yang ada di langit dan bumi. Kekayaan yang ada di langit dan bumi itu milik Allah saja. Makanya jangan sampai kita menganggap bahwa harta yang kita dapatkan itu milik kita, itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk menunaikan sebagian, ya, untuk menunaikan zakat dengan sebagian harta itu, ya kita harus nurut. Kita harus ngikut, kita harus taat. Itu adalah hartanya Allah yang dititipkan kepada kita. Dan Allah ingin kita menunaikan zakatnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Dalil yang ketiga yang berkaitan dengan hukuman. Yang hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakatnya di akhirat. Hadis dari sahabat Abu Hurairah juga. Beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatah illa uhmiya 'alaihi fi nar jahannam." Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Ini hampir sama dengan yang ada di dalam ayat. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِطَّةِ. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan peraknya. Di sini disebutkan, مَا مِنْ صَحِبِ كَنْزٍ. Tidak ada seorang pun yang punya harta simpanan. Yang terlihat di sini, yang dimaksud dengan harta simpanan, adalah harta simpanan dari emas dan perak. Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. La yu'addi zakatah, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa uhmiya 'alaihi fi nari jahannam. Kecuali harta tersebut akan dipanaskan di neraka jahannam. Fayuj'alu safa'ih fatuqwa biha jambahu wa jabhatah hatta yahkuma Allah baina 'ibadihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Subhanallah. Kemudian harta yang berupa emas dan perak itu setelah dipanaskan dijadikan lempengan-lempengan. Maka dengan lempengan tersebut, kedua lambung orang tersebut disetrika. Begitu pula dahinya. Sampai kapan? Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan hukum di antara hamba-hambanya. Dalam satu hari yang kadarnya adalah 50 ribu tahun. Maksudnya orang tersebut akan terus dihukum, disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah memutuskan hentikan. Dan di hari itu satu harinya itu sama dengan 50 ribu tahun. Na'udzubillah min dzalik. Summa yura sabila. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi dia masuk surga, bisa jadi dia masuk neraka. Wa ma min sahibi ibilin la yuaddi zakatah. Tidak ada seorang pun yang punya unta. Tidak ada seorang pun yang punya unta yang wajib dizakati, tapi dia tidak menunaikan zakatnya. Illa buttihalaha biqa'in qarqar. Kecuali dia akan dibaringkan untuk unta-untanya di tanah yang luas dan rata. Jadi dia dibaringkan di tanah yang luas dan rata untuk siapa? Untuk unta-untanya tersebut. Ka'awfari makanat tastannu alaihi. Unta tersebut akan didatangkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan untanya ketika di dunia. Kullama madha alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya, jadi unta tersebut disuruh nginjek-nginjek orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Disuruh nginjek-nginjek orang ini dan unta tersebut bukan unta yang kurus, kering. Enggak. Unta yang gemuk-gemuk. Disuruh nginjek-nginjek orang ini. Karena untanya banyak, maka unta tersebut akan terus nginjak. Kalau yang terakhir sudah selesai, maka yang pertama tadi nginjak lagi. Diinjak-injak oleh onta tersebut, ya. Terus menerus hatta yahkumullah baina ibadihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Thumma yurasabiluh imma ila jannah wa imma ila an-nar. Thumma yura sabilahu imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ya. Dan dia akan terus disiksa dengan siksaan tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dalam waktu satu hari yang kadarnya sampai 50 ribu tahun. Ya, satu hari ketika itu sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadanya jalannya menuju surga ataukah dia menuju neraka. Wa ma min sahibi ghanamin la yuaddi zakataha illa buttiha laha biqa'in qarqar. Dan tidak ada seorang pun yang memiliki kambing. Kambing wajib dizakati, tapi dia tidak mau menzakatinya. Kecuali dia akan dibaringkan di tanah yang luas dan lapang. Untuk siapa? Untuk kambing-kambingnya. Ka'awfari makanat. Kambing-kambingnya dihadirkan dalam keadaan segemuk mungkin. Sebagaimana keadaan kambingnya ketika di dunia. Fatata'uhu bi'adlafiha wa tantahu bi'quruniha. Kambing-kambing tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kukunya. Dan kambing-kambing tersebut akan menanduk-nanduk dia dengan tanduk-tanduknya. Laisa fiha aqsa wala jalha. Tidak ada satupun kambingnya yang patah tanduknya. Dan tidak ada satupun kambingnya yang tidak bertanduk. Kullama mada alaihi ukhraha ruddat alaihi ulaha. Kalau kambing-kambingnya sudah selesai yang paling akhir, menginjak-injaknya, menanduk-nanduknya, maka yang awal kembali lagi. Menginjak-injaknya dan menanduk-nanduknya. Hatta yahkumallah baina ibadih. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah mimma ta'uddun, thumma yura sabilah imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Dia akan seperti itu terus disiksa dengan siksaan itu. Sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk diberhentikan. Dan satu harinya di sana sama dengan 50 ribu tahun. Kemudian setelah itu diperlihatkan jalannya bisa menuju surga, bisa menuju neraka. Ya para jemaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, hadis-hadis ini jelas ya menunjukkan bahwa orang yang tidak menunaikan zakatnya, dia telah terjatuh ke dalam dosa besar selama dia masih meyakini kewajiban zakatnya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia telah keluar dari Islamnya walaupun masih menjalankan ibadah zakat itu. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang berikutnya adalah penjelasan tentang syarat wajibnya zakat. Ya, syarat wajibnya zakat ini kita bisa bagi menjadi dua. Ada syarat wajib yang berkaitan dengan harta, ada syarat wajib yang berkaitan dengan orangnya. Ya, jadi ada syarat yang berkaitan dengan orang, ada syarat yang berkaitan dengan harta. Dan insya Allah pembahasan tentang syarat ini akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Karena waktunya tinggal sedikit, ya kita gunakan waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam.
4: Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Andi di Bandung. Pertanyaannya Ustaz, terkait dengan zakat profesi yang diambil 2,5% dari gaji bulanan Ustaz oleh Badan Amil Zakat Kantor yang sudah kerjasama dengan Basnas. Pertanyaannya Ustaz, ketika masih ada sisa dan ditabung, apakah tetap harus dikeluarkan zakat kembali Ustaz karena sudah diambil setiap bulannya? Tafadhol Ustaz.
3: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi
4: berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya

0: kembali Ustaz, setiap karena sudah diambil setiap bulannya. Tafadhol Ustaz.
1: Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, zakat profesi sebenarnya dari sisi dasar kewajibannya itu kurang kuat ya. Zakat profesi itu tidaklah wajib. Kenapa? Karena zakat profesi itu adalah zakat harta. Dan harta yang wajib dizakati, ya insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan yang setelahnya ya. Ada syaratnya. Ada syarat nisab, ada syarat haul. Ya. Dia harus mencapai nisabnya, dia harus sampai pada haulnya. Nisab itu kalau harta uang, ya biasanya profesi yang diambil adalah uang. Yang dizakati adalah uang. Uangnya itu harus sampai nisab, yaitu nisab emas. Kalau sekarang nisab emas sangat tinggi. Ada yang mengatakan nisab perak, ya. Tapi ana secara pribadi lebih menguatkan nisabnya dikembalikan kepada emas. Ya. 85 gram. 85 gram ini kalau misalnya 1 gramnya 2 juta, itu sudah 170 juta. Apakah gaji dia mencapai 170 juta? Jawabannya tidak ya. Ya kemungkinan besar tidak ya, tapi mungkin ada orang yang punya gaji setiap bulannya sampai 170 juta mungkin ada. Tapi kebanyakan yang bayar zakat profesi itu tidak bergaji sampai satu nisab emas saat ini. 85 gram saat ini harganya kalau misalnya 2 juta sampai 170 juta. Ya, dan saat ini lebih dari itu ya. Kemudian di samping syarat nisab harus ada syarat haul. Jadi uang tersebut di tangan orangnya sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Jadi setahun kemudian baru wajib dizakati. Kalau misalnya punya uang 180 juta misalnya. Tapi di pertengahan tahun susut menjadi 100 juta. Susut lagi menjadi 70 juta. Di akhir tahun balik lagi jadi 190 juta misalnya. Lebih tinggi lagi. Maka ya ini tidak wajib. Belum wajib dizakati karena belum ada haulnya. Dan zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Zakat profesi tidak memenuhi dua syarat ini sama sekali. Nisabnya ketika dizakati tidak ada segitu ya. Kecuali orang yang punya gaji yang sangat besar ya, sampai 170 juta saat ini misalnya. Dan ini jarang. Dan syarat haulnya juga tidak terpenuhi. Dan seringkali orang-orang tersebut di akhir bulan uangnya sudah habis atau sudah menipis. Seringkali demikian. Sehingga ini ya dasar pensyariatannya tidak kuat. Maka para jemaah sekalian rahimahullah, rahimahullah, ana menghimbau kepada pemilik perusahaan yang mempekerjakan pekerjanya tidak memaksa para pegawainya untuk menunaikan zakat profesi ini. Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Begitu pula di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada zakat profesi. Ya, jangan sampai kaum muslimin ya diambil hartanya dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak hak. Itu kan hak mereka. Kenapa diambil dengan dalih itu zakat profesi? Padahal dari sisi dasar wajibnya zakat tersebut itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya, kemudian orang uang ada sisa dari uangnya disimpan sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul. Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati.

0: wajib dizakati. Ya karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun, ya tidak hanya setahun kemudian setelah itu nggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram, dia simpan. Emas 100 gram, dia simpan. Setahun, emas tersebut bertahan 100 gram. Maka, di akhir tahun, setelah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka, setelah setahun, emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua, dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas rendah wajib zakat 85 gram emas ya. Kalau ada yang seperti ini sampai misalnya jadi 84 gram sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun kemudian setelah itu enggak wajib zakat, tidak seperti itu ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu berlaku setiap tahun sekali. Ya demikian, wallahu ta'ala alam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustadz, kami sudah mengeluarkan zakat Ustadz di tahun-tahun yang lampau. Dan kami baru menyadari bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan tiap tahun. Pertanyaannya Ustadz, untuk kondisi sekarang Ustadz setelah lewat bertahun-tahun tidak membayar zakat, apa yang harus kami lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustadz.
0: Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apabila seseorang tidak menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya saat dia tahu, ya. Saat dia tahu, dia wajib menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Karena ya itu haknya fakir miskin ya. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa menentukan jumlah harta kita di waktu itu dengan pasti, maka jawabannya dengan perkiraan. Dengan perkiraan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya dari kiamat. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mampu lagi? Bagaimana kalau kita tidak mampu menunaikan zakatnya secara dalam satu waktu, karena kalau dikumpulkan jadinya banyak Ustaz, misalnya 10 tahun saya tidak berzakat. Jawabannya bisa dicicil, dikeluarkan ketika kita ada harta yang kita gunakan untuk mengqadha zakat kita. Jadi zakat itu harus diqadha ya, kalau ditinggalkan harus diqadha, harus diganti. Ya, kita bisa ganti secara mencicilnya karena ketidakmampuan. Tapi yang dulu tetap harus kita zakati. Karena itu adalah haknya fakir miskin. yang kita tahan, maka kita harus keluarkan. Memang, ya, kalau seseorang melihat hal ini memberatkan. Tapi para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Dan ingat ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, zakat itu termasuk infak. Dan semua infak kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih berkah, dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan, maka dia yang akan menggantinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri amalan hambanya. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih sedikit. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih jelek. Ya, Allah kalau memberikan balasan, balasannya lebih baik, lebih banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengatakan, "Mana qasat sedaqatun min mal?" Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Dan sedekah yang paling wajib adalah zakat. Zakat itu termasuk sedekah. Makanya dalam ayat-ayat zakat Allah menyebutnya sebagai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Jadi itu kewajiban dari Allah tapi disebut sebagai sedekah. Ini adalah zakat. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut zakat sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya. Jadi di sini khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah dari harta mereka sedekah. Maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu adalah karena zakat adalah sedekah yang sedekah yang paling wajib. Maka zakat bisa disebut sedekah. Karena zakat adalah sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sebagai sedekah. Ketika zakat itu sedekah, maka masuk dalam hadis tadi, mana qasat sedaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika kita mengeluarkan misalnya 1/40 atau 2,5% dari harta kita, kelihatannya harta kita berkurang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangkan harta itu. Dia tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan ayatnya tadi jelas mengatakan, وَتُزَكِّهِمْ بِهَا تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا. Jadi tutahhiruhum membersihkan, watuzakkihim ada yang mengatakan artinya adalah mengembangkannya. Dari kata-kata zakah, ya. Jadi mengembangkannya. Jadi membersihkan harta dan mengembangkan harta. Ini salah satu makna dari watuzakkihim biha. Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham juga di Kota Mubagu dan penanya-penanya yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Zubair di Bogor.
1: Baik, silakan.
2: Afan izin bertanya, jadi profesi saya saat ini berdagang makanan. Kemudian, apakah ada perhitungan untuk membayar zakat jika penghasilan atau omsetnya itu melebihi dari ketentuan kewajiban berzakat, Ustaz?
1: Oh, nisab maksudnya ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, itu saja Bapak?
2: Sudah, itu saja.
1: Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz.
0: Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, bagaimana zakat pedagang makanan? Ya. Pedagang atau harta dagang menurut mayoritas ulama ada zakatnya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya ada, zakatnya dihitung dari bahan mentahnya. Jadi bahan mentah dihitung. Begitu pula bahan jadi dan hasilnya. Bahan mentah, bahan jadi, hasilnya juga. Itu dihitungnya kapan? Ya, dihitungnya di akhir tahun. Ya. Misalnya di akhir tahun, misalnya tahun mulai memulai bisnis restonya. Misalnya tanggal, ini harus anu ya, hijriah ya. Karena satu tahun zakat itu satu tahun hijriah, bukan satu tahun miladiah atau masehi. Jadi misalnya satu Ramadan mulai, atau satu Muharram ya, satu Muharram mulai buka resto. Maka nanti di satu Muharram dia hitung berapa bahan mentahnya, kemudian berapa bahan jadinya, kemudian berapa hasil selama setahun itu. Berapa hasil selama setahun itu. Kalau ternyata tidak ada hasilnya, maksudnya impas, apalagi ditambah dengan hutang-hutangnya ya. Jadi tadi dihitung dulu bahan untuk makanannya masih berapa, yang jadi berapa, uangnya berapa, dikurangi hutang. Kalau hutangnya ada yang harus dibayar, sebaiknya dibayar dulu ya, untuk mengurangi zakat ini. Hutangnya berapa, dikurangi itu, nanti sisanya berapa, apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Kalau mencapai nisab ya, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, hasilnya ini ya, yang masih berupa uang ya. Hasilnya ini yang masih berupa uang. Karena bisa jadi ya, orang yang bisnis ini dia menghasilkan uang, tapi uangnya dipakai untuk beli mobil. Sedangkan mobil gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli rumah, sedangkan rumah gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli tanah, sedangkan tanah tidak ada zakatnya. Maka yang dialihkan ke aset-aset yang tidak ada zakatnya menjadi tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya yang masih berupa uang yang wajib dia zakati. Atau misalnya dia belikan kambing, sedangkan kambing ada zakatnya. Maka nanti dia zakatnya jadi zakat kambing. Atau dia belikan misalnya sapi, sapi ada zakatnya. Ya nanti juga ada pembahasan ini nisabnya berapa, ini syarat wajibnya bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan harta uang, ya karena ini yang berkaitan dengan warungnya atau restonya, ini masih dihitung di sini. Jadi bahan mentah ditambah bahan yang matang berapa, nanti ditambah tabungan dia. Tabungan ya, uang hasil ini yang menjadi tabungan, kemudian dikurangi hutangnya. Kalau masih mencapai nisab ya, masih di atas nisab atau mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan ini dihitung kapan? Setelah sampai haulnya. Haulnya berdasarkan bulan Hijriah. Nanti tahun kedua juga seperti itu. Muharram yang kedua, Muharram yang ketiga. Ya. Maka di sini kita menjadi tahu ya bahwa penentuan awal bisnis itu bisa menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Atau kalau misalnya kita rela untuk mengurangi haul juga tidak ada masalah ya. Misalnya tadi mulainya Muharram. Dia ingin zakatnya di Ramadan. Berarti ini berapa bulan sebelumnya ini? Dzulhijjah. Dzulqa'dah, Syawal, Ramadan. Berarti 4 bulan sebelumnya misal. Ya enggak ada masalah. Nanti tahun kedua Ramadan lagi tidak ada masalah ya. Untuk mengurangi haul tidak ada masalah, tapi jangan melebihi haulnya. Wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan dari mana, izin bertanya Ustaz. Setiap bulan saya diberikan oleh suami untuk bayar kontrakan, transport anak-anak, sekolah dan lain-lain. Pertanyaan Ustaz, apabila masih ada sisa sesuai nisab dan sudah setahun, apakah saya wajib berzakat atau bersedekah Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna rahimakumullah. Harta ini harus diperjelas ya. Harta yang diberikan oleh suami ini harus diperjelas. Berapa yang punya istri? Berapa yang punya istri? Kalau misalnya dikatakan yang punya istri adalah sisanya, sisa kebutuhannya berapapun, maka yang berada di tabungan istri itu menjadi harta milik dia. Dan ketika mencapai nisab dan mencapai haul, maka istri wajib berzakat. Jadi istri wajib menzakati hartanya, suami wajib menzakati hartanya. Makanya harta istri dan harta suami itu harusnya jelas ya. Ini nanti juga bermanfaat ketika salah satunya meninggal. Nanti yang menjadi harta warisan suami yang mana, yang menjadi harta warisan istri yang mana. Ya memang sih kita tidak bisa memaksa untuk memisahkannya. Tapi kalau tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit cara menghitungnya. Ya, tidak wajib untuk dipisahkan, iya. Tapi nantinya akan sulit, ya. Begitu pula ini, yang ditanyakan ini harus diperjelas. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kewajiban zakatnya istri. Karena tadi tidak disebutkan ya, bahwa peruntukan istri berapa, peruntukan anaknya berapa, peruntukan kebutuhan rumahnya berapa. Ini kalau tidak dijelaskan, ya maka nanti yang diambil oleh istri ini harta siapa? Apakah itu harta anaknya, untuk rumahnya, ataukah hanya untuk istrinya saja? Ini kan menjadi tanda tanya kalau tidak ada penjelasan di awal. Maka istri bisa memperjelas status harta yang tersisa itu kepada suaminya. Apakah itu hartanya dia? Ataukah itu juga untuk anak, untuk rumah? Kalau itu untuk anak, untuk rumah, ya, maka bisa jadi tidak ada zakat ya. Kita nggak bisa mewajibkan zakat untuk istri itu atau atas istri itu. Karena itu ternyata bukan uang dia. Ternyata uang anak-anaknya. Dan bisa jadi anaknya ada dua, ada tiga. Kalau dibagi-bagi bisa jadi nggak sampai nisab. Maka diperjelas dulu itu uangnya siapa. Yang tersisa itu uangnya siapa. Kalau itu ternyata memang uangnya istri mencapai nisab dan juga mencapai haulnya, maka wajib dizakati ya. Dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan itu dikeluarkan setiap tahun apabila memang setiap tahun hartanya masih lebih dari nisabnya ya. Jadi nanti istri wajib zakat dari harta tersebut, suami wajib zakat dari hartanya. Ya demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. Rawah Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

Sesungguhnya, orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka, ampunan dan pahala yang besar.

0: dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimul hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Ya

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: orang-orang yang beriman. Sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba', mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجا 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات.
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul.
5: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi
5: wasallam. Alaihi wasallam.
6: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
7: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaihi.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qaf, wal Qur'anil Majid.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Yaquj.
1: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

0: kamboja.
1: Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Wajaat sakratul maut bilhaq, dzalika ma kunta minhu tahid.
0: Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: طيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
0: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
1: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
0: Wa kam

0: Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Binasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?
1: Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'ish syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
3: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-din lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

Dan pada kisah kaum Tsamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

0: Amin.
1: Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: Nurun min al-Qur'an.
2: Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
5: Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى برولة مع أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر أن يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاءه ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخل الآخرة، وإما أن يصل شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بي بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق، لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها. الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda addu'a'u huwal ibadah. Bahwasanya doa adalah ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dan Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
8: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
7: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
8: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
7: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
8: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
5: Ayatun minal Quran.
9: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul
11: sallallahu alaihi wasallam.
12: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
14: Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
15: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya, dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
2: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur tanah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya, Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki, dan untuk Allah anak perempuan?

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran, serta memberi sedikit, dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib, sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaq

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: Telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala, أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: آيات من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
0: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
0: sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
2: Radio Roja.
4: Lidzakirina wadzakirat.
5: Idza'atul Qur'anil Karim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: 100.1 FM رجاء منبر جهاية سنة. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: رجاء 756 كيلو هرتز
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف مطيرة سلف
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
5: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
6: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
5: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan. Atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
3: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
4: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahu al-bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya, dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Man.
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Rabb yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rabb yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: lautan.
1: Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: berfirman,
1: semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sana.
1: Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
3: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada ke orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i' al-Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
1: Buntayan mutiara nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dunia ini perhiasan. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mata'. Isinya kesenangan, kemewahan, kenikmatan. Dan kita melihat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan perhiasan dunia ini. Tapi sebagian lupa bahwa ada perhiasan yang begitu indah di muka bumi ini, bahkan itu perhiasan yang paling mahal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semua bercita-cita, berangan-angan untuk mendapatkan pendamping hidup yang salihah. Gimana sih istri yang salihah itu? Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza nadarta ilaiha sarratka." Kalau kau memandang dia, sejuk hatimu. "Wa idza amartaha ata'atka." Kalau engkau memerintahkan satu perintah kepadanya, dia patuh. Dia taat kepada. "Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha." Kalau kau sedang bepergian, kalau kau sedang keluar kota, maka wanita itu akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan istri yang soleha? Kita nih yang laki-laki harus soleh dulu. Kita harus perbaiki diri kita. Kita harus menjadi orang yang soleh. Kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sehingga tatkala kita soleh dan kita memohon kepada Allah istri yang solehah, Allah akan berikan kepada kita. Kalau seorang lelaki mengharapkan istri yang solehah, para wanita pun mengharapkan suami yang soleh. Gimana tuh suami yang soleh? Suami yang soleh itu yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa'in karihtumuhun. Kalau kau benci sama istri kalian, kalau kalian ini benci sama istri kalian, apa yang harus kita lakukan? Suami yang soleh tidak akan mudah mengangkat tangannya. Tidak akan keluar kata-kata yang teruk darinya. Dia tidak akan melakukan tindakan yang tidak benar. Allah mengatakan, fa in karihtumuhunna fa fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Maka jangan mudah-mudah mengatakan cerai kepada istrinya. Orang tuanya menikahkan putrinya denganmu dengan harapan dia berbahagia. Harapan yang kau bisa memberikan cinta dan kasih sayang kepadanya. Dan itu harapan semua wanita. Semoga dapat menjadi suami yang mencintai dan menyayangi istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
7: Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
6: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat, mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Ya akhirati hasanah wa qina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
5: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

Dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk,

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya? Nah.

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

0: sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"
1: لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
0: Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

0: Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.
1: Wa

dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
3: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
0: Mutiara Salaf.
3: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
4: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: 三个。
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah, ma'asyal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepadanya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutroka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepadanya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه.
4: dari ابن مسعود رضي الله عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan, lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu, hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah.
6: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
5: Allah akan berikan kecukupan baginya.
7: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
6: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
7: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
6: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
5: Tawakal itu bukan malas. Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
6: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
5: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
6: Intirah.
5: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
6: Merintihlah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
5: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
0: Radio Roja.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

0: Jawab,
1: yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.
1: La antum ashaddu

Sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah la

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Jannatin 'arduha as-samawati wal ardu." Surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was sama'a banainaha bi aydi wa inna la musi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam, dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalihha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli al-jannati manzilan." ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan pun al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat.

0: Rabbi wajadtu hamal, ya Allah aku dapat surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard. Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau...
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan, solat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'uhu wa huwa shaqun alayhi wa yatata'u fihi wa huwa shaqun alayhi falahu ajran.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: نصير.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
6: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
7: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan. Kalau orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal-ansar, siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
4: Qala Rasul,
8: qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
6: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaihi.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
5: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak. Ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa. Tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana, benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh antaqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucap subhanahu wa ta'ala, sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan benar-benar tenang, bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana, benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah

0: Rabb Nas yang dirahmati oleh Allah. Coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah, Allah Rabbku yang memeliharaku. Aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki. Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah. Tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati. Yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman. Bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni abduk wa bin abdik wa bin amatik nasiyati biyadi madin fiya hukmu adlun fiya qada as'aluka bi kulli ismin huwa la sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabi au allamtahu ahada min khalqi au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghayb indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budakmu, anak laki-laki dari budakmu yang laki-laki, anak laki-laki dari budakmu yang perempuan. Nasibku di tanganmu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusanmu tetap bagiku. Apa yang engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada engkau dengan nama-nama engkau yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu, atau yang engkau ajarkan pada rasulmu, atau yang engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الباب.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaihi.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Ya akhirati hasanah
2: wa qina azabannar. Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
2: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Nurun minal Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum rokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musii' an-nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya, ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwasanya ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah SAW motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah

0: sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status, ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Sekarang kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa ini menyembunyikan amalannya, dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatu sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua. Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dicerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umroh, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karena harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah, ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan, ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bishawab.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agamanya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
8: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
9: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
9: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilma.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwat al-Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kami hadir ke ruang dengar Anda. Berikut kami akan kembali syiarkan ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah untuk di setiap Sabtu pagi rutin dari bahasan syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Kita akan mengikuti lanjutan bahasan yang beliau sampaikan dari penjelasan definisi dan jenis-jenis kesyirikan. Semoga memberikan faedah untuk kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mendengarkan apa-apa yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita selalu berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT bisa mendengarkan Radio Roja. Mudah-mudahan dari kajian-kajian yang disampaikan ini bermanfaat untuk saya, kemudian juga untuk yang mengurus Radio Roja dan juga untuk kaum muslimin semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang sudah kita kaji dan kita dengar, kita selalu memohon kepada Allah SWT agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkan amal saleh. Karena dua yang dibawa oleh Rasulullah, yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalu saleh. Dua ini, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang kita amalkan dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, ini akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Pada pekan-pekan sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah syirik, yaitu syirik itu dibagi menjadi dua. Masih poin yang ke-8 dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-8 dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah kita bahas tentang definisi syirik, ancaman bagi orang yang berbuat syirik. Kemudian kita membahas juga tentang pembagian syirik. Syirik itu ada syirkun akbar, ada syirkun asghar. Saya sudah jelaskan tentang syirkun akbar, syirik besar. Dan syirik besar ini banyak sekali. Tapi di antaranya saya sebutkan di dalam buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, syirik dalam masalah doa, syirik niat, keinginan tujuan, syirik ketaatan, kemudian syirik mahabbah, syirik kecintaan. Kemudian syirik asghar, saya jelaskan bahwa syirik asghar ada dua macam. Syirik zahir, syirik yang nyata, yaitu syirik kecil dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dan saya sudah jelaskan, seperti contohnya dalam masalah perkataan, yaitu bersumpah dengan selain nama Allah. Man halafa bi ghairi Allahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Kemudian juga saya jelaskan tentang ucapan Masya Allah wa syi'ta. Itu juga termasuk syirik dalam bentuk ucapan. Yang benar, Masya Allah thumma syi'ta. Thumma syi'ta dengan kalimat thumma. Karena ini menunjukkan kepada kemudian itu menunjukkan pada tertib berurutan. Yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Jadi Masya Allah thumma syi'ta. Sebab Allah berfirman, wa ma tasha'una illa yasha'allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ini sampai sini yang saya bahas pada beberapa pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan, masih halaman 181. Halaman 181 dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun contoh syirik dalam perbuatan seperti memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya, seperti menggantungkan jimat, tamimah, karena takut ain atau mata jahat atau lainnya. Menggantungkan jimat di dalam syariat Islam ini tidak dibenarkan, menggantungkan jimat. Dan menggantungkan jimat dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada dua macam. Ada menggantungkan jimat yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran digantungkan. Ini termasuk syirik kecil. Sebab Nabi SAW pernah mengutus utusan dan Nabi bersabda, لا تبقين في رقبة بعير كلادة من وتر أو كلادة إلا قطعت. Rasulullah SAW mengutus seseorang dan beliau bersabda, jangan sisakan satu kalung pun yang digantung di leher unta, melainkan kalungnya harus dipotong, harus diputus. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari. Dan Nabi juga bersabda, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala tashirkun. Sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwala syirik. Tiwala adalah sesuatu yang digunakan oleh wanita untuk merebut cinta suaminya, yang disilahkan dengan pelet. Ini dilarang dalam Islam. Hadis inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun, hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Dan jimat diharamkan dalam syariat Islam karena mengandung keterkaitan hati dan tawakal kepada selain Allah dan membuka pintu bagi masuknya kepercayaan-kepercayaan yang rusak tentang berbagai hal yang pada akhirnya akan mengantarkan seseorang kepada syirik besar. Karena itu Nabi SAW bersabda, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka ia telah melakukan syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim dari sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah Ahadis As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi ini yang tidak bersumber dari Al-Quran. Ada juga yang kedua, jimat yang digantung yang bersumber dari Al-Quran. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengharamkan. Karena dalil yang mengharamkan jimat, bahwa jimat termasuk perbuatan syirik, di sini tidak membedakan apakah jimat berasal dari Al-Quran atau bukan dari Al-Quran. Dengan membolehkan, kalau ada orang berpendapat bahwa jimat dengan Al-Quran itu boleh, dengan pembolehan yang demikian itu membuka peluang tersebarnya jimat dari jenis yang pertama yang jelas-jelas haram. Maka sarana yang dapat mengantar kepada perbuatan haram mempunyai hukum yang haram sama, yang sama dengan perbuatan haram itu sendiri. Dan juga akan membuat pelakunya bergantung kepada perbuatan itu. Karena itu dijelaskan oleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah yang wafat tahun 96 Hijriah. Beliau mengatakan mereka, itu para sahabat, membenci jimat baik yang berasal dari Al-Quran maupun yang bukan dari Al-Quran. Di sini menunjukkan bahwa para sahabat Ridwanul Ajma'in, mereka membenci, tidak menyukai jimat baik dengan Al-Quran maupun bukan dari Al-Quran. Itu nanti bisa dilihat dalam Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kemudian juga Sa'id bin Jubair rahimahullah mengatakan, barang siapa yang memotong sebuah jimat dari seseorang, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Jadi ini menunjukkan bahwa memakai jimat dalam Islam tidak dibenarkan. Apakah karena takut ain, atau supaya sembuh dari penyakit, atau yang lainnya, ini tidak dibolehkan. Apabila seseorang meyakini bahwa kalung, benang, atau jimat itu sebagai penyerta untuk menolak mara bahaya dan menghilangkannya, maka perbuatannya adalah syirik asghar. Jadi ada dua pembahasannya. Kalau dia menggantungkan jimat itu, dan dia meyakini bahwa jimat inilah yang mendatangkan manfaat, jimat inilah yang menolak bahaya, bukan Allah, tapi jimat itu, maka jatuhnya kepada syirkun akbar. Tapi kalau digantungkan kalung itu, digantungkan benang itu, digantungkan jimat itu sebagai penyerta untuk menolak bahaya dan untuk menghilangkan bahaya, dia meyakini bahwa yang menolak bahaya, menghilangkan bahaya Allah, tapi ini sebagai penyerta, maka perbuatan inilah syirik asghar. Karena Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya bahaya dengan hal tersebut. Makanya saya jelaskan di sini, adapun jika ia berkeyakinan bahwa dengan memakai gelang, memakai kalung atau lainnya dapat menolak atau mengusir mara bahaya, maka perbuatanlah syirik akbar. Karena ia menggantungkan diri kepada selain Allah. Itu disebutkan di dalam Fathul Majid, disebutkan juga oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Aqidatul Tauhid. Ikhwan Fiddin, Azakumullah, tentang masalah Ahlu Sunnah melarang memakai jimat, memakai gelang, memakai kalung dan sejenisnya untuk mengusir atau menangkal bahaya. Karena pada hakikatnya yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang mendatangkan manfaat hanya Allah. Dan kita ingat, dalam ayat-ayat Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan demikian. Di antaranya, dalam surah Az-Zumar, ayat 38, Allah berfirman, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادِيَنَا In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri? Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Allah juga berfirman dalam surah Yunus ayat 107. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bikhairin fala ra dari fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah mengendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa yang Ia kehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Yunus ayat 107 disebutkan, apabila kalian terkena bahaya, tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Dan apabila Allah mengendaki kepada kalian kebaikan, maka tidak ada yang dapat menghalangi kebaikan itu. Jadi harus kita ingat bahwasannya tidak ada seorang pun yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, surah yang ke-6 ayat 17, wa iyyamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyamsaka bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, bahwa memakai benda apa saja dengan keyakinan bahwa ia adalah subjek atau faktor yang berpengaruh dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, menolak bahaya, atau termasuk melakukan syirik besar. Jadi dia meyakini benda itulah yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Maka ini termasuk syirik besar. Tapi jika ia percaya bahwa benda itu sebagai penyerta yang pada hakikatnya yang melakukan atau yang memberikan manfaat Allah, maka ini termasuk syirik kecil. Dan seorang muslim tidak boleh menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib bertawakal hanya kepada Allah saja. Wa 'alallahi fatawakkalu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam berapa ayat Al-Qur'an Allah menyebutkan demikian. Dan hanya kepada Allah saja adalah orang-orang mukmin bertawakal. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak membuatnya tenang. Jadi wada'ah itu sesuatu dari kulit kerang yang digantungkan untuk mendatangkan manfaat, menolak bahaya. Maka Allah tidak akan membuatnya dia tenang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, disahihkan oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Dan Nabi juga bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Barang siapa yang menggantungkan suatu barang di lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya dia dibiarkan bergantung kepadanya. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, bahwa menggantungkan apa saja, apakah jimat, ya, apakah wada'ah, apakah kalung-kalung kecil yang untuk menolak bahaya dan segala macam, atau wada'ah, zaman dulu wada'ah, itu semacam akar atau gelang bahar atau rumah kerang yang digantungkan untuk menolak bahaya. Ini semuanya tidak boleh. Dan ingat, Allah juga ingatkan dalam Al-Quran bahwasanya ketika Huzaifah melihat seorang laki-laki yang mengenakan sebuah benang di tangannya untuk menyembuhkan demam, lalu beliau memutus benang tersebut sambil membaca firman Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah sebagian besar dari mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah. Ayat itu tercantum dalam surah Yusuf. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita berusaha untuk menjauhkan syirik asghar ini, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan ini semuanya akan membawa kepada syirkun akbar, dan kita harus jauhkan sejauh-jauhnya. Kemudian selanjutnya, syirik khafi. Jadi syirik asghar ada dua macam, ada syirik zahir yang nyata, yang bentuknya perkataan maupun perbuatan. Kemudian ada syirik khafi. Syirik khafi artinya syirik yang tersembunyi. Untuk melihat itu, masih di halaman 181. Syirik khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Seperti riya, ingin dipuji oleh orang. Dan sum'ah, ingin didengar oleh orang. Dan lainnya. seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia ingin mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperbagus sholatnya karena dilihat oleh orang, atau bersedekah, infak agar dipuji, dan memperindah suaranya dalam membaca Al-Quran agar didengar oleh orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Ini semuanya adalah syirik khafi. Dan kita harus berhati-hati. Setiap muslim dan muslimah ini harus berhati-hati. Jangan sampai dia jatuh di dalam syirik khafi. Karena syirik khafi ini syirik yang tersembunyi. Halus sekali masuk ke dalam hati manusia. Dan saya sebutkan di sini, di dalam kitab ini, yaitu syirik khafi, tersembunyi, yaitu syirik dalam keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji oleh orang, dan sum'ah, ingin didengar oleh orang. Nah, sekarang apa perbedaan antara riya dengan sum'ah? Dalam hadis Nabi bersabda, man sam'a sam'allahu bihi, wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Perbedaan riya dan sum'ah, ini perhatikan, perbedaan riya dan sum'ah. Riya berarti beramal karena diperlihatkan. Jadi ra'ayu ra'i, melihat. Jadi dia beramal karena diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah adalah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Riya berkaitan dengan indera penglihatan. Sedangkan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran. Itu disebutkan di dalam Fathul Bari. Dan juga dikutip oleh Syekh Hussein Al-Awaisyah dalam kitabnya Al-Ikhlas. Kemudian ada lagi perbedaan yang lain, perbedaan antara riya dan ujub. Riya dan ujub. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan, seringkali orang menghubungkan antara riya dan ujub. Padahal riya merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk. Riya perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk. Sedangkan ujub adalah syirik kepada Allah karena nafsu. Ujub adalah syirik kepada Allah karena nafsu. Dan ini adalah keadaan orang-orang yang sombong. Al-murai, orang yang riya, tidak mewujudkan firman Allah, iyyaka na'bud, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Allah aku beribadah. Dia tidak mewujudkan iyyaka na'budu. Sedangkan mu'jib, orang yang sombong, tidak mewujudkan firman Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-10. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, tentang riya dan ujub ini sangat berbahaya dan tersembunyi, nanti saya akan jelaskan. Karena itu kita harus berhati-hati dari perbuatan riya, ujub, sum'ah. Karena ini akan menghapuskan amal. Jadi suatu amal apabila tercampur dengan riya, maka amal tersebut tertolak. Karena Allah memerintahkan kita untuk berlaku ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, antum lihat halaman 182. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. Bahwa sesungguhnya ilah kalian adalah Allah yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang mendustakan kerasulanmu, Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti juga dirimu. Maka barang siapa yang menganggap diriku Muhammad adalah pendusta, maka hendaklah ia mendatangkan sebagaimana yang telah Nabi SAW bawa. Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib, yaitu tentang perkara-perkara yang terdahulu yang pernah disampaikan beliau, seperti tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, atau perkara gaib yang lainnya, melainkan sebatas yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ilah sesembahan yang mereka seru dan mereka ibadahi tidak lain adalah Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Lalu Allah SWT mengabarkan bahwa barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengannya, yaitu mendapatkan pahala dan kebaikan balasannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh yang sesuai dengan syariatnya, serta tidak menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Amal perbuatan inilah yang dimaksudkan untuk mencari wajah Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Kedua hal tersebut, amal soleh dan tidak menyekutukan Allah, merupakan rukun amal yang makbul yang diterima, yaitu harus benar-benar tulus karena Allah, menjauhi perbuatan syirik, dan harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ini saya ringkas dari Tafsir Mukatsir di juz yang ketiga, halaman 120 sampai 122 cetakan Darussalam. Jadi Nabi disuruh mengabarkan kepada orang-orang musyrik bahwa aku adalah manusia biasa. Nabi tidak tahu yang gaib tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain. Allah yang memberitahu, diwahyukan oleh Allah SWT. Jadi dalam ayat ini, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa dalam ayat ini, antum perhatikan, yang pertama, dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini, Nabi mengatakan bahwa dia sebagai manusia biasa. Nabi sebagai manusia biasa. Bukan sebagai malaikat. Dan Nabi juga tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang kedua, bahwa Nabi SAW diwahyukan oleh Allah. Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Nabi tahu perkara-perkara yang masa lalu yang akan datang. Karena Allah yang memberitahu. Tahunya dijelaskan tentang surga, neraka, Allah memberitahu. Diwahyukan oleh Allah SWT. Yang ketiga, dalam ayat ini,